0: Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada pesekat.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasa gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya, dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI. Menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Rian sampai jam 10 nanti. Luar biasa nih pendengar, mau menginformasikan nih RRI Bandung lagi rame banget karena hari ini akan ada perlombaan angklung. Pendengar, luar biasa ini rame banget nih. Baru jam 7:30 gitu ya, juga cuaca di sini cerah jadi enak banget. Terus juga bagi Anda pendengar yang mungkin hari liburnya lagi luang gitu ya, boleh meluangkan waktu nih buat nonton angklung di RRI Bandung. Wah, luar biasa. Di hari ini juga bakalan ngobrol-ngobrol seru nih di Bandung pagi ini barengan Ardian, tentunya juga dengan narasumber yang keren banget nih. Di hari ini ada Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno MP selaku Guru Besar Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas. Luar biasa, ini bangga banget alma mater Andre S1 di sana. Luar biasa. Kemudian juga nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal kualitas sensori dan keamanan pangan program makan bergizi gratis di Bandung pagi ini. Begitu pendengar. Kita sapa-sapa dulu dimanapun Anda berada pendengar yang lagi di Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Raya, Cimahi, mana lagi Subang, Sumedang, Cianjur, Garut, Sumedang, Sumedang tadi ya. Tasikmalaya, mana lagi sok, pokoknya dari semuanya coba absen dulu. Nih kegiatan di Sabtu paginya ngapain? Sarapannya pakai apa? Atau ada agenda apa nih di pagi hari ini? Jogging-jogging tipis kah? Atau quality time bareng keluarga atau bareng pasangannya mungkin? Boleh langsung aja bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 gitu ya. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung juga boleh banget. Sampai jam 10 pagi nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Min, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMN.
1: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem. Dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng saya Andre Ardian. Dan pendengar, seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Branda Asta Cita. Di pagi hari ini edisi program makan bergizi gratis dengan topik kualitas sensori dan keamanan pangan program MBG. Bersama narasumber kita di pagi hari ini, Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno MP, selaku Guru Besar Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dengar, langsung saja kita sapa Pak Asep, Profesor Dr. Insinyur Asep yang sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak?
2: Sampurasun.
0: Rampes. Kabar baik. Luar biasa. Baik. Sekali kita satu alma mater, alhamdulillah diperkenankan ya,
2: alhamdulillah,
0: di sini.
2: Alhamdulillah. Maaf, suara agak serak lagi kurang.
0: Luar biasa, enggak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan pagi ini semangat ya, Pak ya.
2: Insyaallah.
0: Kita semangat. Topiknya adalah kualitas sensori dan keamanan pangan program makan bergizi gratis. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno MP telah berkenan untuk berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Luar biasa. Dan juga kami pendengar turut mengundang Anda untuk berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Nanti ada pengarah acara kami di pagi hari ini, Teh Rizka, yang akan menyambungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Baik, Pak, di pagi hari ini topiknya adalah kualitas sensori dan keamanan pangan program makan bergizi gratis. Luar biasa, tapi Prof, memang banyak masyarakat ini yang mendukung ya program MBG, tapi juga ada yang khawatir mungkin soal kualitas makanannya. Nah, mungkin dari sudut pandang teknologi pangan sendiri, seperti apa sebenarnya standar makanan bergizi yang ideal untuk program sebesar ini?
2: Ya.
0: Silakan, Pak.
2: Baik, pertama guys bawahi bahwa program MBG ini bertujuan baik sekali ya, satu itu. Dan ini merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ya. Nah, tentu tujuan baik ini perlu dikelola dan ditangani dengan sebaik-baiknya juga gitu ya. Tentu perlu perencanaan yang baik. Di balik itu juga perlu ada pengawasannya juga atau monitoringnya gitu ya. Dan paling penting melibatkan berbagai stakeholder tentunya yang berkepentingan. Nah, berbicara masalah MBG, memang ini banyak yang memang berbagi pendapat tentunya ya. Nah, kalau saya berpendapat sekali lagi ini tujuan baik, tinggal dalam implementasinya tentu ini perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Misal keamanan pangannya nih ya, kan banyak kejadian-kejadian nih, sampai ada yang meninggal juga kan. Nah, ini tentu perlu diperbaiki sebaik-baiknya. Itu saya katakan tadi, perlu monitoring dari instansi ataupun stakeholder yang berkepentingan dengan itu. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, BPOM, daerahnya Dinas Kesehatan. Perlu dilibatkan betul-betul nih. Dan sekarang sudah ada edaran dari Kemenkes, kalau tidak salah adalah SPPG atau MBG itu harus ada sertifikat SLHS ya, sertifikat laik, higienis dan sanitasi. Itu lembaganya, SPPG-nya. Lalu yang pelakunya juga harus ada sertifikat keamanan pangan. Itu edaran dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, dalam keamanan pangan ini perlu diperhatikan betul-betul, kan ini menyangkut nyawa anak-anak gitu ya. Perlu diperhatikan betul-betul. Nah, tadi berbicara tentang kualitas. Kualitas itu pada hakikatnya adalah bagaimana menyiapkan suatu produk makanan, si makanan saji ini, yang betul memberi dampak positif pada tubuh manusia, terhadap anak-anak, namanya untuk anak sekolah gitu ya. Nah, ini perlu dikalkulasi dengan benar-benar gitu. Karena beda untuk anak SD, SMP, SLTA, ini beda gitu kan. Ada porsi-porsinya. Nah, sampai sekarang kelihatannya ini kan belum ke arah sana gitu ya, masih dipukul rata lah kira-kira begitu. Nah, ini peranan ahli gizi di sana gitu ya. Kalkulasi dengan benar-benarnya juga aja tidak, kalau pentingnya namanya makanan, seleranya, daya tariknya ya, sensorik tadi kan, itu perlu diperhatikan juga gitu. Artinya namanya keberagaman sajian makanan yang begini perlu diperhatikan ya, sesuai yang disukai oleh seusianya anak-anaknya gitu. Itu sementara.
0: Ya. Betul. Jadi harus riset mendalam juga ya terlebih dahulu gitu untuk menyajikan
2: betul.
0: Nah mungkin juga ini dalam menyiapkan makanan ini untuk anak sekolah dan ini jumlahnya nggak sedikit ya Pak ya.
2: Itulah karena banyak. Kalau sedikit mungkin aman-aman saja ya. Semua bisa. Karena banyak inilah betul-betul ada monitoring yang ketat sekali mestinya ya gitu ya.
0: Betul. Nah justru ini dalam jumlah yang sangat besar gitu. Ini tantangan terbesar untuk menjaga kualitas yang tadi juga Bapak sempat sebutkan gitu, seperti sensori ya, kualitas sensori, rasa, aroma, warna atau bahkan tekstur tersendiri itu apa Pak?
2: Ya jadi ya kalau masalah warna sih ya tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah flavornya atau rasanya yang tentu yang cocok buat anak-anak, makanya SD, SMP, SMA berbeda itu. Ini harus kecerdikan ke arah sana gitu ya. Artinya adalah setiap dalam satu minggu ini perlu ada variasi dan itu diamanatkan dalam menjamin kesehatan itu ya. Misalnya komposisi makanannya mungkin Senin ada sumber protein hewannya ayam gitu ya. Selasa mungkin ada telur, berikutnya ikan. Tapi sajian ikan ayam ini yang gue menarik nih kira-kira gitu, itu yang perlu penting. Ada kreativitas dari SPPG ini sendiri. Ketika memang misalkan banyak anak-anak menolak, ini harus jadi semacam warning buat si SPPG-nya. Ada yang kurang, nah ini perlu ada semacam pendekatan-pendekatan. Ya bila mungkin ada semacam ambil sampel kira-kira ya. Anak-anak suka yang gimana sih kira-kira. Nah itu ada proses itu sebenarnya gitu ya. Jadi jangan dipaksakan mau kirim-kirim saja makan, gak bisa begitu juga gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi perlu ada semacam studi dulu sebentar mah ya. Misalkan anak-anak yang usia sekian SD diambil yang suka yang gimana lihat, diliatin atau bahkan dicicipin. Nah itulah jadi perhatian kita gitu, ada sisi sensoriknya ya gitu.
0: Betul, setuju. Nah kemudian mungkin menurut Bapak ini tantangan secara teknis, khususnya mungkin di dapurnya tersendiri ya. Itu secara kita katakanlah sumber daya manusianya bagaimana Pak melihat fenomena sekarang?
2: Ya untuk jamin keamanan pangan tuh sumber daya manusianya betul-betul disiplin kan, karena masalah sanitasi higienis itu betul-betul ketat sekali. Kemudian bahan baku makanannya perlu diperhatikan juga. Lalu juga adalah operasionalnya juga, ini juga diperhatikan juga. Nah untuk ini sebenarnya tidak susah. Saya tahu persis bahwa di BPOM itu sudah ada yang namanya CPPOB itu ya. Tinggal itu saja gitu kan ya. Cara CPP itu cara pengolahan pangan, olahan yang baik gitu. Nah, itu udah dibahas semuanya. SDM-nya, ruang kerjanya atau dapurnya, wadah-wadahnya, makannya. Sudah ada semua sebenarnya itu. Tinggal itu saja mungkin bisa komunikasi dengan kawan-kawan di BPOM gitu kan ya. Itu sudah ada sebenarnya gitu. Jadi sudah tidak usah bikin lagi yang proses yang baru-baru. Udah tinggal pakai itu udah bagus sekali gitu itu juga ya.
0: Betul, berarti gitu. Memang dari atasnya memang sudah distrukturkan sedemikian rupa ya.
2: Betul,
0: sudah betul, dikonsepkan gitu. Kemudian tinggal menerapkan, merealisasikan di sektor-sektor lokalnya begitu ya.
2: Nah itu, makanya ini sekarang di awal tadi kan perlu kerja samalah dengan dinas ataupun dengan lembaga terkait dengan ini. Karena sudah ada semua itu sebenarnya ya. Itu udah bertahun-tahun melaksanakan juga. Mereka juga sangat paham betul masalah itu. Makanya kerjasama dari Kementerian Kesehatan, BPOM, dan dinas di kabupaten kota ataupun provinsi ini harus kerjasama gitu ya. Betul. Jangan sampai ada kejadian apa baru nanti kira-kira yang itulah. Sama-sama mulai karena mereka udah sangat paham sekali sekarang.
0: Iya, betul. Nah kemudian di titik ada ini gak sih Pak, titik kerawan distribusi ketika di dapur ini sudah beres gitu ya produksinya.
2: Iya betul sekali.
0: Titik kerawan distribusi.
2: Nah ini perlu sentuhan teknologi di sini ya. Kalau saya dibahas panjang lebar nih. Jadi kalau sekarang kan mungkin sejak pada Isa mungkin ya, mulai produksi kan, jadi produk gitu kan, lalu didistribusikan kan besoknya jam 11 kan, lama sekali itu kan. Nah ini perlu pendekatan teknologi, mungkin sangat mungkin bisa dimulai memasaknya itu adalah ya akhir di subuh lah kira gitu, jadi pendek yang waktu durasi apa simpannya itu gitu, sehingga ini adalah lebih aman untuk didistribusikan. Nah karena memang lama ini apa hasil olahan ini didiamkan lama, ini ada menjadi salah satu sumber kontaminasi gitu ya. Nah ini perlu ada pendekatan teknologi sebenarnya gitu ya. Misal contohnya gini, masak itu dimasak setengah jadi ya, misalnya ayam lah contohnya ya, masak setengah jadi, baik yang satu hari, dua hari, tiga hari sebelumnya boleh setengah jadi atau setengah masak, simpan di freezer gitu kan. Nah ketika mau di disajikan pagi-pagi misalnya, ambil semua, goreng sebentar, sudah jadi. Nah itu durasinya lebih pendek gitu kan. Nah, semua bisa berlangsung seperti itu, ini yang bisa teknologi saja gitu ya.
0: Betul, betul.
2: Lalu yang perlu diperhatikan tentang keamanan pangan, bukan ketika memang misalkan si anak-anak mengkonsumsi setengah jam kemudian lalu ada semacam muntah-muntah, pusing ke belakang terus. Nah ini juga perlu diperhatikan juga, ada yang lebih juga perlu diperbaiki. Misalnya minyak penggorengannya nih, berapa kali dipakai itu? Kalau berulang-ulang terus-terus karena efisiensi, ini ada ancaman bahaya juga kalau dibiarkan itu.
0: Betul.
2: Paling 2 kali, 3 kali pakai udah ganti gitu. Nah, ini kan masalahnya nanti kaitan dengan kalkulasi finansial tentunya ya.
0: Yep.
2: Nah ini tapi ini adalah dalam menjamin keamanan ini mau tidak mau seperti itu. Jangan sampai minyak berulang-ulang berkali-kali sudah hitam udah pakai terus. Ini ada ancaman kesehatan. Hati-hati juga gitu. Yang kedua misalnya kalau pakai sayur misalnya.
0: Yep.
2: Beli sayur di pasar tradisional. Nah ini juga ada jaminan keamanan pangan. Kalau sayurnya ada penuh dengan pestisida gitu, tidak bisa menanganinya, ini juga ancaman ya. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Lalu juga tentang air masaknya, air pencucinya, yang mencuci omprengnya juga. Ini ada teknik-teknik tersendiri, ini nggak bisa sembarangan gitu. Nah ini sudah diisyaratkan di dalam apa CPPB itu sudah ada semua itu cara gimana. Apa airnya pakai disinfektan dulu atau bagaimana dan sebagainya. Jangan masih basah ditumpuk ini kan basah nih. Bagaimana mengeringkannya gitu, udah kering baru ditumpuk dan sebagainya ini misalnya. Nah ini bagian keamanan pangannya gitu ya. Satu lagi yang saya tambahkan tentang kualitas nutrisinya. Nah, ada indikasi untuk usia misalkan 7 sampai 12 tahun anak SD lah katakan gitu ya.
0: Yeah.
2: Ini berapa kilokalori kebutuhan per harinya? Sudah hitung tuh.
0: Betul.
2: Kalau dia makan 3 kali misalkan bagi 3 lah berapa kira-kira gitu ya. Anak SMP kan udah besar remaja nih, pasti beda kan?
0: Betul.
2: Anak SMA pasti beda lagi udah dewasa tuh. Nah ini kalkulasi hitungan kebutuhan kalori beda pasti kan? Nah ini perlu diperhatikan, nah ini ahli gizinya berperan mestinya di sana mestinya ya.
0: Iya.
2: Saya tidak tahu hal di lapangan ya.
0: Hanya apakah, harusnya ada ya Pak ya?
2: Udah wajib itu menurut
0: wajib,
2: saya.
0: Wajib ya harusnya.
2: Jadi kalkulasi sama variasinya pun hari Senin, Selasa itu beda-beda yang kira menarik ya dari sisi sensoriknya tadi itu ya. Demikian sebentar.
0: Luar biasa, artinya ini yang mengolah justru gak bisa sembarang orang ya Pak ya. Harus orang-orang yang benar-benar mengerti gitu. Jangan asal orang yang bisa masak, bisa cuci piring juga udah gak bisa ya Pak ya.
2: Kalau sedikit bisa ya, kalau banyak kan lain lagi ceritanya.
0: Beda lagi. Kemudian juga tadi peran ahli gizi ini sangat penting gitu ya.
2: Ahli gizi dan ahli keamanan pangan itu ada di situ.
0: Harus ada.
2: Dan monitoringnya seketat monitoringnya.
0: Betul sekali ini juga karena tadi sekali lagi untuk kebutuhan yang besar gitu ya Pak ya.
2: Iyalah.
0: Bukan untuk sekali jadi makan habis gitu ya.
2: Ya dan disiplin pekerjanya pun kan pernah ada dia orang yang sedang merokok dan sebagainya coba.
0: Betul.
2: Kan itu sangat melanggar sekali kan. Iya.
0: Betul.
2: Dari mulai ruangan semuanya betul-betul steril itu kira-kira ya gitu.
0: Ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ini bagaimana standar menjaga hygiene ini, higienisnya dapur mungkin terus juga cara pendistribusian juga sanitasi yang harus diterapkan Pak.
2: Ya jadi ada peribahasa gini dalam konsep jaminan keamanan pangan tuh ya, sanitasi higienis tuh. Sebelum dan sesudah mesin atau peralatan itu selalu dalam kondisi bersih. Misalnya setelah selesai ya, katakanlah jam 11 siang, nah dicuci dengan yang sebaik-baiknya cucinya pun.
0: Ya.
2: Dan peralatannya ada syaratnya, tidak boleh ada lekukan tajam gitu. Harus lengkung, mulai dibersihkan. Dan setelah dicuci dengan air bersih, tidak perlu pakai disinfektan. Disimpannya pun harus tertelungkup, tidak boleh terlentang gitu kan. Tertelungkup itu salah satunya. Nah, kalau mesin atau alat-alatnya pun jangan membiarkan setelah dicuci dalam kondisi basah. Harus kering gitu itu. Kan. Ini meminimalisir tentang namanya istilahnya ada kontaminasi silang gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan dipakai itu masih basah, ya pasti ada di yang beberapa jam dan mungkin basah ada mikroba yang tumbuh di sana. Nah, ditambahkan itu pakai masak pasti kontaminasi ke makanannya gitu. Jadi ini ada semacam aplikasi tentang sanitasi maupun higienis itu sekali lagi adalah sudah ada tata caranya, ada aturannya dan tinggal mendisiplinkan kepada pekerjaannya. Ya mungkin pimpinannya harus tegas gitu ya. Artinya perlu ada monitoring sekali lagi tadi adalah. Ada pengawasan yang ketat sehingga memang menghasilkan produk makanan yang terjamin keamanannya, berselera lagi tadi dari sisi sensoriknya dan nutrisinya pun adalah tersampaikan apa yang direncanakan kan tujuan dari MBG kan untuk membangun manusia dari sisi fisiknya itu sehat. Kalau sehat berarti kan produktif,
0: betul.
2: Kecerdasannya meningkat, produktif, tidak mudah sakit dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini kan sana, tinggal implementasi di lapangannya ini perlu betul-betul ada monitoring atau pengawasan yang ketat. Lalu evaluasi gitu ya. Jadi apakah sebulan sekali, dua minggu sekali bahkan, kok ada yang melanggar dan sebagainya, lalu dibimbing lagi, dibina lagi untuk memang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi di besok lusanya gitu. Demikian.
0: Ya. Nah kemudian juga tadi juga Bapak sempat bilang ada beberapa penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, mungkin tidak menerapkan SOP gitu ya, sebagaimana ya, yang sudah diatur gitu ya. Betul, nah itu tuh ya. Apakah peran siapa sebetulnya itu yang harus mensosialisasikan atau mengapa hal demikian terjadi gitu. Nah kita bakalan berbincang soal itu, tapi tahan dulu Pak. Setelah yang satu ini tetap di Bandung Pagi Ini di Beranda Asta Cita, edisi program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita edisi program MBG dengan topik kualitas sensori dan keamanan pangan program MBG di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita sudah berbincang bersama Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno, MP, ini selaku guru besar Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas, ini mengenai kualitas sensori dan keamanan pangan di program MBG itu sendiri. Tapi kemudian juga tadi juga sempat dijelaskan atau diobrolkan gitu ya, harus ada kerjasama antara berbagai sektor gitu ya. Tuh. Yang kemudian tadi ada pemerintah mungkin selaku inisiator, terus juga pengelola itu dapur gitu ya. Dan juga ini masyarakat juga harus teredukasi apa ya, mereka juga harus tahu gitu. Siswa, pelajar juga harus tahu ini makanan yang layak konsumsi atau tidak aman gitu, yang kayak gini gitu. Kemudian
2: ya, jadi kalau memang amannya sendiri ini bagi masa umum agak susah ya. Tapi paling tidak ini ada kerjasama dengan dinas instansi terkait, itu sangat untuk jadi monitor tadi. Kalau anak-anak kan ketika disajikan, kalau mau suka ya makan, enggak gitu ya. Makanya ini pendekatannya harus betul-betul yang kira-kira membuat daya tarik untuk dikonsumsi bagi anak-anak, itu perlu ada semacam upaya-upaya pendekatan kepada anak-anaknya, jadi jangan main berikan gitu ya. Ambil sampel anak-anaknya, coba disuruh cicipi gitu ya. Lalu sisi lain keamanan pangannya sendiri ya, di samping memang persiapan-persiapan yang matang, dari sejak airnya, cara mengolahnya, bahan bakunya juga, ini harus diperhatikan sekarang sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai misalkan dari pemasok asal diterima cuci biasa, padahal itu ada mengandung apa di dalamnya itu. Dan harus tersertifikasi mestinya gitu ya. Misalnya aja untuk sayuran atau namanya pangan segar asal tumbuhan PSAT, itu pemerintah melalui dinas ketahanan pangan sudah ada jaminan-jaminan kampangan dengan namanya Prima 2, Prima 3 kalau di daerah ya, pusat Prima 1, itu ada logonya gitu. Nah, kalau mungkin pas pemasuknya itu ada punya sertifikat itu gitu. Begitu juga ayam, juga kehalalannya ini perlu ada semacam jaminan kan. Kalau memang misalkan halal itu kan ada sertifikat dari BPJPH ya, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Nah, tapi di daerah sudah ada namanya LPH-LPH, Lembaga Pengawas Halal. Jadi harus disertifikasi halalnya juga gitu kan. Nah, ini apakah SPPG ini umumnya sudah seperti itu belum gitu. Ini perlu ada semacam dievaluasi. Dan ini perlu ada semacam sekali lagi kerjasama antar stakeholder atau antar dinas yang terkait. Betul. Ya, halal kan perlu di sertifikat itu. Jadi dan perlu dimonitor, jangan pada saat proses halal ada sertifikat, berikutnya ala kadarnya lagi biasa lagi, jangan begitu juga lah. Makanya itulah tetap ada pengawasan yang ketat ya, atau yang melekat lah pengawasannya gitu.
0: Betul. Tadi juga terkait ini banyak apa ya, banyak pengelola yang memang tidak melakukan SOP tersebut gitu ya.
2: Kelihatannya begitu,
0: Betul, betul. Nah, ini kemudian siapa sebetulnya yang apakah memang sosialisasi yang belum menyeluruh gitu terkait SOP itu sendiri, atau kita yang terlalu abai, Pak?
2: Kelihatannya belum tersampaikan ya. Mungkin saja ini sudah ada. Yang saya ulang lagi tadi, SOP-nya sudah ada namanya tadi CPPOB tadi. Nah, mungkin ini ada tapi belum tersampaikan mungkin ke SPPG, ke MBG-nya sendiri. Nah, tapi sisi lain tetap kalau dalam satu wilayah, siapa yang berwenang ini kira-kira gitu. Kembali yang lebih independen ya ke dinas kesehatan yang paling mendekat itu, di kabupaten kota itu kan. Atau mungkin nanti dibagi rayon lagi, dinas kesehatan bisa saja nih, kalau memang SDM-nya terbatas misalnya, nah bisa kerjasama dengan, dengan perguruan tinggi misalnya, mungkin kan.
0: Ya, betul.
2: Kan mahasiswa senang, mahasiswa itu untuk memonitor itu kan gitu ya. Semacam untuk semacam pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi banyak cara lah sebenarnya ya. Asal ada keinginan, kemauan nggak, itu yang penting ya. Berarti, ini kan untuk anak-anak yang penerus bangsa kita, jangan sampai misalkan tujuannya sudah baik, implement di lapangan ini banyak biasnya. Nah ini, paling ini udah bagus tujuannya sih, ada ini sudah anggarannya dengan besar gitu, lebih besar dari menteri-menteri yang lain kan. Sayang kalau sampai misalkan ini menjadi menimbulkan hal yang kurang baik gitu ya. Ya, demikian.
0: Betul. Berarti sebetulnya sebenarnya ini Indonesia sendiri sudah punya sumber daya dan teknologi yang cukup ya untuk menjalankan
2: program
0: MBG ini ya.
2: Sudah, saya tahu persis. Kawan-kawan di Kemenkes, juga di BPOM, di kesehatan, kami sering kerja sama kebetulan dengan instansi ini ya. Dan banyak alumni Unpad di sana juga kok.
0: Wah, luar biasa.
2: Di BPM ada banyak alumni kita.
0: Luar biasa. Kami juga pendengar ini turut mengundang Anda tentunya yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Kita sudah ada satu penanya di ujung telepon, berkenan menjawab, Pak?
2: Insya Allah.
0: Baik, langsung saja kita sapa ada siapa? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi.
0: Luar biasa. Siapa di mana?
3: Saya Sonia Kang di Gerlong.
0: Sonia ya. Di Gerlong. Halo Sonia, selamat pagi. Teh Sonia, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Prof.
3: Iya, terima kasih. Halo, selamat pagi Prof Asep.
2: Selamat pagi Teh Nia.
3: Iya, ya, ini Prof, saya mau bertanya selaku orang tua gitu ya Prof. Ya. Bagaimana ya Prof, kira-kira sebagai orang tua kita bisa memastikan kualitas pangan atau keamanan MBG itu ke anak-anak gitu, supaya kita juga bisa mengarahkan mana yang ini boleh dimakan nih, kalau udah kayak gini mending tidak usah gitu. Dan apa ya, mungkin dari kasus kebanyakan gitu ya, kira-kira Prof sendiri punya gagasan atau ide gitu alternatif, apakah MBG itu harus dalam bentuk sudah siap makan atau barangkali bisa kayak bahan masakannya aja Prof, biar kami sebagai orang tua yang memasak kan mungkin itu lebih terjamin gitu ya Prof ya, higienitasnya gitu Prof. Terima kasih Prof, mungkin itu aja.
0: Baik, terima kasih Teh Sonia, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, katanya gimana ya sebagai orang tua kita bisa memastikan kualitas MBG itu aman begitu ya, kira-kira.
2: Ya. Baik, terima kasih Teh Sonia, ini tetangganya Unpas ya, Gerkalong ya.
0: Iya, Gerlong.
2: Ya, jadi pertama memang kalau merubah dari mulai siap makan atau siap saji dengan bahannya saja, ini mungkin kebijakan sifatnya dari pemerintah ya ini kayaknya ya. Tapi sekarang kita fokus yang siap makan saja dulu gitu ya. Ya. Nah, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Pertama, kalau memang merasa ragu atau belum yakin, ada sampel makanan yang dibagikan ke anak, Teh Sonia ya. Kalau memang mau ini, ambil sampel, analisiskan ke lab kesehatan, ke dinas kesehatan setempat lah. Ini layak makan nggak kira-kira seperti ini gitu. Nanti ada analisis, ada mikrobanya, mikroba membahayakan atau tidak, atau patogen, ada senyawa kimia dan sebagainya, apakah ada tidak yang membahayakan. Nah, ketika memang sampel ini memang misalkan dianggap aman menurut lab kesehatan atau dinas kesehatan, itu layak berarti gitu kan ya. Tapi ketika memang ini ada ancaman bahayakan, ya jangan itu. Dan itu bisa dikomunikasikan ada orang tua dengan pihak sekolah dan juga untuk MBG-nya gitu. Kami punya data nih, kira-kira hasil analisis ini mengandung ada bahan-bahan kimia berbahaya atau mikroba yang patogen, punya penyakit gitu. Nah, itu bisa disampaikan nanti ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu bagi anak-anak diajarkan ketika pada saat dimakan ada rasa-rasa yang memang lain yang tidak memungkinkan ditelan, mungkin ada semacam dilihat secara kasat mata sudah ada tumbuh kapang atau jamur misalkan, satu jangan dimakan. Atau berlendir misalnya, itu jangan dimakan. Ya. Atau ada aroma yang memang kurang menyenangkan, menyengat dan sebagainya, itu jangan dimakan. Itu secara sensorik. Hanya itu yang dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh orang tua barangkali. Cuma orang tua kan di rumah, anak kan sekolah gitu kan. Tapi kita ajarkan anak-anak ketika ada aroma ataupun rasa yang kurang mengenakan, sebaiknya jangan dimakan gitu. Atau secara kasat mata terlihat ada warna aneh, ada tumbuh jamur misalkan. Nah, misalkan kalau orang tua ini bisa dilihat juga di Google ataupun di AI ataupun ChatGPT, coba tampilan makanan yang bahkan gimana yang ada jamur kan nggak tahu kita ya, dilihat cara-cara gimana, ada yang putih-putih misalnya gitu, ataukah berlendir misalnya, ataukah ada aroma yang memang tidak menyenangkan, nah itu jangan dimakan, itu menghindari. Kadang-kadang orang tua ini dilematis kadang-kadang ya, dimakan khawatir, tidak dimakan juga sayang juga gitu ya, banyak yang mubajir ya orang. Ada beberapa kabar itu yang memang kadang-kadang memang katanya tidak dimakan, terbuang juga gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh orang tua seperti itu saja nih, Teh Sonia ya. Dua cara itulah.
0: Betul, semoga menjawab pertanyaannya ya, gitu. Tapi semoga juga nggak menjawab karena kita harus tetap kritis sama hal ini, begitu ya. Luar biasa, terima kasih Teh Sonia pertanyaannya. Ini juga Prof gak kerasa ini kita udah di jam 8 lebih 36 menit. Luar biasa perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan.
2: Insya Allah.
0: Tapi kemudian terakhir mungkin dari Prof, mungkin apa harapan dan juga rekomendasi agar program MBG bukan hanya sukses secara kuantitas tapi juga benar-benar berkualitas ya Prof ya, dan aman untuk generasi muda Indonesia. Prof, silakan Prof.
2: Baik, terima kasih. Di ujung pembicaraan ini saya bisa menyimpulkan dan menyarankan sebaiknya bagi setiap SPPG atau MBG perlu ada koordinasi dengan dinas terkait, satu itu, dan jika mungkin minta semacam dukungan atau arahan dari dinas terkait setempat. Yang kedua, adakan semacam evaluasi per dua minggu kah, satu bulan sekali, bagaimana nih yang dibuat oleh SPP atau MBG ini diterima atau tidaknya oleh anak-anak. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Termasuk evaluasi juga kalau kita punya SPPG didistribusikannya ke anak SD, SMP, SMA, coba dikalkulasi ulang kandungan nutrisinya, di samping memang jumlahnya sesuai kebutuhan kilokalori per hari, per kapita per hari, juga keberagamannya, ada sumber proteinnya, sumber karbohidratnya, sumber lemaknya, sumber vitamin, sumber seratnya. Ini coba dievaluasi lagi dalam satu sajian ompreng itu gitu ya. Jangan sampai misalkan ala kadarnya dibuat asal memang dikonsumsi, enggak begitu juga. Tapi perlu ada semacam kajian-kajian tentang kandungan nutrisi yang selayaknya untuk dikonsumsi oleh konsumen, dari mana, anak-anak SD, SMP, SMA, atau bahkan untuk ibu hamil atau lansia kalau kedepannya ini perlu juga ada semacam kalkulasi ulang lah kebutuhan nutrisinya. Sekarang demikian, terima kasih.
0: Luar biasa ya. Itu dia pendengar obrolan bersama Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno MP selaku Guru Besar Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas di Branda Astacita. Terima kasih sekali lagi Prof.
2: Sama-sama.
0: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Branda Astacita edisi program MBG dengan topik kualitas sensori dan keamanan pangan program MBG bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno MP selaku Guru Besar Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

Masih di Bandung Pagi ini pendengar di bersama saya Andre Ardian. Sampai jam 10 pagi nanti tentunya di Prasata RRI Bandung. Apa kabar Anda pendengar nih, udah mau jam 9. Tadi kita udah ngomongin soal makan bergizi gratis nih, ngomong-ngomong makan. Kalian, Anda pendengar udah makan belum? Sarapan dulu dong biar menjalani hari-harinya semangat. By the way, ini juga di Jalan Diponegoro nomor 61 nih di RRI Bandung, lagi rame banget gitu ya. Jadi bagi Anda pendengar mungkin yang bingung akhir pekannya kemana, ini RRI Bandung jadi salah satu pilihannya nih. Lagi ada lomba angklung, siapa tahu yang suka angklung gitu ya bisa nonton-nonton di sini. Pokoknya juga sampai jam 10 nanti Andre Ardian bakalan menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Masih di Bandung pagi ini, bareng Ardian, berengar gimana nih udah menentukan sarapan di pagi hari ini bareng apa sama apa gitu sarapannya, boleh berbagi dong referensinya bareng Andre Ardian di Prasatu RRI Bandung di 0811-220-9760. Dan juga berengar nih, pada kemana akhir pekannya? Coba sekalian cerita juga mungkin di Bandung pagi ini. Juga ini ada beberapa informasi ini di Bandung akhir pekan ini. Pendengar siap-siap macet ya, karena di Bandung banyak acara akhir pekan ini dari tanggal 9 sampai dengan 10 Mei gitu. Di akhir pekan ini kota Bandung akan dimeriahkan banyak acara, mulai dari konser hingga nonton bareng pertandingan Persija versus Persib. Ini gelaran acara di kota Bandung ini akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu 9 sampai dengan 10 Mei 2026. Nah, dengan banyaknya acara di kota Bandung ini, maka perlu diperhatikan titik-titik lokasi yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Salah satunya pendengar juga di Gelora Bandung Lautan Api, ini akan ada agenda nonton bareng ini pertandingan Persib melawan Persija. Jadi bagi Anda pendengar, jangan lupa untuk mencari jalan alternatif gitu ya, karena ini Bandung tuh seperti biasa kota kreatif gitu ya. Jadi jangan heran kalau setiap akhir pekan ini pasti banyak acara gitu, dan tentunya risikonya adalah jalanan menjadi padat gitu. Tapi kita harus tetap menikmati gitu ya, karena ini acaranya banyak juga, acara-acara yang bermanfaat yang nanti bakalan Andre share gitu ya di Pro 1 ini. Dan juga ini yang paling pasti gitu ya, nanti akan ada nobar antara Persija dan Persib ini di Gelora Bandung Lautan Api. Jadi siapin jalan alternatifnya gitu ya. Info-info juga nih, ada acara apa aja mungkin yang Andre gak tahu, boleh berbagi di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung sampai jam 10 pagi nanti.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari faktanya, klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya, kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin main-mainan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Di sampingmu, pendengar tenang aja, ada Pro 1 RRI Bandung yang bakalan menemani Anda pendengar sampai jam 12 malam nanti nih. Tapi ini di Bandung pagi ini masih ada waktu 1 jam ke depan bareng Andre Ardian gitu. Tadi Andre udah bilang nih siap-siap macet gitu ya, karena di Bandung ini banyak acara gitu. Di pekan ini di tanggal 9 sampai dengan 10 luar biasa. Ini juga salah satunya nih Boboto bakalan menggelar nonton bareng Persib versus Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Jadi ini Boboto supporter Persib Bandung ini bakalan menggelar nobar ya pendengarnya. Siapa yang mau ikut kira-kira? Siapa yang mau nonton bareng nih? Di GBLA nih tanggal 10 Mei ya 2026. Seperti diketahui, ini pertandingan Persib melawan Persija yang seharusnya digelar di Jakarta dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Waduh, ini Head of Communication Persib Adi Pratama juga mengatakan Persib akan menghadapi Persija di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026. Ia menyebut Boboto dilarang hadir langsung di stadion meski pertandingan tidak digelar di kandang Persija ya pendengar ya. Ia menyebut juga larangan tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 7 regulasi kompetisi Super League 2025-2026. Disebutkan selama masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi tidak dapat dihadiri oleh supporter klub tamu gitu ya. Ia juga mengatakan dukungan untuk tim dapat dilakukan dengan cara menonton dari rumah atau nonton bareng nih, salah satunya di Gelora Bandung Lautan Api nanti ya. Itu langkah yang sangat membantu juga menjaga keamanan dan kondusivitas pertandingan gitu ya. Luar biasa, dan tentunya juga ini ada 4 acara lainnya di Bandung nih. Yang pertama ada apa ya? Ada garis temu Day and Night at the Museum nih. Day and Night at the Museum bakalan hadir di hari ini 9 Mei 2026. Ada banyak kegiatan yang digelar mulai dari music and dance performance, terus juga ada special game night, ada nama gamenya Geo Find Me. Ini kayaknya bakal seru banget nih. Bazar UMKM juga ada, terus juga Games Corner di Museum Geologi juga bakalan ada. Terus juga ada Archipela Fest, ini pada tahu lah ya Archipela Fest gitu, konser musik ini yang bakalan digelar juga di hari ini Sabtu 9 Mei 2026 di Tritan Point Bandung. Ini sejumlah musisi bakalan tampil nih di acara Archipela ini, mulai dari Nadif, Basalama, Kan ku arungi tujulana dadada, ada Yura Yunita, Tenang Tenang, asik. Ada Bara Suara Pedi Yang Terasa. Aduh, jadi kompilasi. Terus juga ada Depan Turas, terus Miki Zia, ex klub Dangdut Racun, Pure Saturday, Pemuda Sinarmas, dan deretan musisi keren lainnya. Pokoknya masih banyak lagi ya pendengar ya. Nah, jadi mau kemana nih hari Sabtunya? Terus juga mau ngajak siapa?

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung siapkan desain baru trotoar cegah parkir motor dan mobil. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM terus melakukan penataan dan perbaikan infrastruktur trotoar di sejumlah titik di Kota Bandung. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki sekaligus menekan pelanggaran penggunaan trotoar sebagai area parkir kendaraan. Kepala DSDABM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan penataan trotoar dilakukan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah termasuk Dinas Perhubungan agar fungsi trotoar benar-benar kembali diperuntukkan bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Informasi kedua, pendengar, operasi gabungan pajak kendaraan di Cimahi temukan penunggak warga, maksud kami hingga warga taat. Operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi menemukan beragam kondisi di lapangan. Sejumlah warga tercatat sudah membayar pajak kendaraan hingga tahun 2027, namun masih banyak kendaraan yang menunggak kewajiban pajak. Petugas gabungan dari Polres Cimahi, Subdenpom, Jasara Harja, Samsat Cimahi, dan Bapenda Kota Cimahi melakukan pemeriksaan kendaraan di sejumlah titik. Kendaraan yang diketahui belum melunasi pajak langsung dihentikan untuk dilakukan penindakan dan pelayanan pembayaran di lokasi. Informasi terakhir, pendengar, Adam Alis kirim sinyal keras jelang duel Persib lawan Persija. Gelandang Persib Bandung Adam Alis memastikan dirinya dalam kondisi siap menghadapi laga syarat gengsi kontra Persija Jakarta. Pertandingan bakal digelar pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 10 Mei 2026, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Persija menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti pada akhir musim ini. Selain mempertemukan dua rival klasik sepak bola Indonesia, duel tersebut juga menjadi momentum penting bagi Persib untuk mengamankan hasil maksimal dalam persaingan papan atas klasemen.
1: Bandung pagi ini.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC S.H.U.M.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat. Matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkak. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insyaallah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan para peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrib semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung pagi ini di pukul 9 lebih 56 menit. Gak kerasa perjumpaan kita, kebersamaan kita dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak, juga membersamai Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung pagi ini. Sampai jumpa kembali di Bandung pagi ini berikutnya, tentunya di Pro 1 RRI Bandung ya pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini. Sesaat lagi di Bandung siang ini akan menghadirkan obrolan edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi ini dengan topik memajukan pekerjaan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas di era inovasi digital bersama presenter Talia dan juga narasumber Syahla Julia Hasbi, STR SOS, selaku Head of Program Division The Second International Conference on Social Work Practice 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Sampai di sini saja, Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bandung siang ini kita akan membicarakan tentang memajukan pekerjaan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas di era inovasi digital. Seperti kita tahu bahwa memajukan pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas di era inovasi digital ini menuntut transformasi dari metode konvensional menuju pendekatan yang inklusif berbasis teknologi dan juga memberdayakan, karena memang inovasi digital bukan sekedar alat bantu tapi juga merupakan katalisator untuk kesetaraan akses dan partisipasi aktif disabilitas di dunia kerja serta kehidupan sosial. Nah, siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Teh Sahla Yulia Hasbi, STR ESOS, yang merupakan Head of Program Division the Second International Conference on Social Work Practice 2026 yang alhamdulillah sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang. Assalamualaikum, Teh.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha dama?
1: Alhamdulillah dama.
0: Di jalan lancar.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Masih pagi soalnya.
1: Iya, masih pagi soalnya.
0: Ya. Oke. Nah, Teh, ini sesuatu banget ya untuk penyandang disabilitas dalam memajukan pekerjaan sosial. Ini Teh Sahla tertarik mengurus atau ingin memajukan pekerjaan sosial ini sejak kapan dan kenapa, Teh?
1: Oke. Karena waktu D4, ini kan saya kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ya, yang ada di Dago. Karena jurusannya itu memang pekerja sosial. Tapi pada saat D4, karena di kampus ini ada 3 jurusan, saya itu jurusannya rehabilitasi sosial. Nah, dikarenakan ada kesempatan untuk lanjut di magister, saya lanjut lagi di magister Poltek ESOS Bandung dan jurusan pekerjaan sosial. Nah, disitulah kita belajar, terus berkecimpung, terus turun lapangan, menggali-gali informasi, mengetahui berbagai masalah-masalah sosial yang ada seperti itu.
0: Itu Teteh waktu itu memilih untuk bahan skripsinya gitu atau gimana?
1: Karena sebelum skripsi memang kalau di kampus kita itu ada praktikum ya, Teh.
0: Lapangan
1: praktikum
0: dulu ya,
1: betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Ada praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3 yang mana di sana bukan lagi kita belajar teori gitu, tapi kita mengimplementasikan dari teori tersebut, mempraktikan seperti itu. Nah, kebetulan pada saat praktikum 2 karena konsepnya kita megang klien kita 2 orang. Nah, kebetulan saya memegang klien penyandang disabilitas sensori kerungu bicara seperti itu. Nah, selain pengalaman tersebut, memang pada saat itu saya diajak oleh dosen untuk penelitian. Nah, kebetulan penelitiannya itu tentang penyandang disabilitas juga, tapi beda dengan sebelumnya. Kali ini penelitian tentang penyandang disabilitas mental. Nah, saya lanjutkan juga ke skripsi seperti itu. Skripsi juga saya mengambil penyandang disabilitas mental. Dan saya lanjutkan ke magister, saya mengambil okupasi. Karena di magister ini memiliki beberapa okupasi seperti itu. Salah satunya adalah okupasi disabilitas seperti itu.
0: Nah, waktu itu untuk mendapatkan disabilitasnya untuk dipelajari di mana? Ke Pajajaran atau kemana nih?
1: Kalau waktu itu dikarenakan praktikum waktu di D4, saya praktik di Sentra Mulia Jaya 2 di Bambu Apus. Di sana itu tempat balai rehabilitasi khusus untuk penyandang disabilitas sensori kerungu bicara. Meskipun multi layanan, tetapi memang pelayanannya adalah untuk disabilitas sensori kerungu bicara. Nah, lanjut ke penelitian. Penelitian saya di Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia juga ada di Sentra Palamarta Sukabumi. Itu Balai Rehabilitasi yang mana sekarang memang multi layanan, tetapi terkhusus sebelumnya untuk penyandang disabilitas mental seperti itu.
0: Jadi ngambilnya memang agak-agak jauh ya?
1: Ya, karena memang yang pertama ditentukan oleh kampus, yang kedua kalau misalkan penelitian sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu.

0: Setelah mengadakan penelitian, apa yang waktu itu bisa disimpulkan oleh Teh Sahla dengan keadaan disabilitas yang seperti itu?
1: Oke, baik. Pada saat itu saya penelitian terkait penyandang disabilitas mental yang memiliki self management yang rendah seperti itu. Self managementnya kan kita bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Nah, ternyata memang penyandang disabilitas mental itu cenderung kurangnya interaksi, kurang bisa berkomunikasi, lalu kurangnya perawatan diri seperti itu. Nah, karena ternyata permasalahan penyandang disabilitas mental itu bukan hanya dari internal saja, tetapi dari eksternal. Dan banyak sekali penyandang disabilitas mental yang memang masalahnya itu ternyata dari orang terdekatnya sendiri, terutama dalam keluarganya.
0: Orang tua
1: itu.
0: Mungkin
1: betul.
0: Ya? Nah, tidak menerima mereka atau gimana?
1: Nah, banyak sekali kan penyandang disabilitas mental yang memang stigma ya sekarang itu. Karena penerimaan keluarganya yang kurang, penerimaan keluarga lingkungannya yang kurang, seperti itu. Nah, setelah dilakukan penelitian, setelah mengetahui permasalahan penyandang disabilitas mental tersebut, kita sebagai pekerja sosial atau sebagai mahasiswa yang sedang praktikum, kita merencanakan suatu intervensi seperti itu. Intervensi apa sih yang cocok untuk permasalahan seperti itu? Nah, kalau di sini saya kemarin intervensi terkait pengubahan perilaku menggunakan teknik-teknik gitu ya, teknik modeling, teknik motivation, positive reinforcement, yang mana pada setiap harinya kita mengimplementasikan teknik tersebut dan kita melakukan observasi apakah ada perubahan sebelum, pada saat, dan setelah dilaksanakan teknik tersebut. Nah, ternyata memang setelah dilaksanakan teknik tersebut, diimplementasikan teknik tersebut, memang ada perubahan penyandang disabilitas mental yang awalnya tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan vokasional yang ada di sentra, sekarang udah mulai terdorong gitu, ada rasa ingin, ada
0: lebih
1: rasa mau,
0: bersemangat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi ternyata mereka juga punya seperti hobi atau punya apa keinginan bisa ditonjolkan ketika memang kitanya bisa memancing ataupun bisa melatih mereka begitu.
1: Betul,
0: dengan baik ya.
1: Betul, karena kita sebagai pekerja sosial itu tidak boleh melihat klien itu dari segi kekurangan dia. Nah, kita bisa lihat dari kemampuannya, karena ada loh kemampuan yang kita bisa gali dari orang tersebut seperti itu.
0: Kalau Teh Sahla sendiri melihat di tempat rehabilitasi itu ya, itu menurut Teh Sahla kurang perawat, kurang pendamping, kurang orang yang mengurus mereka atau gimana? Jadi perbandingannya berapa-berapa sih perawat dengan pasien?
1: Karena sebetulnya balai rehabilitasi di Kementerian Sosial itu tercukup sangat bagus ya Kak, karena di sana ada beberapa kegiatan seperti itu. Kalau pekerja sosialnya juga sangat banyak seperti itu, karena kan klien dengan pekerja sosial sebetulnya hampir sebanding ya. Tapi kan balik lagi ke diri klien seperti itu. Ada klien yang memang susah untuk
0: diatur
1: ataupun ada klien yang memang sekali dikasih tahu bisa seperti itu. Karena di sana itu bukan cuman kegiatan yang ayo kamu harus berubah ya, enggak, tapi di sana ada layanan dukungan psikososial, terapi, sesi konseling, bahkan di sana mereka diberdayakan seperti itu. Mereka digali kemampuannya, karena di sana di setiap sentra itu ada yang namanya vokasional. Vokasional itu pelatihan keterampilan, ada yang menjahit, membatik ciprat, lalu memasak seperti itu. Jadi mereka pasti bukan hanya di apa ya, didorong untuk mengubah perilakunya, tapi mereka juga diberdayakan seperti itu.
0: Nah, memang sih kalau misalkan kita merasa miris ya, ketika mereka dilahirkan ke dunia seperti itu, lalu orang tuanya tidak menerima dan tidak menyupport kehidupan mereka begitu ya. Karena yang saya tahu banyak sekali loh apa anak lahir dengan cacat malah jadi pemain film.
1: Betul.
0: Ya kan, lalu juga berprestasi di Olimpik, di olahraga dan sebagainya, karena salah satunya adalah sebetulnya support yang paling terbaik adalah orang tua.
1: Betul.
0: Dan ketika orang tuanya mencuekkan gitu, kita kepikiran ya. Nanti gedenya mereka hidup dengan siapa dan caranya bagaimana?
1: Betul.
0: Nah, di tempat seperti itu bagaimana cara untuk menjamin masa depan mereka gitu? Maksudnya ketika dikasih pembekalan keterampilan, apakah mereka kayak tadi bisa ngejahit? Nah, menerima jahitan, terus mereka bisa punya uang sendiri, mereka bisa beli apa yang mereka mau dan mereka menjadi semangat hidup. hidup, mereka lebih mandiri dan sebagainya. Gimana nih, Teh?
1: Karena setahu saya pada saat itu, karena saya bukan pegawai di sana, tapi cuma saya pernah praktik di sana kan. Setahu saya di sana itu kalau sentra, karena kan mereka diberdayakan ya, diberdayakan, mereka dilatih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalkan mereka ya pengen di laundry, misalkan belajar di laundry, ya terus diajarkan di sana, ada instrukturnya juga. Nah, setelah pada saat mereka keluar dari sentra tersebut, mereka dikasih modal untuk membuka sesuai dengan kemampuan dia pada saat di sentra, seperti itu.
0: Dan dikasih modal
1: dan apa ya, dan kebanyakan kalau waktu saya pengalaman di sentra yang waktu di penyandang disabilitas mental itu, kebanyakan kan dari jalanan ya, jadi susah sekali untuk dikembalikan kepada keluarganya, karena kan kita udah susah untuk mencari keluarganya juga, karena kita kan nemu di jalanan seperti itu.
0: Jadi kebanyakan ketemu di jalanan.
1: Iya sih, beberapa dan banyak juga ada juga ada keluarganya. Kalau yang ada keluarganya memang sering, saya suka lihat ada aja keluarga yang menjenguk seperti itu.
0: Oh, ada juga ya.
1: Ada juga, iya.
0: Oke, berarti 50-50 lah ya, ada yang memang. Nah, kalau misalkan tidak ada keluarganya, mereka mau tidak mau ketika siap harus keluar dari situ, dikasih modal, harus hidup sendiri gitu.
1: Kalau misalkan tidak ada keluarganya, kan biasanya ada tahap terminasi ya kalau dari sentra. Cuman kalau di sentra Sukabumi saya lihat memang banyak sekali penyandang disabilitas mental yang memang udah lama diam di sana karena ya, karena harus dikembalikan ke siapa, karena gak ada keluarganya kayak gitu.
0: Tapi paling tidak mereka bisa berbuat sesuatu yang berguna ya untuk mereka sendiri. Betul. Gitu ya, karena pastinya juga mereka punya keinginan dan punya kebutuhan ya. Nah, ini biasanya berapa lama bisa membuat mereka menjadi menyadari bahwa mereka mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu? Itu berapa lama, berapa bulan biasanya mereka bisa dibentuk seperti itu?
1: Kalau menurut saya tidak bisa dihitung dari segi waktu ya, karena memang proses praktik pekerjaan sosial dari awal intake kontrak dan engagement sampai terminasi itu tidak bisa dipatok waktu gitu. 3 bulan harus selesai atau 4 bulan selesai, karena kita apa ya, bekerja dengan orang gitu kan. Jadi memang ketika diintervensi ada yang cepat, ketika intervensi ada yang lama, karena kan permasalahannya sangat berbeda ya dari segi misalkan penyandang disabilitas mental itu apa ya, itu skizofrenia kah atau bipolar kah atau depresi kah. Jadi kan permasalahannya sangat berbeda, jadi tidak bisa diukur oleh waktu.
0: Nah, itu umur mereka biasanya yang ada di sana berapa sih?
1: Dari yang muda sampai yang tua juga ada.
0: Oh, sampai yang tua ada. Yang muda berkisar berapa?
1: Ya, muda kemarin itu waktu saya di sana adalah umur yang berkisar 26 tahun.
0: 26 tahun, ya, enggak muda juga ya. Gitu. Nah, kalau yang tua, nah ini kasihan nih yang tua nih.
1: Ada lansia seperti itu.
0: Lansia kira-kira umur berapa nih?
1: Lansia ada yang 60 ke atas ada juga.
0: Tapi mereka secara fisik sehat ya, hanya mentalnya saja yang terganggu.
1: Tapi kalau saya praktik di sana sangat seru kok. Meskipun datang sendiri, tapi tetap ditemenin. Karena yang kayak gitu tuh bisa diajak ngobrol, yang udah bisa berkomunikasi. Terus memang butuh didengarkan ya, untuk cerita seperti itu.
0: Sharing gitu ya. Nah, ketika Teh Sala menyimak curhat mereka nih ya, apa kesimpulan Teh Sala? Kenapa mereka bisa seperti itu?
1: Karena kalau curhat sebetulnya bukan curhat yang masalah dia ya, karena kalau mereka curhat tentang masalah dia pastinya ketrigger lagi kan gitu. Jadi mereka paling curhatnya tentang yang ada di sentra, kegiatan-kegiatan di sentra seperti itu.
0: Jadi situasi dan keadaan mereka saat ini gitu ya. Jadi mereka tidak pernah menceritakan masa lalu mereka seperti apa sampai mereka bisa di sentra ya.
1: Betul, karena kita juga pada saat komunikasi dengan penyandang disabilitas mental, menurut saya harus lebih hati-hati gitu, karena takutnya ada pertanyaan yang kita lontarkan dan mereka ya ketrigger lagi ingat masa lalunya.
0: Nanti kumat lagi gitu ya.
1: Iya, takutnya mereka kumat lagi, mereka karena kan di sana menarik diri ya, banyak yang menarik diri seperti itu.
0: Lebih banyak perempuan apa pria sih di sana?
1: Kalau di sana pengalaman saya perempuan.
0: Oh, banyak perempuan ya. Waduh.
1: Tapi laki-laki juga banyak.
0: Iya, jadi tapi lebih banyak perempuan ya, karena perempuan kan biasanya sensitif, rasanya halus gitu ya. dan sebagainya. Menurut Tessala, dengan seiring perjalanan waktu, apakah mereka bisa kembali hidup normal?
1: Oh, sangat bisa menurut saya, karena kan biasanya disebutnya pulih ya, karena dengan adanya pekerja sosial, kan pekerja sosial itu kan profesi yang berbasis pengetahuan, keterampilan ataupun nilai yang memang ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian seseorang seperti itu. Nah, apakah sosial itu bisa menjalankan peran sesuai dengan statusnya, ataupun apakah seseorang itu bisa memecahkan masalahnya, apakah seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu.
0: Jadi saya penasaran nih, di sentra itu kan sampai dikasih modal. Gimana? Terus ada apa, seseorang yang memang ahlinya ya, untuk membuat orang yang tadinya kena mental menjadi sembuh kembali gitu ya. Ini anggarannya dari mana nih sentra?
1: Nah, kalau terkait hal-hal tersebut, dikarenakan saya hanya praktik di sana, jadi saya tidak mengetahui sepenuhnya seperti itu.
0: Oh, jadi bukan punya pemerintah
1: tapi,
0: kah?
1: Tapi atau kita ini Balai Rehabilitasi memiliki, milik Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti itu. Dan kebetulan kampus Poltek Asus kami juga di bawah naungan Kementerian Sosial seperti itu.
0: Dan kelihatannya tempatnya juga cukup nyaman, gitu ya?
1: Iya, cukup mendukung.
0: Udaranya masih fresh.
1: Betul,
0: mungkin ya?
1: Betul, di sana sangat mendukung lah untuk penyembuhan atau pemulihan dari klien-klien kami.
0: Jadi ketika ada seseorang yang bertanya-tanya tentang keadaan mereka saat ini, mereka cukup kooperatif ya.
1: Betul.
0: Tidak ketakutan atau seperti apa gitu ya. Nah, nah menurut Teh Sahla sendiri, apakah sentra yang ada di Sukabumi ini harusnya juga lebih banyak ada gitu di daerah-daerah lain gitu, lebih banyak ada gitu?
1: Di setiap daerah ada kak.
0: Setiap daerah ada. Tapi cuma satu ya.
1: Cuman kalau setiap daerah itu, misalkan di Sukabumi ada di Sukabumi, lalu ada di Jakarta, banyak juga kok kak Balai Rehabilitasi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti itu.
0: Iya. Mudah-mudahan memang sangat diharapkan tempat-tempat seperti itu banyak ya, karena kasihan gitu orang-orang yang memang sepertinya udah lansia, apalagi seorang diri. Di Bandung juga kan sering gitu ya, ditemukan misalkan di pinggir Sungai Cikapundung.
1: Iya.
0: Nah, udah nggak ada, udah nggak ada yang ngerawat gitu kan.
1: Nah, di Bandung juga kebetulan ada kok, ada sentra di namanya Sentra Wiyata Guna Bandung yang ada di Jalan Pajajaran.
0: Pajajaran ya. Oke, di Pajajaran ya. Nah, kelihatannya mereka itu keterampilannya lebih banyak diarahkan kemana nih?
1: Nah,
0: bakat mereka sebetulnya.
1: Kalau di sana itu banyak kok, banyak beberapa keterampilan yang disediakan, memasak, terus apalagi kan yang memiliki Kementerian Sosial itu adalah batik ciprat ya, membuat batik ciprat, lalu ada juga membuat gerabah. Jadi enggak apa ya, enggak banyak di sini, enggak banyak di sana maksudnya. Jadi kita lihat dari minat dan bakat dia gitu, dia maunya kemana gitu.
0: Nanti dia yang milih sendiri.
1: Betul.
0: Itu kayak batik, bikin gerabah itu sulit loh.
1: Enggak, karena ada instrukturnya kan. Jadi kita bisa pelan-pelan gitu. Yang saya lihat di sana ya, ada instrukturnya, mereka dilibatkan, by step by stepnya mereka diajarkan seperti itu. Dan apa ya, pembuatannya pun enggak mereka sendiri gitu, dalam segi kelompok juga.
0: Dari kasus-kasus yang Teh Sahla lihat di sana ya, ini biasanya masalahnya apa sih sampai mereka kena mentalnya? Misalnya selain keluarga, mungkin patah hati, mungkin atau ada masalah di tempat sekolahnya, kuliahnya, atau gimana?
1: Ya itu pasti ada aja sih masalah-masalah, karena kan masalah seseorang itu bisa jadi dari faktor internalnya sendiri. Ketika kita dihadapi oleh suatu masalah, bagaimana sih coping strategi dia, apakah ketahanan dirinya dia bagus, resiliensinya bagus. Ketika kita ketika orang tersebut tidak apa ya, tidak memiliki coping strategi yang bagus, ya akan berdampak juga seperti itu.

0: FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: RRI bersuara.
4: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
5: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
4: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
5: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
4: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
5: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
6: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMN.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP Tanda Lambung Tell You app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa capai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita dijalankan. Hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu berusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di ganti laga terakhir apalagi 2 laga akan satu di laga terus di rumah dari pertimbangan dan sepatu dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur Nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, hati-hati dengan orang-orang yang mengaku atau pura-pura jadi polisi hingga wartawan ya. Ternyata komplotan curas. Kelompok yang mengaku sebagai aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat hingga anggota pers diringkus Polres Sumedang setelah menjalankan aksi kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan. Dalam aksinya mereka menyamar dan menggunakan modus operandi pemberantasan narkoba untuk menakut-nakuti korbannya sebelum akhirnya merampas sejumlah uang dan barang berharga. Penanganan kasus ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh korban berinisial TSS ke kantor Polsek Cimalaka dan berdasarkan laporan tersebut para pelaku menggunakan kedok kepolisian dan profesi wartawan untuk melancarkan aksinya. Mereka berpura-pura sebagai anggota satuan narkoba dari Polda Jabar untuk menakut-nakuti korban dan salah satunya mengaku anggota pers untuk meyakinkan. Setelah korban berhasil dikuasai, mereka melakukan tindakan kekerasan dan secara paksa mengambil uang serta barang milik korban.
1: Bandung siang ini.

Azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 7 menit lepas dari pukul 12 siang hari ini, walaupun mendung ya, tapi tidak menyurutkan Anda untuk menikmati liburan akhir pekan dengan cara Anda sendiri. Mungkin ada yang sendirian, ada yang bersama keluarga, atau juga ada yang lebih memilih di rumah saja gitu ya. Masak-masak kesukaan ya, makan sekenyangnya terus tidur. Kayaknya enak banget ya. Udara kayak gini ya enggak, Sin?
1: Iya, betul.
0: Tapi Sin, di balik itu semua ada acara atau serangkaian kegiatan yang sangat menarik yang akan tersaji di Jawa Barat sepanjang bulan Mei 2026, yaitu kirab budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda yang paling dinantikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Apa aja sih acaranya, Sin?
1: Ini acaranya untuk
0: Napak Tilas Pajajaran ini diawali dari mana ya?
1: Ini waktu diawali dengan di Kabupaten Sumedang. Itu yang ada acara apa?
0: Napak Tilas Pajajaran.
1: Binokasi Mulang Salaka.
0: Oke, terus
1: gitu. Terus lanjut ke pada tanggal 3 Mei di Kabupaten Ciamis. Ini acaranya Kawali Mulang Kadiri. Terus pada tanggal 4 Mei di Kabupaten Tasikmalaya ada acara Kampung Naga Mapak Bagja. Terus pada tanggal 5 Mei kemarin ini di Kabupaten Cianjur ada Kirab Budaya Cianjur. Lalu di Kabupaten Bogor selanjutnya ada Kirab Budaya Bogor, terus ke Depok, Kirab Budaya Depok, terus ke Karawang, ini Kirab Budaya Karawang juga. Terus pada tanggal besok nih ada acara Kirab Budaya di Cirebon, dan nanti untuk puncak acaranya nih pada tanggal 16-17 Mei di Kota Bandung teh.
0: Kota Bandung ini pastinya seru banget karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, komunitas budaya, sejarawan, tokoh adat, Forkopimda, hingga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi serta Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Jadi banyak sekali nanti acara-acara yang akan
1: digelar di Kota Bandung.
0: Digelar di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat ya, sesuai dengan kota-kotanya ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Anda tinggal menunggu aja sesuai kotanya, sesuai jadwal. Tapi yang paling puncak itu di Bandung karena penutupan 16-17
1: betul.
0: Mei. Jadi untuk yang akan melewati Jalan Diponegoro, lalu juga Monju, Gedung Sate, mana lagi tadi, Sin?
1: Ini untuk tanggal 16 hari Sabtu depan, ini kirabnya dimulai dari Monumen Perjuangan, terus rutenya ke Jalan Dipati Ukur, lalu ke Jalan Diponegoro atau Jalan Cimandiri, baru ke Gedung Sate. Itu karena puncaknya acaranya ada di halaman apa? Gedung Sate ya?
0: Iya. Dan tadi juga ada siapa tadi yang sudah tidak asing lagi, sejarawan?
1: Ada untuk di Gedung Sate nanti akan digelar pertunjukan kolosal bersama budayawan Sujiwo Tejo, tapi itu di tanggal 17 Mei.
0: Ini pasti seru banget ya, karena suaranya tuh sangat membahana.
1: Iya, betul.
0: Lalu juga penuh dengan apa namanya, semangat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Nah, jadi untuk Anda yang akan melewati daerah Monju, Gedung Sate, Cimandiri, Dipati Ukur ini harus waspada dan hati-hati begitu ya. Kalau tidak mau terkena macet ya harus ada alternatif lain.
1: Iya, lebih baik mencari jalan alternatif lain kalau misalkan memang tujuan kita bukan untuk melihat acaranya gitu.
0: Iya, jangan sampai terjebak gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti malah kebingungan.
1: Iya, karena gitu. kirab ini tuh melibatkan ratusan orang ini, 270 dari 580 pelaku seni, 270 tokoh adat dan budayawan dari 13 kampung adat serta 27 kepala daerah se-Jawa Barat. Jadi kalau ditotalin sekitar 10.000 peserta yang ikut.
0: Ntar saya bayangin dulu ya minggu depan. Saya nggak kebayang ini.
1: Kayaknya nggak usah dibayangin.
0: Masih bisa lewat nggak ya?
1: Ya lebih baik kalau
0: apa,
1: misalkan
0: apa senggol-senggol nanti ya.
1: Takutnya memang jalannya juga ditutup ya. Jadi mendingan cari alternatif lain jalannya.
0: Iya, gitu. Betul. Itu yang paling aman. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa dapat info dari Diskup kah atau mm-hmm. dari siapa yang bisa dilalui yang aman ya.
1: Iya, betul. Untuk rekayasa jalannya ya, kalau misalkan mm-hmm. memang jalan di daerah tersebut ditutup.
0: Betul. Apalagi yang harus dinas gitu ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi, Sin, kita simak dulu yang satu ini.
2: Bandung siang ini. Bandung siang ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, bukan kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
5: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
4: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
6: Judi, judi, janjikan kekayaan.
7: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

0: sekali dari Noah. Aduh, sayangnya diakhiri padahal lagi enak loh. Sayang sekali. Sayang. Nanti sambung lagi ya Noah ya. So iya banget sih. Kata Noahnya.
1: Nanti kita putar lagu yang lain.
0: Iya benar, jangan itu-itu lagi ya. Nanti yang lain jadi cemburu gitu ya. Kan masih banyak lagu yang bagus gitu. Kenapa harus aku?
1: Waduh. Ya ini lagunya diakhiri tapi ternyata event di Kota Bandung tidak berakhir-akhir nih.
0: Pastinya penuh banget karena Bandung itu kan tempat para pendatang ya, terutama di akhir minggu gitu ya, weekend selalu menjadi sesuatu yang menarik dengan apa namanya kulinernya yang kayaknya mau murah mau mahal, mau enak gak enak tetap enak karena cuacanya yang mendukung.
1: Iya, jadi orang-orang atau wisatawan ke Bandung itu bukan cuma untuk long weekend, kadang weekend juga tuh penuh Bandung tuh ya.
0: Iya, apalagi kalau misalkan hari Jumat nih, kalau kita sebut kayak hari libur kejepit gitu ya,
1: Harpitnas.
0: Terus libur, wah kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu libur udah deh.
1: Udah, warga Bandung mendingan diam aja.
0: Masya Allah.
1: Warga Bandungnya mendingan tidur aja di rumah.
0: Tapi anehnya mereka tuh kayaknya udah biasa gitu loh. Udah bermacet-macetan itu menjadi suatu apa ya, kayak seni gitu ya buat mereka tetap untuk datang ke Bandung gitu.
1: Iya, karena karena ada yang dituju,
0: ada yang ditunggu.
1: Iya, jadi kayak udah ada apa namanya? Udah target direncanakan, iya, udah ada target.
0: Apapun yang terjadi.
1: Pokoknya ke Bandung pengen kesana kesini. Jadi kalaupun itu mau jalanannya macet, mau jalanannya padet, itu udah pasti dijug-jug.
0: Ini yang kurang tabah menjalani justru warga Bandung.
1: Betul. Lebih baik kita diam dulu aja.
0: Ya, kalau enggak kepaksa-paksa banget gitu kalau rumah ya.
1: Iya.
0: Lebih baik hari biasa malah ya. Nah, ini untung enggak sih sebetulnya kalau menurut Sinta pertandingan Persib dan Persija ini di Samarinda gimana nih?
1: Tapi kayaknya mencari keamanan juga mungkin ya. Jadi enggak di kandang salah satunya gitu. Lebih baik di luar aja karena kita mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin.
0: Emang ngaruh gitu. Kan di sini banyak nobar. Tapi kan, kalau menang di sana juga di sini riuh.
1: Tapi kalau nggak salah ada peraturan dari Super League-nya teh. Kalau misalkan kita misalkan Persib sama Persija contoh aja ini contoh. Main di kandang Persib. Nah, supporter Persija itu nggak boleh nonton di kandang Persib. Gitu, jadi nggak boleh ke Bandung. Kayak kemarin waktu Persib lawan Jogja tuh PSIM Jogja. Supporter dari Jogja nggak boleh nonton ke Stadion Bandung. Memang udah ada peraturannya gitu. Jadi kalau misalkan sampai ketahuan nih ada penonton dari lawan nonton di kita, itu akan kena sanksi, bahkan klubnya yang dapat sanksinya nanti.
0: Seperti biasa ya. Nah, jadi kalau misalnya di Samarinda malah boleh ya.
1: Kayaknya enggak juga deh.
0: Jadi gimana ini bedanya?
1: Beda pulau ya. Jadi kayaknya lebih menghindari ada yang kesana juga gitu. Gimana ya kalau Persija sama Persib ya? Kita tahu sama tahu ya.
0: Tapi gini, perjuangan Boboto untuk melihat Persib tuh kayaknya kemanapun, dimanapun mereka akan mencari 1001 cara untuk melihat pertandingan ini ya. Apalagi nih sama Persija. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau saya lihat di lapangan tuh ya, kayak di stadion atau apa ya, itu tuh sampai ada yang naik ke pohon.
1: Oh, buat nonton. Okay.
0: Gimana aja caranya gitu supaya bisa ngelihat ke dalam, nggak kebagian tiket tuh caranya seperti apa? Nah, jadi walaupun mungkin ini pertandingan ini ada di Samarinda, ini tetap aja nobar di Bandung pasti apa namanya maksimal sih menurut saya.
1: Tapi kan kalau misalkan nobar di Bandung itu akan ada di beberapa tempat ya, jadi nggak ada di satu lokasi terus banyak kayak kalau kita nonton di stadionnya langsung.
0: Iya, gitu. Jadi nggak
1: terlalu karung puyuk lah gitu.
0: Terpecah-pecah gitu ya, betul. Paling tidak begitu ya. Dan waktunya juga sore ini ya, pas ya kita bisa ngabret belakangan sore emang gitu ya.
1: Iya,
0: mencari betul. Aman gitu ya. Kalau menurut Sinta sendiri ya, Sinta suka bola nggak sih?
1: Dibilang suka sih nggak terlalu ya, tapi kalau Persib ya bisa lah.
0: Oke. Ini kelihatannya gimana nih pertandingan Persija dan Persib kali ini?
1: Semuanya
0: ini
1: juga
0: panas ya? Loh ini.
1: Iya, karena kan posisinya kejar-kejaran teh gitu.
0: Iya, jadi panas gitu. Nah, kelihatannya gimana nih?
1: Kita berdoa saja semoga Persib menang ya.
0: Iya, apalagi gitu. Bola itu bundar, selalu dibilang begitu ya. Bola itu bundar, enggak tahu kalau kotak ya.
1: Iya, apalagi Persib sekarang Persib ini ada di puncak klasemen.
0: Nah, itu.
1: Jadi ya semoga menang agar bisa mempertahankan posisinya.
0: Nah, dan bisa dibilang antara Persib dan Persija kayak musuh bebuyutan ya dari dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dari awal tuh bawaannya udah gimana ya?
1: Iya.
0: Panas, panas.
1: Jadi kayaknya kalau misalkan Persib sekarang menang udah di tangan nih kayaknya nih.
0: Ketiga ya?
1: Persib sekarang ke satu posisinya. Enggak, Persija yang ketiga.
0: Ketiga kali dong.
1: Oh iya terus. Betul, ketiga kali.
0: Ya siap-siap aja di sini ya.
1: Iya, nanti kita konvoi ya. Kita ikut konvoi nih, kalau apalagi kalau misalkan konvoinya lewat di depan di Jalan Diponegoro ya.
0: Tapi nggak tahu nanti kalau udah jadi itu mah ya. Ini kan sekarang lagi dibangun nih depan nggak sibuk. Di iniin ke depan. Disambungin ke depan gitu. Apa nanti masih bisa seperti itu nanti? Ya kita lihat aja ya. Banyak kejutan-kejutan dari Bapak Gubernur kita yang tidak bisa kita prediksi. Kita tunggu saja deh seperti apa ya. Sin ya.
1: Iya betul.
0: Oke, kita nikmati lagu dulu Sin.
2: Bandung siang ini. Bandung siang ini. Bandung siang ini.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama, cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya darahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut tadi.

0: Ya, sih di cuaca seperti ini ya. Tadi udah panas, terik, sekarang kayaknya mau hujan lagi.
1: Betul.
0: Aduh, kasihan nih anak-anak yang lagi berjuang ya. Mudah-mudahan gak hujan ya anak-anak. Kalau mendung tidak berarti hujan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ngomong-ngomong soal musim pancaroba, kadang panas terik, mendung, hujan tiba-tiba dan lain sebagainya. Ini sebetulnya intinya adalah kita mesti menjaga tubuh kita supaya imun kita lebih kuat dari musim-musim yang lainnya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Sinta apa tuh resepnya? Kalau misalkan ngerasa kayaknya, aduh, badan teh udah nggak enak gini,
1: udah agak meriang gitu ya,
0: meriang, patah-patah nggak jelas gitu ya, mau bangun susah, kepala muter.
1: Aduh, kalau itu kayaknya agak gimana? Itu mah udah ke sakit, itu udah masuk ke sakit. Cuman kalau misalnya emang udah ada gejala-gejala kayak nggak enak badan, itu yang pasti harus kita lakukan adalah menjaga pola makan dulu. Gitu, jadi perbanyak makan-makan kayak sayuran, terus buah-buahan yang kayak vitamin C, terus protein, jangan lupa, terus air putih yang cukup, dan satu lagi istirahat yang cukup, gitu. Bisa diusahakan kalau misalkan tidur itu 7-9 jam per malam.
0: Waduh,
1: karena itu juga ya emang kita tidur emang segitu kan?
0: Gak bisa dicicil ya.
1: Oh, nah gak boleh. Nah itu tidur dicicil yang bikin badan kita tuh jadi gimana ya, gak
0: kepugu
1: enak gitu.
0: Misalkan gini, misalkan tidur siang sesempatnya sejam gitu ya, malam paling lama 5 jam gitu ya, itu 2 jam lagi nanti kalau sempat gitu ya, di mana aja, kapan aja nggak bisa ya.
1: Itu tetap aja nggak enak ke badan sih kalau Sinta ya. Jadi kayak tidur dicicil gitu tuh asa tepuguh weh gitu. Enaknya tuh 6 jam lah gitu. 6 jam tapi full dan tidur berkualitas, itu yang bikin kita ketika bangun tuh seger gitu.
0: Nah, gimana caranya supaya bisa tidur berkualitas? Karena mungkin kan kadang-kadang ya kita ada kepikiran apa gitu, ada sesuatu yang belum kita selesaikan gitu ya. Kita mau nyelesain udah ngantuk, tapi pas lagi ngantuk mau tidur kepikiran gitu ya, kadang-kadang gitu ya.
1: Overthinking.
0: Susah kan tidur berkualitas, belum lagi kalau misalkan ada gangguan-gangguan bunyi-bunyi yang tidak diundang misalkan atau apa. Gimana caranya?
1: Tapi supaya ada yang bisa dicegah sih. Maksudnya memang ada, kalau misalkan overthinking itu kan harus balik lagi ke kitanya ya. Sebelum tidur jangan memikirkan sesuatu yang berat, itu bakal bikin susah. Terus kalau bisa dijauhkan handphone 30-60 menit sebelum tidur, karena mungkin radiasinya ya masih ada gitu. Terus hindari kopi, teh atau minuman berenergi sebelum tidur, karena itu bikin kita jadi gak pengen tidur, malah jadi berenergi, pengen beraktivitas gitu. Terus jangan makan terlalu kenyang itu sebelum tidur.
0: Bukannya kalau kenyang malah ngantuk ya?
1: Kenyang jadinya ngantuk, betul. Tapi kalau misalnya ketika kita kenyang tidur itu
0: bahaya.
1: Iya, betul.
0: Menimbulkan penyakit yang lainnya karena akan menimbun lemak ya atau gula karena kita tidak beraktivitas ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu ya.
1: Iya, dan usahakan jam tidur itu konsisten. Karena kalau misalkan kita udah biasa tidur jam 10 misalkan, kita akan ngantuk jam segitu tuh, dan bangun pagi-pagi tuh udah seger. Jangan dibiasain untuk tidur
0: begadang.
1: Iya, betul.
0: Akan terus begadang.
1: Betul. Tapi betul itu. Karena kan kita begadang, jadi kan pasti tidurnya tuh ke paginya gitu. Itu bikin jam tidur kita kebolak-balik. Jadi orang beraktivitas kita ngantuk. Waktunya beraktivitas ya, terus waktunya kita tidur kita malah cenghar karena udah tidur.
0: Iya, gitu. Jadi tidak normal gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya yang udah biasa kerjanya di malam hari.
1: Nah, itu PR.
0: Pulang nih hesek gitu.
1: Iya.
0: Karena udah terlanjur ngantuknya lewat karena sudah pagi. Nah, ini juga memang harus ada trik-trik tersendiri ya sini ya, supaya tetap sehat, tetap bisa beristirahat cukup, terus pola makan yang teratur juga. Betul. Jangan lupa dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Terus kalau lagi padat banget misalnya pekerjaan, ya paling enggak harus ditambah suplemen vitamin.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Iya, betul. Vitamin C, vitamin D itu untuk daya tahan tubuh kita juga.
0: Ya, jadi mungkin di antara Anda tidak ah apa sih vitamin buat apa gitu ya. Tapi kalau yang sudah biasa minum teratur akan terasa mungkin ya.
1: Terasa betul. Apa sih stamina lebih terjaga, nggak gampang capek, terus
0: nggak gampang sakit,
1: nggak gampang
0: juga,
1: sakit betul. Ya,
0: ketika teman-teman di sekitar kita apa flu gitu atau batuk gitu ya, insya Allah kalau kita misalkan
1: kekebalan tubuhnya
0: daya
1: bagus,
0: tahan
1: tubuhnya ya
0: bagus, tidak akan
1: tidak tertular.
0: Cepat terkena gitu ya. Oke. Nah, Sin, seperti biasa ini pukul 13 ini udah banyak info-info dari reporter yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Mudah-mudahan
1: juga
0: nanti kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema the topic yang lebih menarik lagi ya.
1: Iya, terima kasih juga pendengar. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bogor memperkuat pengelolaan air limbah domestik. Petugas lapas kelas 2B Tasikmalaya melakukan razia di lingkungan lapas. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Peluang Persib Bandung untuk menjuarai BRI Super League musim 2025-2026 terbuka lebar. Kondisi tersebut disambut antusias para bobotoh yang mulai berharap pesta juara kembali hadir di Kota Bandung secara 3 tahun beruntun. Menanggapi potensi euforia tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menghimbau masyarakat dan supporter Persib agar tetap menjaga ketertiban saat merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka. Rudi mengatakan pengamanan akan dilakukan secara bersama-sama oleh kepolisian, pemerintah daerah, dan TNI guna memastikan situasi tetap aman setelah pertandingan berlangsung. Menurutnya, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga suasana tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Sementara itu, persaingan menuju gelar juara Liga Super musim ini masih berlangsung ketat. Persib Bandung dan Borneo FC saat ini sama-sama mengoleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Meski berada di puncak klasemen, posisi Persib belum sepenuhnya aman. Tambahan satu kemenangan saja belum cukup untuk memastikan Maung Bandung menjadi juara karena Borneo FC masih berpeluang mengejar perolehan poin. Untuk memastikan gelar juara, amannya bagi Persib adalah memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa yang terdekat. Persib akan menghadapi Persija di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 10 Mei 2026. Pendengar, informasi pertama kita awali dari Bandung. Progres pembangunan BRT Bandung mencapai 11%. Saat ini pemerintah Kota Bandung menyiapkan penataan PKL dan relokasi AKDP. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Perhubungan terus mematangkan pembangunan bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung. Sejumlah pekerjaan fisik mulai berjalan, termasuk pembangunan depo, halte, koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kota Bandung, Rastian Setiadi, mengatakan saat ini progres pembangunan awal BRT telah mencapai sekitar 11%. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi terkait proyek BRT di Balai Kota Bandung. Menurut Rastian, beberapa pekerjaan yang sedang berjalan diantaranya pembangunan depo utama di kawasan Kota Bandung, pembangunan halte pada sejumlah koridor, hingga penyiapan jalur operasional BRT. Ia menjelaskan meskipun kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Salah satu berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima atau PKL, kios sewa, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antar kota antar provinsi AKAP dan antar kota dalam provinsi AKDP. Dishub Kota Bandung tidak ingin proses pembangunan BRT justru menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Bandung juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif solusi bagi para pedagang dan penyewa kios yang terdampak pembangunan proyek tersebut. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah relokasi ke terminal-terminal tipe C yang dimiliki Kota Bandung. Rastian menyebutkan Kota Bandung memiliki sekitar 11 terminal yang tersebar di kawasan barat hingga timur serta utara hingga selatan kota. Terminal-terminal tersebut dinilainya berpotensi memanfaatkan sebagai lokasi penataan baru bagi aktivitas perdagangan masyarakat terdampak.
3: Pertama depo ya, khusus Kota Bandung ya, di luar Bandung Raya, berarti Cicaheum dengan Doi Panjang. Yang kedua pembangunan halte koridor, samaan koridor, Yang ketiga pembangunan koridor, dan yang kelima itu TS. Jadi sampaikan dari Kemenhub, yang saya lihat sepintas itu terkait dengan pembangunan yang di depo lebih panjang ya, kurang lebih sudah 11%. Cicahem belum jalan. Memang penjalan kotanya sudah ada, sudah selesai dia, tapi belum dikerjakan karena ada beberapa yang harus perlu kita sosialisasikan ya, terkait dengan keberadaan PKL-nya, keberadaan kios-kios yang sewa di sana, kemudian terkait dengan ada pemindahan.
2: Selain perhitungan teknis dan skema penataan masih terus dibahas bersama proyek manajemen konsultan PMC yang turut mendampingi proses pembangunan BT, termasuk dalam kajian mengenai kapasitas armada, pemindahan kendaraan operasional, hingga penyesuaian pola pelayanan transportasi. Menurutnya proses pembangunan fisik sendiri masih berada pada tahap awal berupa pembersihan lahan dan persiapan fondasi.
1: Sementara itu pendengar, Basnas Kabupaten Cianjur menargetkan pengumpulan dari zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di angka 22 miliar 15 juta rupiah. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Cianjur terus melakukan pengumpulan zakat yang dibantu oleh para UPJ di masing-masing kecamatan sekabupaten Cianjur. Sedangkan untuk pengumpulan zakat di tahun 2026 ini, menurut Kepala Pengumpulan UPJ dan Digital Basnas Cianjur, Alwan Priadi Monte, Basnas Cianjur targetkan pengumpulan zakat 22 miliar 15 juta rupiah.
5: Target pengumpulan di tahun 2026 ini itu 22 miliar 15 juta. Itu dari zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, sama DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya.
4: Selain pengumpulan dari zakat termasuk dari DSKL, yaitu dana sosial keagamaan lainnya, namun DSKL yang digarap oleh Basnas pizah sama kurban. Namun kurban tidak dimaksimalkan karena banyak masyarakat yang kurban di wilayahnya masing-masing. Ia menambahkan dengan adanya UPJ-UPJ di masing-masing kecamatan membantu penghasil Basnas.
5: Sangat-sangat membantu. Jadi 50% pengumpulan itu dari UPJ kecamatan Kabupaten Cianjur ya. Jadi kalau ada UPJ kecamatan, ya Basnas pengumpulannya pasti dikit.
4: Dari target 22 miliar 15 juta rupiah, kata Monte, saat ini baru tercapai 20%. Dengan adanya UPJ di masing-masing kecamatan, sangat membantu Basnas Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pendengar, Festival Angklung 2026 yang digelar di Auditorium Lokantara RRI Bandung yang berlangsung 9 hingga 10 Mei 2026 menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan angklung sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus juga memperkuat eksistensi budaya Sunda di Kota Bandung. Kegiatan bertajuk Literasi Angklung 2 tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, hingga komunitas seni budaya. Festival ini juga menjadi ajang silaturahmi dan pengembangan kreativitas anak-anak melalui seni musik tradisional angklung. Anggota DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mengatakan Festival Angklung merupakan kegiatan positif yang mampu mempererat persatuan dan kolaborasi di tengah masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kepada RRI Bandung yang dinilai konsisten menjaga budaya Sunda melalui penyelenggaraan festival tersebut yang perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan. Aswan berharap Festival Angklung dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena memiliki dampak positif bagi generasi muda, terutama dalam mempererat tali silaturahmi antara anak-anak serta menambah kecintaan terhadap budaya daerah sejak dini. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eva Deviana, menilai festival tersebut sangat penting sebagai sarana pelestarian budaya bangsa, khusus budaya Sunda di Jawa Barat. Menurut Eva, pengenalan budaya sejak usia dini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisional sehingga dapat terus diwariskan hingga generasi mendatang. Ia juga menilai auditorium Lokantara RRI Bandung sangat memungkinkan untuk menjadi ruang penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya lainnya di Kota Bandung. Pendengar, guna mengantisipasi kekeringan lahan sawah, pemerintah memberikan bantuan ratusan mesin irigasi perpompaan untuk petani di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
6: Di sela sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Ardi Firdian menyampaikan rincian bantuan yang disalurkan untuk mitigasi kondisi lapangan pada tahun 2026, diantaranya irigasi perpompaan sebanyak 200 unit atau senilai Rp155 juta lebih untuk satu unitnya. Ia mengatakan ratusan unit perpompaan ini disalurkan untuk 54 kelompok tani. Selain itu, pemeliharaan jaringan irigasi tersier target 212 unit senilai Rp100 juta per unit dengan 10 kelompok tani siap penandatanganan kontrak. Optimalisasi lahan dengan sasaran seluas 717 hektar atau dialokasikan sekitar Rp4,4 juta per hektarnya. Ia menyampaikan guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran, pihaknya menjalin kerjasama erat dengan unsur Porkopimda, khususnya dengan Kejaksaan Negeri Garut.
7: Dalam ini adalah yang pertama irigasi perpompaan dengan target sebanyak 200 unit, di mana masing-masing unit itu senilai Rp155.700.000. Sedangkan pada saat ini yang siap untuk diberkaskan itu sebanyak 34 kelompok. Kemudian yang kedua, untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier dengan target sebanyak 15 unit, di mana untuk setiap unitnya itu sebesar Rp100 juta. Dan yang saat ini sudah siap untuk melaksanakan penandatanganan kontrak adalah sebanyak 10 kelompok.
6: Ia mengatakan fungsi dari pendampingan dari aparat penegak hukum APH Kejaksaan Negeri Garut bertujuan agar seluruh bantuan fisik maupun anggaran dapat dikelola secara akuntabel. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
1: Wamen Kemendikdasmen mendorong pembelajaran bahasa Inggris dimulai kelas 3 SD. Dorongan ini dimulai pada peluncuran kompetensi guru SD bahasa Inggris di Bandung. Maryawan Yusuf menyampaikan informasinya.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
9: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain. bahkan khusus di ASEAN masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
8: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
10: Teacher from every country also meet all the great facilitator. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kemendik Desman telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
8: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: Pendengar, Komandan Kodim 0605 Subang, Letkol CZI Asep Saifuddin, target membangun 175 titik KDKM yang akan selesai seluruhnya pada bulan Agustus 2026 mendatang. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Subang dari 175 KDKMP yang dibangun, yang sudah dikerjakan mencapai 154 KDKMP, sementara yang sudah 100% pembangunannya sudah mencapai sekitar 57 KDKMP. Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Asep Saifuddin kepada RRI mengatakan, seiring dengan berjalannya waktu KDKMP yang sudah mencapai 100% pekerjaannya sampai akhir Mei 2026 ini ditargetkan mencapai 110 KDKMP, sehingga sampai bulan Agustus 2026 nanti, kata Dandim, ke 175 KDKMP tersebut seluruhnya sudah selesai dikerjakan.
12: Sehingga diupayakan untuk bulan Mei ini kita sudah di angka 110 lah. Ya, seperti itu target kita bulan Mei, sehingga nanti pada saat Agustus nanti diharapkan 100% untuk peresmian secara keseluruhan oleh Bapak Presiden.
11: Dia menyebut pada 18 Mei 2026 mendatang rencananya ada 1000 titik KDKMP di seluruh Indonesia termasuk yang ada di Kabupaten Subang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo. Peresmian KDKMP tersebut, lanjut Dandim, dilakukan secara bertahap karena penyelesaian pembangunan KDKMP tersebut tidak sama di masing-masing kabupaten kota se-Indonesia. Dandim menambahkan 57 titik KDKMP yang ada di Kabupaten Subang yang pekerjaannya sudah selesai 100% dipastikan akan masuk di 1000 titik KDKMP yang akan diresmikan Presiden di 18 Mei 2026 nanti. Adapun yang ditargetkan selesai 110 titik di akhir Mei 2026 nanti, dikurangi 57 titik yang diresmikan 18 Mei oleh Presiden, berarti tinggal 53 KDKMP yang akan diresmikan pada Agustus 2026 bersama sisa 65 titik dari total 175 KDKMP. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Petugas lapas kelas 2B Tasikmalaya melakukan razia di lingkungan lapas. Hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang mulai dari sendok hingga benda tajam. Berikut Nova Nugraha melaporkan.
13: Lapas kelas 2B Tasikmalaya kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan. Petugas gabungan menyisir setiap sudut kamar demi memastikan tidak ada barang terlarang di balik kamar-kamar warga binaan. Kalapas kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersih-bersih internal lapas dan yang menjadi target adalah semua benda terlarang. Dalam razia itu, pihak lapas menggandeng aparat penegak hukum dari kepolisian, Kodim hingga unsur lainnya. Dari hasil razia sebelumnya, petugas sempat menemukan benda tajam, sendok hingga barang-barang mencurigakan lainnya yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan hasil razia kali ini, petugas gabungan mendapatkan barang-barang berupa korek api, botol parfum, asbak, gantungan, pakaian, plat besi, tongkat kayu, dan besi.
14: harus bersih-bersih. Kita akan melakukan sekaligus penggeledahan hari ini. Kita berkolaborasi dengan APH, baik dari kepolisian, pengadil, Kodim, dan teman-teman yang lain. Dan saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh jajaran, khususnya Lapas Tasikmalaya dan secara umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Targetnya, Pak. Sementara itu, Razia Halinar di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya dihadiri PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Kehadiran unsur pemerintah daerah dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pembersihan lapas agar tidak menjadi gudang masalah yang luput dari pengawasan. Diki mengatakan penegakan aturan perlu dilakukan sehingga segala peluang untuk hal tidak benar dapat diminimalisir.
15: Kalau ya itu kuncinya sebenarnya tadi saya makanya secara umum saya nggak berani membicarakan tentang khusus masalah HP ilegal, narkoba, dan penipuan karena kan pasti banyak aturan-aturan yang lainnya. Kuncinya adalah aturan baik itu kebersihan, aturan baik itu kenyamanan, aturan baik itu dalam bersikap dan yang lainnya itu harus diikuti oleh semuanya karena manusia tanpa aturan pasti akan berantakan. Jadi setiap aturan harus dijalankan termasuk yang sekarang lagi digalakkan yaitu terkait masalah narkoba, HP ilegal dan juga penipuan. Jadi
13: sedangkan tidak hanya memimpin apel di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra juga menyampaikan bantuan berupa kang sule atau kangkung dan subsidi lele bagi warga binaan. Bantuan ini diberikan untuk bantuan pemberdayaan warga binaan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar menutup Jabar Siang kali ini, berikut kisah seorang kitman yang kesehariannya menjadi seorang kitman yang mendedikasikannya dalam dunia sepak bola. Cerita ini disusun oleh Senpi Hilhamsah.
16: Kitman dalam sepak bola adalah mereka yang bertugas mengurusi keperluan berlatih dan bertanding para pemain dan tim. Di skuad Persib Bandung ada dua orang yang kini menjadi kitman dan setiap hari selalu melayani Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan baik saat bertanding maupun saat berlatih. Ya, mereka adalah Ujang Suparman yang biasa disapa Datuk dan Fikri Apriansah yang juga mempunyai nama panggilan Bule. Mereka berdualah yang sehari-hari bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan tim Persib seperti jersey, sepatu hingga bola. Tugasnya menurut sebagian orang ringan, namun ternyata butuh ketelitian, tenaga, dan kesabaran untuk menjalankan itu semua. Bagi Mang Datuk, ia sudah puluhan tahun menjadi kitman. Bergabung pertama kali pada tahun 1995 setelah Persib juara Liga Indonesia edisi pertama, Mang Datuk awalnya berangkat dari seorang boboto. Sedangkan Bule mengungkapkan jika dirinya menjadi kitman Persib sejak 2009 lalu. Pengabdian mereka jika diukur waktu memang sangat lama. Namun karena kecintaan terhadap klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini, mereka berdua tak pernah sekalipun merasa kecil hati. Apalagi bisa bergabung dengan Persib adalah cita-citanya sejak kecil. Banyak suka duka yang telah dilalui oleh Bule dan Datu. Sukanya kalau saat Persib menang, selain merasa bahagia, mereka juga mendapat cipratan bonus yang biasanya dibagikan sang manajer Umuh Mukhtar. Dukanya jika Persib kalah dan mendapatkan teror di luar lapangan. Bagi mereka, penghasilan dari menjadi kitman sudah cukup memenuhi segala kebutuhan. Untuk mereka yang terpenting adalah bisa membantu skuad Pangeran Biru di lapangan, meski mereka hanya di belakang layar. Ternyata di sepak bola, kerjasama untuk membawa sebuah tim menjadi yang terbaik tidak hanya dilakukan oleh para pemain atau pelatih saat pertandingan di lapangan. Namun ada sosok di belakang layar juga turut andil mengangkat sebuah tim agar memenangkan laga per laga.

Demikian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia, silakan bergabung bersama kami di 100% Indonesia di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang untuk Ibu Sri yang ada di Cikampek, lalu juga ada Galuh Puspitasari, Mutia Azila, dan juga untuk siapa ini? Pokoknya 4 orang deh ini ya, 4 orang kembar yang suka dengan Sabrina ya, dengan hahanya. Iya. Selamat siang sahabat Indonesia. Oh, terputus. Silakan 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang cicalengka?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Sesuatu apa tuh? Sesuatunya apa banget malah tambah
1: sesuatu
0: gak jelas.
1: Panas, cicaleng gak panas.
0: Wah, masa sih?
1: Iya, gak hujan ini.
0: Di sini mah panas. Di sini mah udah mendung loh.
1: Enak kalau mendung mah sepoi-sepoi.
0: Enak ya. Ya mending kalau sepoi-sepoi ini udah mendung ada angin tuh. Gimana dong? Sesuatu. Angger jawabannya sesuatu. Mau lagu apa Nada?
1: Mau lagunya apa dari
0: sesuatu.
1: Sesuatu dari Sarini. Boleh?
0: Enggak, aku mah cuman bercanda aja. Sesuatu. Kamu lagu apa?
1: Lagunya atau udah aja sesuatu aja deh dari hari ini.
0: Jadi keterusan gara-gara aku. Nyesel
1: daripada
0: deh.
1: Bingung memilih udah aja itu yang udah disebutin.
0: Buat siapa sesuatunya?
1: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu pengen banyak.

0: Mas Herdi kelewat. Spesialnya mau always the support you aja deh.
1: Baik. Ditunggu sesuatunya ya. Waalaikumsalam.
0: Bandung siang ini merdeka.
1: Iya, baik. Silakan yang lain di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dede Insi nih teh.
0: Bukan teteh, ini mah Carmila.
1: Oh, Carmila. Salah sama aja aku ya. Maafkan. Carmila di mana Carmila?
0: Di Bale Endah.
1: Di Bale Endah. Carmila mau lagu apa? Bale Endah aman?
0: Aman, cerah.
1: Aman, cerah, ceria ya. Ya.
0: Kalau lagi hujan maka suka gerusuk-gerusuk nggak ketangkep.
1: Oh, kalau lagi hujan gerusuk-gerusuk. Jadi kalau Carmila nelpon ke sini berarti lagi cerah gitu?
0: Iya dok. Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa Carmila?
0: Pengen Alama.
1: Alama Rizky Febian. Buat ya. Siapa alamanya?
0: Buat teteh, selamat bertugas ya, terus sukses terus ya teh.
1: Terima kasih.
0: Buat teh Hajah Nado, hatur nuhun. Buat teh Hati Engang, teh Unik. Buat semuanya aja teh.
1: Buat semuanya aja ya, ya.
0: Supernya mah buat penyiar pujian hatiku teh cantik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. 100% Indonesia merdeka.
1: Merdeka juga ya. Silakan yang lain di 0811-220-9760. Kita tampung dulu ya lagu-lagu yang mau diputerin. Nanti baru deh. Sebentar ya. Bisi lupa nih. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, selamat siang menjelang sore Bu.
1: Iya, sama-sama Pak. Gimana apa Pak kabar, Herdi? Bu? Cilacap iya. Aman?
2: Aman, cuman panas lah Bu, sumuk.
1: Ya kan kalau panas kan berarti aman terkendali ya.
2: Iya.
1: Kalau hujan harus beberes kan?
2: Mungkin mau hujan tapi tanah-tanahnya sih nggak hujan.
1: Insya Allah ya. Mau lagu apa nih Pak Herdi?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
2: Ibu pilihin aja lah.
1: Mau...
2: Yang dari itu, dari Ungu.
1: Dari Ungu. Bebas iya. Ya, mau Cidaha. Mau iya. Pokoknya Ungu yang enak aja ya.
2: Iya, pertama buat Ibu ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat bermalam Minggu ya Bu.
1: Iya.
2: Keren libur Bu.
1: Enggak, saya justru Sabtu Minggu tugas.
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Eh, aku minta informasi. Mm-hmm. Boleh kan?
1: Boleh kalau ada.
2: Ya mungkin Ibu tahu Persib mainnya di mana Bu?
1: Di Samarinda besok.
2: Buset.
1: 3:30. Dengerin aja 97,6. Ya sore kayak kemarin aja tuh.
2: Oh diasingkan jauh ya kesono.
1: Iya. Udah jauh juga nggak boleh Boboto kesono.
2: Ya iya Jackmania juga nggak boleh.
1: Nanti ada ya, sanksi. Kasian iya. Nanti Pak Umuh dan Pak pemain betul. Lainnya ya.
2: Aku sih mendoakan semoga
1: ya, betul.
2: Pokoknya di tahun ini jadi hat-trick ya.
1: Bisa nobar mungkin kan?
2: Ya, aku sih nonton di TV ada di sini.
1: Iya, bisa emang nonton.
2: Kemarin mah, waktu kemarin mah nggak disiarkan. Dengerin dari radio terpaksa.
1: Iya.
2: Waktu aku, sudah mati kata.
1: Yang penting apa coba? Yang penting menang.
2: Iya. Waktu aku nelfon Bu mati cinteng
1: ya,
2: itu karena di TV nggak ada Bu.
1: Ini apa namanya kalau di GBLA itu kan sinyalnya jelek. Jadi kalau misalkan bergerak sedikit aja pabelit itu kan karena ya namanya juga banyak orang ya gitu. Jadi ya, mudah-mudahan mah. Ini di Samarinda.
2: Ya sama ini juga pasti
1: diulas aja kan diulas ya, berarti lancar.
2: Saya enggak mudah-mudahan

0: hari Minggu kan, besok kan?
1: Iya, Minggu besok 3:30.
0: Ibu siaran kan?
1: Iya, sampai 3:30. Setelah itu bola.
0: Mungkin dibolnya dia nanya sama siapa nanti?
1: Wah, saya nggak tahu, mungkin Adi, Renaldi.
0: Gibola,
1: mungkin Gaga, mungkin Rana gitu.
0: Iya, iya.
1: Lihat aja nanti. Ya,
0: mudah-mudahan di TV juga ada.
1: Iya, oke.
0: Okay. Dewati udah masuk?
1: Belum.
0: Wati-wati selamat siang ya, saya selalu bareng keluarga ya, Bu Reni juga ya, Kang Sonai, Kang Opik juga ya, buat Kang Mansur juga ya, buat Abang Glenn, Kang Ubay, Kang Umar juga ya, Kang Asep dua-duanya juga, terus buat Ibu Janti, Ibu yang ada di Purbalingga, Ibu Mujanti di Karangnunggal juga ya, buat Telita, buat Bunda Maharani juga ya, buat Tenais juga ya, buat Basa Fitri, buat Mbak Sekar juga, terus buat Nada ya, Pak Engang juga ya, terus buat Kang Ahmad yang ada di Limbangan ya, ya pokoknya buat semuanya aja Bu. Halo Bu,
1: ya.
0: Makasih ya,
1: sama-sama,
0: selamat bermalam Minggu aja ya,
1: Waalaikumsalam. Ya. Silakan yang lain 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Siang. Dalia.
1: Ya, Pino.
2: Lagi ngopi sama goreng bulen.
1: Oh, berarti enggak jualan batagor ya?
2: Jualan, tapi ini lagi di warung.
1: Jualan. Jadi gerobaknya ditinggalin?
2: Ya iya, sudah dekat kan.
1: Siapa tahu ada yang nggak gotong.
2: Paling ada yang mendorong.
1: Hah?
2: Paling ada yang mendorong.
1: Oh, kumaha hari ada yang ngedorong atuh?
2: Ini lagi di Mama Acep dulu sama Abah Panji ini. Pada dengerin ini juga nih.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Sambil ngopi.
2: Iya. Ngopi. Ada panas di sini mah tuh sekalian.
1: Alhamdulillah tuh hari panas mah.
2: Di sana enggak ya?
1: Mendung di sini mah.
2: Mendung. Pantai udah kelihatan dari sini juga langitnya.
1: Iya, di sini mah agak abu-abu ya.
2: Iya. Yang barusan teh siapa?
1: Pak Herdi di Cilacap.
2: Oh, Pak Herdi, Cilacap ya kirimnya. Buat Kang Ahmad ya, nungka Cep Sahabdar.
1: Iya.
2: Buat Teh Nois, Teh Bunga ya di Garut, Asep Garut, Asep Subang. Juga buat Kang Mansur, Kang Monai. Teh Tiawati ya, selamat siang. Juga buat Mbak Sapiti, Mbak Mujanti, Mbak Sekar. Juga buat itu saya Mama Ola ya lagi dengerin di sini tetangga ya, juga buat yang kita Bu Nama Hakani ya.
1: Ya,
2: terima kasih ya, selamat siang pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin perkantu ya, besok disiarkannya itu sepak bola ya,
1: 3:30
2: ya, biarin di radio juga, yang penting mah Persib menang.
1: Iya, ya. Mau dimanapun Persib berada, yang penting menang.
2: Menang.
1: Merdeka.
2: Kalau Persib menang, tibra tesok. Tesok tibra.
1: Iya, soalnya capek. Teriak-teriak.
2: Capek hati.
1: Ikut nendang, padahal nendang meja. Iya, bukan nendang bola ya.
2: Nggak tahu sih kalau sama Persib mana. Aduh, ampun.
1: Asa bogohnya.
2: Aduh.
1: Lewis ti Bureni meren.
2: Bureni tadi dengerin udah pasti. Enggak kemana-mana sih, cuman
1: hurray Bureni, hurray. Ah, masa disamain sama bola Bureni ya.
2: Ngapa-apa itu mah cuman bercanda.
1: Iya, cuman hurray.
2: Dia juga senang humor itu. Ya.
1: Oh iya iya.
2: Di spesialkannya buat semua pendengar RRI Perkantu.
1: Iya. Gitu aja, Pi.
2: Kalia yang cantik ya.
1: Lagunya nanti saya pilihin ya.
2: Ya boleh. Masalah lagu mah Pi mah enggak.
1: Iya, daripada nanti bingung kasihan ya. Saya pilihin aja ya. Iya. Baik.
2: Ngerti juga
1: saya. Iya, suka bingung ya.
2: Ya, terima okay, kasih. Oke,
1: sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korban baru dari Garut. Halo. Halo. Assalamualaikum. Kemana ini suaranya? Halo. Wah, ini berarti jalurnya kurang benar mungkin. Kang Ahmad nih ya. Ah. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini saya coba korban ya. Kita masuknya. Halo. Assalamualaikum. Limbangan.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, ada. Oh, dari tadi dipanggil-panggil, aduh.
4: Ya enggak ada suaranya, enggak masuk ke sini Teh Talia.
1: Siapa suruh? Ini ada Mbak Safitri, Kang Ahmad. Mbak Safitri, mau lagu apa, Mbak?
3: Aku biasa jadi kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai. Atau mau saya bantu pakai tali, pakai tangga atau gimana? Ini.
3: Tapi
1: masa enggak nyampe-nyampe ini.
3: Yang ada sayurnya baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan gitu ya. Mm-mm. Soalnya kemarin di Bang Andre mah kayaknya enggak ada sayurnya kayak gitu.
1: Loh, kok beda-beda?
3: Iya, langsung ucuk-ucuk yang indah begitu, indah.
1: Nah,
3: gitu.
1: Mungkin Kang Andre enggak mau bikin Mbak Safitri sedih, jadi langsung indah ya. Jadi enggak sadar-sadar indah we terus. Enggak ketang heureuy.
3: Kasihan Kang Ahmad Irwan.
1: Kang Ahmad. Mau lagu apa Kang Ahmad?
4: Iya, siap.
1: Mau lagu siap apa?
4: Masih tetap menyayangimu.
1: Izinkan aku dari Iwan Fals.
4: Bukan, sekarang mencalonnya Munajat Cinta.
1: Tadi katanya izinkan aku menyayangimu, kumaha ya teh?
4: Enggak, itu mah cuman itu aja. Udah bosan atau itu terus Ibu Jaya Cinta sekarang mau.
1: Oke, okay. Mbak Safitri dulu buat siapa, Mbak?
3: Buat Tante Lia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat ya. Amin. Salam buat keluarga. Ya. Terus buat Mbak Sekta, Ratu Malam, Denis Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enop, Bu Mujianti, Bunda Maharani, buat Kang Ahmad Irwan bersama Bunda Tutinya, terus buat Anu Sahayat, Anu
1: Kasepsahayat. Oh, Kang Ahmad Irwan teh nu kasep saheap. Oh, iya.
3: Sekarang buat Kang Opi Kasel, buat Kang Uum, Kang Umar, Kang Ajat, Kang Onay, Abah Agung, Bung Gosna, terus buat Neng Bunga, Dede Insi, Tehlin, terus Butiawati, Mas Herdi, terus Pak Rahmat dan Bu Siti. Kayaknya udah deh semuanya ya.
1: Okay.
3: Semuanya sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih cantik.
1: Sama-sama.
3: Selamat dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau lagu apa, Kang? Tadi udah yang Munajat Cinta ya.
4: Munajat Cinta.
1: Buat siapa lagunya?
4: Kalau sekarang Teh Talia sama lagi fokus ke Piala Dunia untuk Liga sementara dikesampingkan dulu bagaimana supaya Prancis menjadi juara dunia, tim favorit saya.
1: Jadi mau dengerin besok Persib jeung Persija?
4: Ya dengerin cuman sekarang lagi konsentrasi 90% fokus ke Piala Dunia.
1: Oke, baiklah. Nah,
4: sekarang kan berarti RRI sekarang aktif juga kan, semua RRI juga gitu.
1: Betul.
4: Kan. Ya, pokoknya bagaimana caranya supaya berpikir supaya Prancis menjadi juara dunia setelah dua kali menjadi juara dunia, satu kali juara Eropa.
1: Sok pikirin ya. Okay.
4: Seharus seperti Iran maka bisa main bola Piala Dunia, bisa bikin bom, bisa nuklir, bisa itu Iran tuh.
1: Ya. Kirim buat siapa, Kang?
4: Barusan buat Esa Fitrinya. Anu Gulis bukan Awi Liga aja dari Awi.
1: Dari
4: Awi Liga, Awi teman itu lagi.
1: Awi Tali teh neis, bakso fitri di dago. Makanya jangan kebanyakan. Makanya jangan kebanyakan, jadi pusing.
4: Teh sapi teh nu geulis teh anu cantik teh neis anu ayu, kemudian ada teh nado juga, Ratu Engang, ada barusan teh Api No sama Ibu Renina ya, ada juga Kang Unai, terus yang cantik dari Sumedang sebab kalau bukan Teh Tiawati, ada kemudian Kang Herdi yang barusan dari Cilacap ya, sudah masuk, jadi yang dari Garut Selatan ada Kang Kopi, Teh Dede Cinsit, Neng Bunga, Kang Uung, kemudian Cianjur Selatan tuh Pak Haji Sutaryat ya, ada juga Kang Mansur, Pak Ramadan di Sorong. Ya, Pak Ramadan nanti malam mengobrol bola nanti jam 7 lah. Udah juga buat siapa Bunda Kristin Natalia disuruh masuk, Bunda Kristin enggak masuk-masuk. Yang di Banjaran spesial yang akan menghadapi Idul Kurban. Siapa lah kalau bukan Bunda Tuti gitu kan. Dan buat semua-semuanya aja ya. Tanjung Katung airnya ungu itu kan. Kembang gadung dibikin kopi terkatung atau pemenunggu di Kota Bandung sampai sehari.
1: Kasihan. Udah gitu aja. Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari faktanya, klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya, kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin main-mainan. Ini sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbal Alamin.
0: Silakan.
1: Wah, ya. Bisa diambil Pak. Bisa.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi Bung Dani Sumpena dari Embarkasi Bekasi. Selamat siang Bung Dani, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Talia.
0: Gimana Embarkasi Bekasi, apakah terik, mendung, cerah?
1: Sampai siang menjelang sore ini sangat terik di Embarkasi Jakarta Bekasi.
0: Wah, harus minum yang banyak berarti ya Bung Dani, harus jaga kesehatan supaya gitu. Lebih segar begitu ya. Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Ya, terima kasih. Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Hal ini masih ada ditemukan bahwa ada beberapa jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. KBIH atau Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Satya Dewi Sangka kepada RRI menjelaskan, setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia terhadap makanan bawaan dan para jemaah dari daerah asal. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga karena selama di asrama telah disiapkan makanan sehat oleh panitia. Jadi para calon jemaah haji jangan makan sembarangan dan tidak diperbolehkan untuk jajan di wilayah kantin di yang ada di Embarkasi Jakarta Bekasi ini.
2: Dari luar karena ini daerah steril, dari luar kita tidak bisa melihat apa rekam jejaknya nih di sana. Kuatnya di sini udah basah, jadi makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack full. Nah, cuma nggak usah takut kelaparan, banyak lah di sini makanan.
1: Di setiap razia yang dilakukan di setiap kloter, petugas sanitasi kesehatan selalu mendapatkan jemaah yang membawa makanan yang basi serta terkadang kadaluarsa, sehingga para petugas kesehatan terpaksa merampas atau menyimpan untuk disatukan dan nantinya akan diamankan oleh petugas kesehatan Embarkasi Jakarta Bekasi. Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 14 asal jemaah dari Kabupaten Bogor menuju bandara tadi pagi pukul 8 dan dijadwalkan terbang pukul 14 siang ini. Serta satu kloter lagi yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kloter 15 asal jemaah dari Kota Bekasi, baru dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 19.30 nanti malam. Demikian, Dani Supena melaporkan. Selanjutnya kami kembali ke studio.
0: Dani Supena melaporkan dari Embarkasi Bekasi untuk Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia ya. Ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang, apa kabarnya? Aduh, mau nelpon nih, nyek. Yaudah, terakhir deh. Spesial untuk Teh Tiawati, orang Sumedang. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Aduh. Kenapa?
1: Baru gabung, maaf pun kesiangan.
0: Iya, aduh. Kesorean, iya mau wayah, mau tutup, iya baru gabung, kumaha, orang mages pingsan kelaparan.
1: Iya, orang udah mau pulang, baru
0: datang. Gimana, ini teh ketinggalan kereta, iya. Mau lagu apa, Teh Tiawati? Kalau sempat ini juga.
1: Kalau boleh, lagu dari Andra.
0: Andra?
1: Iya.
0: Apa tuh? Yang ada W-nya
1: ya, ini tapi jauh deh.
0: Kalau ada
1: ini ya. Kalau enggak apa apa ya. Kalau ada
0: buat siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Teteh Sayang
0: ini. Yang kedua?
1: Teteh. Hmm?
0: Ini kenapa sih suaranya begini?
1: Apanya?
0: Suaranya
1: putus-putus ya, Teh?
0: Bukan, kayak jauh di mana gitu.
1: Masa sih?
0: Oh, kayak di atas genteng apa gimana ini? Mau nelpon aja nyumput-nyumput. Terus siapa lagi?
1: Halo, Teh.
0: Ya, siapa lagi?
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo, Bandung, Lautan Api. Hah?
1: Iya, iya. Ya, semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya, Teh, ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini telat sekali ini ya. Baiklah. Mana tadi, jadi yang nelfon ada 6 sama Teh Tiawati ya, barusan ya. Minta lagunya Andra Respati. Saya bacain dulu yang masuk ya. Ada Kang Asep Subang, minta lagunya Sahabat nanti ya, bentar lagi saya putarkan. Lalu juga ada Wawan Sebastian Cimalaka Subang, minta lagunya Hujan dari Utopia, sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Ibu Mujianti, bentar lagi lagunya akan saya putarkan ya. Salam buat teman-teman di Tasik. Dikirim buat Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajet, Kang Unai, Kang Ubay, Api Heno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan dikumkan aja buat semua pendengar. Lalu ada Kang Umar di Garut ya. Lagunya tadi udah saya putarkan ya, Kang Umar, Mbak Safitri lagunya sudah saya putarkan. Uung Asgar di Cibatu kirimnya buat Api No, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Nado, Ibu Mujanti, Teh Neis, Mbak Safitri, Ibu Reni, Teh Tiawati, spesialnya buat kru. Terima kasih. Ada Kang Asep Sanding minta lagunya dari Marion Jola Rayu, sudah saya putarkan. Lalu juga ada

Galuh Puspitasari minta lagunya dari Sabrina, sudah saya putarkan. Mutia Azila juga minta lagunya Sabrina, sudah saya putarkan ya. Lalu Ibu Sri di Cikampek, apa kabar Ibu? Yang sudah nelfon tadi ada Nada di Cicalengka, lalu juga Carmila yang ada di Balai Endah, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Mbak Safitri yang ada di Dago, Kang Ahmad yang ada di Garut ya. Lalu juga ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Masih di Sumedang Teh Tiawati teh. Iya. Ini dia lagi suka sama Andra Respati. Rindu tapi jauh katanya, enggak tahu nih. Rindunya sama siapa? Ada 3 buah lagu yang akan saya putarkan sambil menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia ya. Mudah-mudahan semuanya terhibur, semuanya puas dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari yang sangat dingin ini karena hujan lebat turun di Jalan Diponegoro nomor 61 tadi, tapi tidak menyurutkan semangat ya kedua orang yang punya itikad baik untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada Bapak Risanto, Ketua KSM Pengelola Sampah RW 13 Kelurahan Cijeura, Kota Bandung, dan juga Pak Budianto, Sekretaris Pengelola Sampah RW 13 Kelurahan Cijeura, Kota Bandung, yang sudah hadir di studio Persatu RRI Bandung. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh, bajunya cerah loh. Enggak pink, enggak ungu. Ini warna apa Pak sebetulnya?
2: Warna terong.
1: Warna terong.
2: Terong. Apakah salah satu produk dari kami?
1: Ada apa arti dari penggunaan baju seragam ini? Silakan.
2: Arti khusus enggak ada sih, Bu. Mm-hmm. Cuma kita menyesuaikan bahwa salah satu produk kami itu ya sayuran kan dari buruan saya, salah satunya terong, warnanya begini. Jadi nggak ada arti khusus lah.
1: Nggak ada arti khusus ya. Tapi karena sepertinya memang paling suka terong kayaknya ya. Jadi ingatnya warna terong gitu ya. Selain cerah juga enak gitu ya.
2: Betul. Menyala semangat, Bu.
1: Iya betul, setuju ya. Baik. Nah, ini kita berbicara tentang pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot. Ini pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot ini bukan sesuatu yang gampang. Karena memerlukan waktu lama, lalu juga lahan yang cukup luas. Dan katanya itu baunya lumayan menyengat begitu ya.
2: Kalau yang tidak tahu caranya.
1: Oh, jadi ternyata baunya bisa dihilangkan
2: bisa,
1: itu.
2: Bisa, Bu. Jadi cara-cara menghilangkan bau ada, Bu. Jangan orang Sunda bilang ulah miris memeh dipacok gitu.
1: Artinya
2: ya, jangan menyerah sebelum kita melangkah bekerja
1: gitu.
2: Tunjukkan dulu bahwa kita itu bisa.
1: Jangan menyerah sebelum dipacok gitu.
2: Iya. Belum apa-apa udah ngalah.
1: Iya, gitu. Betul. Enggak, ini dengar-dengar gitu. Karena ada di beberapa wilayah yang ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Yang komplain itu warga di sana. Karena katanya kalau lahannya deket-deket dengan mereka, ini katanya baunya lumayan dan memerlukan waktu yang lama ya. Gak tahu kalau misalkan memang ada cara yang bisa menghilangkan bau ini ya. Karena apapun itu kan, ini kan sebetulnya maggot ini sangat bermanfaat ya. Betul. Buat makan peternakan. Terus sekarang juga ada apa coba, saya pernah ditawarin brownies maggot.
2: Ada, Bu, memang.
1: Ya kan? Luar biasa loh ini. Brownies. Ibu-ibu bisa disuruh bikin
2: rempeyek, ada rempeyek.
1: Iya, makanan dari, ya, untuk jadi penghasilan ya.
2: Memang nutrisinya tinggi, Bu. Menurut penelitian katanya nutrisinya itu sampai 42%
3: protein.
2: Proteinnya sehingga sangat baik katanya, tapi ya sampai sekarang kami belum ngolah untuk jadi makanan, Bu.
1: Jangan dibilangin dari maggot atau nanti kalau udah kerasa kan enak, nah nanti kan ditanya nih dari mana kan nih kok suara, apa rasanya agak unik, barulah diceritakan. Terserah mau balik lagi, oke, tidak balik lagi ya udah cari korban lain.
2: Kami lebih fokus ke turunannya, Bu. Maggot itu kami kasihkan ke lele, ke ayam, ke bebek. Nah, lele, ayam dan bebek ini yang kami jual, yang kami konsumsi. Jadi bukan maggotnya langsung.
1: Iya, iya. Jadi memang punya cara masing-masing ya.
2: Dan saya pikir nilainya akan lebih baik, Bu, daripada kita jual maggotnya langsung. Ya, lebih baik kan turunannya itu lebih baik. Jadi ekonomi sirkularnya jalan, Bu. Alhamdulillah di kami dengan pola begini, di samping UMKM yang kami punya berkembang, koperasi kami juga berkembang, Bu. Karena apa yang kami lakukan ini, kalau kami jual ayam, jual bebek, itu melalui koperasi kami. Jadi semua hidup.
1: Jadi sudah ada penampungannya ya.
2: Bukan penampungan, Bu, sengaja. Jadi biar lewat mereka dulu. Mereka jadi kebagian juga kan, Bu, koperasi.
1: Iya. Jadi satu lingkaran lah, bisa dibilang seperti itu ya, baik.
0: Terintegrasi dengan usaha-usaha koperasi juga dalam rangka pemasaran lele, ikan, lele ayam, unggas yang diberi pakan maggot. Itu juga perkembangannya, pertumbuhannya lebih cepat karena proteinnya tinggi dan rasanya juga boleh coba bila bandingkan dengan yang konsumsinya bukan maggot dengan yang maggot.
1: Oh gitu lebih, Pak.
0: Lebih gurih ya? Ya, dan sudah berulang-ulang buktikan warga sering senang jadi suka. Jadi pesan melalui koperasi. Koperasi kepada kami rumah maggot. Kita olah, kita potong, kita distribusikan ke warga yang pesan nanti. Koperasi membayar ke rumah maggot, ke tempat kami itu. Nanti warganya setornya ke koperasi. Di situ kan ada jasa koperasi juga yang bisa dimanfaatkan di koperasi. Seperti itu.
1: Kayak iuran, jasa dan sebagainya ya. Demi kelangsungan koperasi dan juga pengelola koperasi supaya lebih bersemangat lagi, begitu ya. Jangan ada kecurangan juga di koperasi, betul tidak? Karena rata-rata koperasi itu apa namanya cepat bubar karena itu. Karena tidak ada pemahaman seperti itu. Tapi kalau ada tanggung jawab, kesetiaan, keloyalan, gaji cukup ya. Yang ngelola juga bakalan bener gitu ngelolanya.
0: Alhamdulillah sejak tahun 2012 koperasi di RW 13 itu berjalan sampai sekarang. Tingkat pengembangan modal dan pengembangan usaha juga berkembang terus. Ya mungkin karena kerjasama yang baik ya semua anggota koperasi dan pengurusnya.
2: Niat semua Bu. Jadi warga kami ini alhamdulillah punya semangat guyub rukun. Itu salah satu apa modal utama kami. Mereka guyub apapun dikerjakan bersama,
1: saling bantu, saling musyawarah ya.
2: Gotong royong. Sehingga untuk pengolahan sampah pun dasar utamanya itu Bu. Ada rasa guyub rukun demi lingkungan. Sama termasuk koperasi juga kuncinya ya guyub rukun sehingga nggak alhamdulillah sampai sekarang koperasi kami juga berjalan baik ya, bahkan profitnya juga lumayan.
1: Soalnya capek kalau cuma ngomel-ngomel aja. Betul. Ya lebih baik kita cari solusi sendiri ya. Karena pemerintah juga kan menangani kota Bandung tuh luas. Bingung juga nih dengan petugas yang terbatas dan sebagainya ya Pak Aris ya. Kalau saya perhatikan tadi cerita dari Pak Aris, berarti koperasi dulu yang lahir ya 2012 ya baru maggot 2023 Nah ini awalnya koperasi gimana nih? Pengen tahu sejarahnya sedikit saja.
0: Waktu itu memang ada ajakan, ada saran, ada anjuran dari kewilayahan supaya di masing-masing RW itu juga ada koperasi. Awalnya malah dari tiap RT ada koperasi. Nah, beberapa RT mungkin tidak berkembang, akhirnya
1: jadikan satu. Punten, ada berapa RT di sana, Bapak?
0: Oh ya, demografi kami ada 11 RT. Jumlah penduduknya dari lansia sampai balita 2070.
1: Wow, lumayan ya.
0: 600 kepala keluarga, jumlah rumahnya itu juga 550. Luasnya 8 hektar. Jadi mengenai sampah juga tiap harinya yang sampah organik itu dihasilkan 240 sampai 250 kilo per hari kecuali hari Minggu. Nah, itu sampah dipilah dari rumah, dari sumbernya. Sampah organik di wadah tersendiri, anorganik, kadang-kadang anorganik masih tercampur residu. Yang kami utamakan adalah yang organik. Kenapa begitu? Karena sudah sejak tahun 2018 ada masalah di TPA Sari Mukti. Kok jadi penarikan sampah itu jadi lambat, bermasalah, dan lingkungan jadi bau, jadi gak nyaman. Sedangkan komplek kami itu namanya komplek Margawangi, Margawangi Estate. Kan wangi, harusnya harum.
1: Iya, harusnya wangi.
0: Kalau misalnya jadi terlambat mengolah sampah, membuang sampah, menyelesaikan masalah sampah jadi bau kan. Jadi kita berkhianat, namanya itu gak wangi lagi.
1: Namanya nanti harus ganti ya.
0: Iya, jadi kami pengurus
2: marga bau.
0: Dengan pengurus RW, dengan para RT, dan PKK, dan semua poktan, kita saling ingin memahami bagaimana membuat supaya lingkungan tetap bersih, nyaman, tidak berbau. Ya, arahan-arahan informasi dari DLH datang juga berkali-kali.
1: Oh, siapa itu Pak Salman? atau Pak Darto?
0: Pendamping biasanya, masih dari penyuluh-penyuluhnya ya. Ada Pak Rianto, ada Pak Yudi yang datang ke kami itu. Ya, kami juga sempat ada sekolah pengolahan sampah kan yang di Jalan Banjai di Jalan Soekarno-Hatta di dekat Banjai itu.
1: Iya. Ya,
0: kita melihat cara bagaimana mengolah sampah organik. Dan belajar dari sana kesadaran warga. Tidak kurang-kurangnya kami bersosialisasi, mengedukasi. Begini caranya kalau mau lingkungan kita nyaman, tidak bau. Jadi kita dari rumah harus sudah memilah sampah, terutama yang organik, jangan tercampur. Supaya kalau ada kelambatan penarikan sampah yang dibuang ke Sarimukti, sudah tidak ada sampah organik lagi yang berbau. Begitu, akhirnya warga ya dengan berbagai cara kita dan tidak segan-segan, tidak kendor-kendor, kita selalu terus mengedukasi. Ini Pak Budianto ini sampai berdarah-darah memberi edukasi.
1: Waduh, gitu, Bu. Serem banget Pak, sampai berdarah-darah Pak.
2: Jadi nggak mudah sih memang Bu, kita merubah image masyarakat itu nggak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang tadinya itu warga itu, masyarakat itu taunya yang namanya sampah itu musuh Bu, ya kan, musuh yang harus secepatnya dijauhkan dari kita. Itu kan kuncinya selama ini puluhan tahun begitu kan, ini musuh harus dijauhkan biarpun berbayar, kasarnya gitu kan. Kuncinya itu. Nah sekarang kita coba rubah, musuh itu jadi rekan kita, jadi teman kita. Ya, namanya teman ya harus kita kelola. Kita olah, memang langkah pertamanya ya kita mengedukasi ya. Bahkan kami itu komit Bu dengan warga ya. Karena modal utamanya udah punya Bu, kami guyub rukun. Apapun yang akan kami ajak ya ke mereka, karena mereka kan memilih kami pengurus ketua RW itu dasarnya percaya Bu.
1: Iya kan? Betul.
2: Mereka memilih kami itu karena percaya akan dibawa ke jalan yang benar. Ya kan? Akan dibawa ke jalan yang lebih baik.
1: Tidak akan dibawa ke jalan yang sesat ya.
2: Tidak akan membawa mereka ke jalan yang sesat. Kunci utamanya itu Bu. Ya. Mereka itu menyadari bahwa kami itu gak akan membawa ke jalan yang sesat. Nah dengan dasar itu, kami dengan kondisi Sarimukti kebakaran waktu itu, waktu Agustus 2023, bencana kan, timbul krisis. Nah, kami komit, ayo sama-sama kita laksanakan dengan konsisten dan konsekuen apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Haji Oden Muhammad Daniel pada tahun almarhum, 2018 ya. Almarhum. Beliau itu bagus Bu, 2018 sudah berpikir jauh ya, berpikir bahwa satu saat sampah itu akan jadi masalah. Ya, beliau mencanangkan yang namanya Kang Pisman itu 2018 Bu. Kangnya itu kurangi. Nah, kita ajak warga, ayo kurangilah sampahnya gitu kan. Caranya gimana Pak? Banyak batas kan. Ya tolong belilah sesuai kebutuhan. Jangan kulkas dipenuhin dengan sayuran sampai pada akhirnya
1: pada busuk nggak ke masak. Betul. Ya di sana kayaknya banyak tukang sayur nih
2: ya. Jadi mereka ya sudah terbiasa membeli sesuai kebutuhan, kemudian terbiasa juga pisahkan, mengurangi kantong kresek atau alat belanja yang sekali pakai. Bawa tumbler, bawa tok tas, apa itu tas belanja.
1: Jaring biasanya ya.
2: Itu mengurangi sampah kan. Nah, 2018 itu udah dicanangkan, tapi karena enggak ada bencana, cuek aja Bu. Kita kan gitu, kalau enggak ada bencana.
1: Jadi udah diajakin ya dari 2018
2: sama almarhum Pak Haji Oden.
1: Tapi waktu itu sebelum Covid ya?
2: Iya, sebelum. Ada Bu, jalan sebetulnya. Cuma jalannya yaitu tadi, kami itu umumnya ya, banyak juga yang memang konsekuen dari 2018. Tapi saya perhatikan umumnya di Kota Bandung ini ya sekedar ngumpulkan sampah anorganik yang punya nilai jual.
1: Botol
2: plastik, kardus, apalah. Itu bahkan
1: baru semangat ya kalau piduiten mah.
2: Itu piduiten itu cuma dikumpulkan kebetulan waktu itu hanya dikumpulkan bersamaan dengan acara Posyandu. Nimbang bayi sambil bawa sampah plastik. Itu berjalan Bu. ya, ya udah bagus juga gitu. Toh belum ada bencana gitu. Ya kan? Nah, sekarang sesudah ada bencana kan enggak mungkin juga begitu. Kita ingatkan lagi. Ini loh programnya Pak Haji Odet dulu waktu 2018. Ayo kita galakan lagi. Ya. Tolong kurangi, sudah terkurang kan dengan belanja, terbiasa belanja tanpa menggunakan barang sekali pakai. Ya. Kemudian juga sampah anorganik yang punya nilai jual mereka udah pisahkan, dibawa ke posyandu. Nah, tolong pisahkan yang residu dengan yang sampah organik. Nah, ini yang protes mak-mak, Bu, biasa. Ngagawekeun nambahan pegawaian, nambahan jam kerja gitu. Kalau pembantu itu, ini pembantu saya jadi nambah jam kerja. Enggak, kalau tahu caranya. Gitu kan? Tolong ibu-ibu di dapur atau di tempat cuci piring, siapkan dua tempat, minimal dua tempat sampah, ya, sampah untuk organik, sampah anorganik. Sambil nyanyi dangdut gitu kan, mereka pisahin kan, ya. Jadi nggak nambah beban kerja sebetulnya. Tapi kalau sudah di tempat tong sampah di luar rumah, apalagi suruh milah,
1: ya nanti gak ahli
2: dulu, nggak bisa wujudnya, udah nggak mau. Itu Bu. Oh gitu ya. Akhirnya ya memang lambat laun. Kita perlu proses waktu itu sampai 3 bulan Bu. Yang tadinya cuma 1-2 RT nambah. Akhirnya ya Alhamdulillah sampai saat ini 100% warga kami itu malah nantang gitu kan. Kalau kami telat aja datang, mereka malah nelpon. Bu, kok gak datang ini sampah saya udah gak ditarik gitu, gitu kan.
0: Udah dipilah padahal.
2: Karena mereka sudah menyadari betapa pentingnya memilah sampah Bu. Ya, tadinya protes, bau itu mau urusan sampah mah urusan pemerintah gitu kan. Ya betul sih, urusan pemerintah. Kita ada namanya dinas, dinas lingkungan hidup ya. Tapi ya pemerintah itu juga gak punya keterbatasan waktu dan tenaga. Apa salahnya sih kalau kita itu coba peduli sedikit aja, gak usah banyak ya, dengan sampah, dengan lingkungan terutama. Ya, biar yang gedenya saya lah. Gitu kan. Oh, bau gak? Mengenai bau, Bu, jujur aja, lokasi pengelolaan sampah kami itu di tengah-tengah pemukiman Bu, di komplek.
0: Ya, di komplek perumahan.
2: Kebetulan itu tanahnya bukan tanah pasum, tanah pribadi Pak RW. Jadi tanah pribadi yang belum dimanfaatkan. Ya. Jadi itu di lingkungan komplek Bu. Awalnya ya protes juga. Wow, Bu gini aja, kalau nanti sudah bau, kalau pelaksanaannya dan menyebabkan bau, balai dogan abilah. Saya pasang badan begitu Bu. Dalam arti tolong kasih waktu dulu kami untuk menunjukkan apa yang kami kerjakan itu akan bermanfaat bagi lingkungan dan dampaknya relatif lebih kecil. Kasih kesempatan dulu, jangan dulu diprotes. Itu senjata kami itu. Tolong saya kasih kesempatan. Saya mengikhlaskan diri lillahi ta'ala gitu kan, demi lingkungan.
1: Ya, jadi di tanahnya Pak RW.
2: Iya.
1: Di tengah-tengah.
2: Iya, lingkungan komplek, Bu.
0: Lingkungan komplek.
2: Lingkungan komplek.
1: Terus jadi pinggirnya ditutup seng atau gimana?
0: Di depan dikasih pagar bambu.
2: Pagar aja, kiri kanan itu enggak. Jadi untuk mensiasati supaya tidak bau, tadi kan keluhan warga itu kan bau. Mungkin RW-RW lain, mungkin pendengar radio ini juga mengatasinya bau gimana gitu kan. Ya, dari warga itu sampah dapur, sampah organik itu kan sudah dipilah ya. Yang bikin bau itu karena dicampur Bu sebetulnya. Ya, sehingga timbul apalah secara kimia mungkinnya itu menyebabkan cepat bau. Mereka itu kan tetap bisa dalam ember tertutup gitu kan. Ya, kemudian atau dalam keresek
1: lebih rapi,
2: rapi. Kami angkut Bu, tiap 2 hari sekali kami ambil ya. Door to door Bu, kami ambil, kami masukkan dulu dalam drum Bu. Tutup Papua. Jadi tong-tong kami punya banyak tong-tong plastik yang 100 literan itu.
1: Yang drum biru itu yang ada tutup ya, kayak buat beternak lele ya.
2: Itu kan ambil sampahnya kan kami pagi, Bu. Itu kami tutup dulu, Bu. Baru malam kami buka. Ya, kami pilah, Bu. Karena ternyata
1: juga. Oh, jadi malam-malam bekerjanya.
2: Malam-malam, Bu. Kami mulai
1: kerja. Gak masuk angin tuh, Pak. Jam berapa itu bekerjanya,
2: dengan
1: Pak?
2: Dengan niat ilahi ta'ala.
1: Kan musim hujan lagi ya, benar nggak sih?
0: Biasanya sesudah maghrib mereka bekerja.
1: Mungkin ada tutupnya kali atasnya.
2: Ya, memang ditutup. Jadi sampah itu kami pilah, Bu. Kan kadang-kadang kan campur antara nasi lah, sayuran atau tulang. Mana yang bisa dimakan oleh maggot, mana yang bisa dimakan oleh ayam atau bebek. Kami pilah ya. Dan kami cacah, Bu. Itu malam. Kenapa malam? Banyak yang protes. Kenapa? Kalau malam itu lalat itu tidur, Bu. Ya kan? Makanya lalat itu kan gemuk-gemuk. Kan mereka tidur, enggak gentayangan. Sehingga enggak terlalu banyak lalat.
1: Lah ya. Kalau lemetuk?
2: Lemetuk enggak ada.
1: Enggak ada lemetuk. Ada, kan biasanya ada. Suka gitu ya. Suka ada lemetuk ya.
2: Lemetuk itu.
1: Kalau sesuatu yang bau tuh, lemetuk tuh datang tuh.
2: Lemetuk itu mengejar cahaya, Bu. Mengejar lampu, ya.
1: Bukan
2: mengejar, bukan mengejar bau, Bu. Itu kami cacah, ya. Sudah kami cacah, kami fermentasi, masukin lagi dalam tong, ditutup. Itu sampai satu minggu. Itu untuk menghilangkan bau dan menghilangkan gas metan. Nah, sesudah satu minggu baru dikasih ke maggot untuk pakan maggot. Insya Allah baunya hilang, Bu.
1: Karena tutup itu dan udah dipilah ya.
2: Jadi ya disiasati lah ya. Pandai-pandai kita menyiasati, tapi kita harus tetap berpedoman, jangan sampai menimbulkan bau ke lingkungan.
1: Ya
2: kalau disebut itu bau mah nggak mungkin juga, Bu. Tapi sengit puyum, Bu. Sengit puyum.
1: Harus pakai masker mungkin.
2: Alhamdulillah, Bu. Karena pekerja kami itu sengaja kami bikin mereka itu nyaman kerja, Bu. Mereka kita bikin bahagia, Bu. Kita cukupi ya, walaupun tetap nggak cukup ya honornya. Tapi mereka dengan kita manusiakan mereka, Bu. Mereka nyaman kerja dan alhamdulillah umumnya nggak pernah sakit, Bu.
1: Senang melakukannya, enjoy gitu ya.
2: Itu kan membawa pengaruh ke ke secara psikis itu jadi kesehatannya, daya imunnya itu kan jadi meningkat.
1: Ini berapa tim yang melakukan pekerjaan di malam hari ini, Pak?
2: Ini, Bu. Kami itu untuk tim sampah, Bu. Kami bagi dua, Bu, sebetulnya. Nah, ini juga mungkin untuk masukan ke Bapak RW, RT, atau Bapak Lurah, Bapak Camat, dan institusi-institusi baik pemerintah maupun BUMN, ya. Kelihatannya memang sekarang banyak kan, Bu, BUMN maupun institusi pemerintah itu yang sudah menyediakan tempat sampahnya, Bu, ya, dipilah-pilah, ya. Minimal 3 bagian kan, sampah organik, anorganik, sama B3 itu kan. Nah, tapi Ibu bisa survei, Bu, sekali-kali, Bu, ke institusi itu. Yang nariknya siapa? Kalau yang ngambilnya satu orang, ya, atau satu petugas, satu tim, mereka campur lagi, Bu. Ya, itu udah dipisah-pisah kan. Bahkan ada yang bagus sudah dibikin sedemikian rupa biar tidak kelihatan itu tempat sampah. Tapi kalau mereka tarik dijadikan satu lagi, ya percuma dong.
0: Banyak yang melakukan seperti itu. Udah dipilah dari sumbernya, tapi yang nariknya itu
2: nariknya
0: pihak lain
2: satu.
0: Dia nggak bertanggung jawab. Dia ingin cepat selesai kerja, jadikan satu lagi.
2: Kalau kami itu sengaja dipisah petugasnya, Bu. Ya, yang khusus narik residu itu 3 orang tambah 2, 5 orang, Bu. Ya, itu berbayar dari kantongnya para warga. Warga itu kami kenakan iuran, Bu. Ya. Untuk narik residu. Kemudian yang narik organik bertugas lain lagi, waktunya beda, sehingga nggak mungkin dicampur. Tapi kalau petugasnya itu masih itu juga, ah meh gancang di ya, itu Bu ya. Itu sekedar masukan, mudah-mudahan ya jangan sampai institusi membuat tempat sampah terpisah, tapi yang ngangkut malah dicampur lagi.
1: Ya,
2: dianggap sampah residu. Nah ini yang bahaya Bu, dianggap sampah residu semua, padahal di situ ada sampah organiknya. Kan percuma.
1: Padahal ada apa ya, waktu itu ada keharusan untuk warga untuk memilah Pak.
2: Betul.
1: Jadi malah kalau tidak dipilah itu nggak akan diangkut katanya.
2: Ya, sudah kami tegaskan begitu Bu. Jadi kami itu sosialisasi di awal pelaksanaan program ini selama 3 bulan ini kami sudah minta ke para ketua RT untuk mensosialisasikan ke warga.
0: Dan
2: tapi kalau warga RT-nya nggak sanggup, kami yang turun. Ya, kami sosialisasi Bu dari rumah ke rumah. Kalau ada acara tausiah pengajian kan, kami kami masuk. Ada acara arisan Bu, tiap RT itu kan suka ada arisan. Kami masuk. Jadi nggak bosan-bosan Bu. Kami mengajak untuk kebaikan
1: di segala celah ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Bahkan,
1: ini sudah ada pertanyaan Pak, kita jawab dulu ya, kasihan udah masuk nih.
2: Iya.
1: Dari Anjani di Majalaya, Pak, kalau budidaya maggot itu banyak yang beranggapan bau dan kotor. Ada enggak sih cara mengelola maggot biar tetap hagien dan tidak mengganggu lingkungan, karena saya ini di lingkungan yang padat penduduk katanya. Mangga, silakan siapa yang mau jawab.
0: Baik. Ya. Begini punten, kami di lingkungan yang padat penduduk perumahan, tapi mengenai maggot ini ada beberapa cara ya supaya tidak menimbulkan bau yang membuat tidak nyaman. Ya itu tadi, maggot makanannya kan sampah organik. Cara mengambil sampah dan cara menyimpannya ya seperti yang Pak Budi tadi ceritakan, disimpan dulu di tong besar.
2: Nah, difermentasi dulu.
0: Dan dipilah juga yang bisa langsung diberikan ke maggot yang masih agak segar, yang tidak terlalu lama, yang masih tidak berbau. Itu bisa langsung untuk maggot yang dewasa untuk di pembesarannya. Nah, untuk yang tadi difermentasi dan dicacah oleh mesin pencacah itu untuk bayi maggot. Bayi maggot itu adalah telur lalat yang baru netes. Biasanya lalat jantan betina kawin, dua-duanya mati. Nah, telurnya setiap 3 malam sekali kita ambil.
1: Oh ya. Jadi setelah bertelur mati ya?
0: Iya itu, siklus hidupnya seperti itu. Lalat betina, lalat BSF itu seperti itu. Nanti telurnya diambil. Nah, telurnya biasanya kalau tempat kami rata-rata ada dapat 70 gram dalam 3 malam itu. Disimpan di baskom, dipikirkan sedemikian 4 hari kemudian dia menetas menjadi bayi maggot. Bayi maggot makanannya adalah sampah organik yang dicacah, yang dijadikan bubur.
2: Bubur sampah.
0: Setelah dewasa dikasih yang sudah sampah-sampah organik biasa yang
1: sudah dipilih segar. Tadi yang cukup segar.
0: Ya, seperti itu. Nanti
1: supaya
0: sih,
1: bisa menghasilkan telur yang baik mungkin ya.
0: Ya, jadi bubur sampah juga tidak berbau. Yang sampah organik tadi disimpan di tong-tong itu juga tidak berbau, kan ditutup, dikerjakannya di malam hari. Nah, untuk mengurangi juga kalau masih ada bau kita pakai M4. Itu ada, kita dapat bimbingan cara-cara dari DLH maupun dari DKPP untuk menghilangkan bau tadi. Mangga yang tadi bertanya, kalau mau studi tiru kami persilakan dengan senang hati.
1: Nanti bisa menghubungi bapak-bapak ini ya di akhir acara ya. Ada Febi di Dago, Pak, ada nggak sih masyarakat yang menentang dan nggak mau sampahnya dikelola dengan maggot dan alasannya apa?
2: Ya kalau menentang sih selalu ada Bu, namanya juga masyarakat
1: kontra, ya?
2: Heterogen kan warga kita
1: ya, betul.
2: Tapi ya kalau ada yang begitu kami selalu datangi Bu, kita ajak bicara ya kan, dari hati ke hati masalahnya di mana. Ya bau Pak, ya biasanya yang komplain itu kan yang lebih dekat dengan lingkungan kami ya. Tapi ya walaupun sebetulnya Secara umum warga kami itu tidak ada yang komplain lah bau, tapi ya kadang-kadang ada aja yang iseng gitu kan. Bau.
1: Nah, oknum lah ya.
2: Ya akhirnya selalu kami tantang, Bu. Ya udah, kalau Anda merasa terganggu dan merasa ini dianggap ini bau mengganggu lingkungan, silakan Anda bikin laporan tertulis.

0: Bau peuyeum lah kumahanya, sengit peuyeum. Kalau jebut nggak ada bau sama sekali sih, dah bukan di toko parfum bu.
1: Iya, mungkin ya. Dan tapi ini masih dalam batas wajar lah.
0: Dalam batas wajar,
1: gitu ya.
0: Secara umum ya, sampai sekarang ya tetap kami berjalan konsisten, tidak pernah terputus. Itu yang kami selalu jaga bu, karena mengelola maggot itu kan makhluk hidup bu, ya. Ibarat kita mengelola manusia juga kan, makhluk hidup juga. Dari mulai bayi harus kita perlakukan sebagai layaknya bayi. Kalau bahkan dari telur kita perlakukan bagaimana sih melayani telur ya, supaya tetap bisa hidup nantinya. Dari situ, jadi kita anggap itu mereka makhluk hidup, kita harus perlakukan sebaik mungkin, ya. Sama seperti kita mengelola anak cucu kita gitu kan. Itu. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun setengah ini siklusnya itu tetap berjalan dengan lancar. Itu yang harus selalu kami jaga, termasuk dari pakan bu. Mungkin juga yang menyebabkan bau itu mungkin si sampah itu tidak difermentasi. Ya, fermentasi itu tujuannya untuk menghilangkan gas oktan dan bau. Ya, jadi di dalam tong itu kemudian di bawahnya itu ada kasih lubang ya, membuang air lindi. Ya, lindinya itu netes bu, airnya hitam gitu kan. Tapi sudah enggak bau itu. Ya, sampah dapur itu kan lama-lama busuk ya. Itu airnya netes bu di bawah. Itu bagus juga buat pupuk tanaman sudah.
1: Ya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan ya, sebetulnya ya.
0: Hampir tidak ada yang terbuang bu, ya. Ini maggotisasi itu hanya salah satu cara hasilnya, yaitu maggot. Maggotnya digunakan untuk pakan ayam, pakan bebek, pakan ternak lain. Kalau ada sisanya kami bikinkan pelet bu, supaya lebih tahan lama. Kami juga punya mesin
1: buat
0: peletnya.
1: Buat mancing ikan ya?
0: Ya buat bisa nebar. Buat pakan juga mereka kalau maggotnya kekurangan. Sementara kami punya stok pelet kan.
1: Jadi alternatif lain begitu.
0: Kemudian si sampah maggot ini kan enggak habis semua bu sampahnya bu. Yang disebut dengan kasgot,
2: bekas maggot.
0: Bekas maggot. Jadi tinggal ampasnya lah ya. Ampas dari sampah itu karena sarinya sudah dimakan sama maggot, tinggal ampasnya. Ampasnya ini kan untuk kompos bu.
2: Itu sebagai pupuk tanaman juga.
0: Kompos
2: itu.
1: Kasgot ya.
0: Nah itu dimanfaatkan oleh program lain. Ya, memang jujur aja program sampah ini kesannya tumpang tindih juga bu. Tadi telah saya sampaikan bahwa Pak Haji Odet itu mencanangkan yang namanya Kang Pisman kan, tahun 2018 berjalan sampai sekarang. Bahkan sekarang dengan pola begini lebih eksis kan, lebih bagus, dipaksa lebih bagus lah. Warga udah mulai peduli. Kemudian dari dinas DKPP juga mencanangkan
2: dinas tahun 2020
0: yang namanya dinas ketahanan pangan dan pertanian itu mencanangkan yang namanya buruan sae.
1: Ya buruan sae.
0: Ada KWT lah, kelompok wanita nih, itu kan. Ada buruan sae, apa itu bagus, ya kan. Salah satunya juga di situ ada mengolah sampah, ya kan. Nah, hasil dari kasgot tadi, sisa apa ampas makanan sampah yang sudah enggak ada sarinya, itu untuk pupuk di buruan sae kami.
2: Program buruan sae dikelola ibu-ibu PKK. Ada kami sejak tahun 2020 sudah dibina dan memang eksis terus jalan berkesinambungan buruan sae kami. Dapat penghargaan terbaik 2 sekota Bandung buruan sae di tempat kami di RW 13 itu tahun lalu, tahun 2025. Kalau tahun 2024 penghargaan kami diperoleh didapatkan dari DLH
0: Kang Pisman itu.
2: Ya dari Kang Pisman Award
0: maggotisasi.
2: Maggotisasi juara pertama untuk plasma sekota Bandung. Karena pengelolaan di tempat kami sudah memenuhi kriteria dan dinilai bagus. Sebagai juga best effort pengelolaan sampah di perumahan. Jadi mungkin dari mereka ada kriteria ya perumahan atau pemukiman, kami di perumahan. Jadi itu best effort-nya pengelolaan sampah dan sudah menjadi kawasan bebas sampah KBS tahun November 2023. Dampaknya kalau sudah KBS, bantuan juga lebih
1: bagus. Lebih cepat mengalirnya.
2: Ya, ya. Jadi dari yang namanya prakarsa dari Pak Wali Kota itu juga

0: lancar.
1: Karena hasilnya memang sudah terlihat ya.
0: Ya seperti itu dan mm-hmm. berkesinambungan. Pak Wali Kota Pak Farhan juga pernah berkunjung mm-hmm. ke tempat kami. Anggota DPR juga Pak mm-hmm. Edwin Senjaya atau Pak Teddy. Mm-hmm. Beberapa artinya setelah tahu sering juga mereka di ada pertemuan-pertemuan mm-hmm. atau rapat-rapat yang mau studi tiru, studi banding, silakan datang ke RW 13 mm-hmm. untuk menjalankan. Mm-hmm. Apa nah, yang baik itu seperti apa cara mengelola?
1: Iya. Gitu. Ini jadi, kalau berbicara tentang sampah ini memang sangat menarik ya mm-hmm. karena memang ternyata banyak sekali alternatif yang bisa diolah dan juga masing-masing olahan ini berfungsi masing-masing ya. Ada mm-hmm. untuk kompos, ada juga untuk makan ternak, ada juga untuk makan telur maggot tadi ya. Mm-hmm. Semuanya itu menjadi sesuatu yang berguna begitu ya, tidak menunggu lagi diambil sampah dan mengandalkan TPS Sarimukti, tapi sudah bisa menjadi sesuatu untuk RW 13 ya. Kelurahan Cijaura, Kota Bandung.
0: Nah, Kecamatan Buah Batu.
1: Terakhir karena keterbatasan waktu ini Bapak Pak Risanto mungkin bisa memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat sekaligus nomor telepon siapa yang bisa dihubungi ketika ada yang ingin belajar begitu ya, ingin melihat langsung bagaimana caranya, karena kadang-kadang kalau teori itu susah dibayangkannya, tapi harus dengan praktek gitu. Kalau cuma dibayangin, nah, teka bayang gitu ya. Tapi kalau teori disertai dengan praktek, kayaknya lebih nempel begitu ya Pak ya? Ya. Mangga, silakan mungkin ada himbauan dari Bapak dan ya, telepon baik. Yang bisa dihubungi mungkin.
0: Saya ngajak ya, mengajak warga Kota Bandung mm-hmm. mengingat permasalahan di TPA Sarimukti mm-hmm. yang sudah dibatasi sekali mm-hmm. Tempat pembuangan ke sana. Mm-hmm. Yang tadinya 1.400 ton per hari, sekarang hanya 900 ton.
1: Yeah.
0: Itu berat sebetulnya bagi warga, tapi mangga dicoba seperti di tempat saya. Uh-uh. Jadi kuncinya dipilah dari rumah, dari uh-uh. sumbernya uh-uh. dan dikelola dengan baik, jangan jadikan maggot atau dengan komposisasi, maggotisasi uh-uh. atau uh-uh. juga dengan yang namanya loseda, lodong sisa dapur.
1: Yeah.
0: Banyak sebetulnya Mbak anu untuk mengelola sampah organik uh-uh. itu dan bermanfaat. Terbukti itu jadi hilirisasi ya, ekonomi sirkuler. Mm-hmm. Jadi yang tadinya dianggap sampah itu harus dibuang, harus mm-hmm. dijauhin, mm-hmm. kita jadikan mitra supaya mm-hmm. Manfaatnya maksimal dirasakan oleh warga. Mm-hmm. Jadi memang harus ada keinginan yang kuat mm-hmm. dan dipraktekkan dengan mm-hmm. benar. Mm-hmm. Mengingat sekarang yang baru katanya aja ada insinerator, ada PLTSA di Sarimukti mm-hmm. yang untuk mengatasi sampah itu kan mm-hmm. juga masih dalam antara ya, harapan dan halusinasi ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan benar-benar terwujud.
1: Yeah.
0: Mangga ayo warga Kota Bandung kita lakukan apa pengelolaan sampah terutama organiknya. Kelihatannya pemerintah kan hanya bisa menampung yang residu saja. Mm-hmm. Yang organik ini yang tadinya dianggap akan berbahaya itu bisa bermanfaat dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Untuk studi tiru atau berkunjung, mm-hmm. mangga silakan saya boleh dihubungi saya juga mm-hmm. di nomor HP 0812 mm-hmm. 241 0920.
1: 0812
0: 241
1: 241 0920.
0: Iya.
1: Mungkin ya. Pak Budianto Budi, ada saran himbauan ya. Untuk warga mengajak seperti apa gitu untuk mengelola sampah?
2: Yang pertama tentunya kami mengajak gitu mm-hmm. kan kepada para pengurus ya, mulai dari para pengurus RT, RW mm-hmm. ya, ke atasnya si pemangku wilayah
1: mm-hmm.
2: kita sama-sama memposisikan diri sebagai mitra warga
1: mm.
2: kuncinya itu dulu. Jangan merasa sebagai atasan warga atau ketuanya warga. Warga gak akan mau Bu diajak begitu atau apalagi diperintah. Ya, kuncinya situ. Tunjukkan kepada warga bahwa kami ingin mengajak baik.
1: Kan?
2: Kemudian perkuat posisi kita ya dengan membuat semacam SK kelembagaan.
1: Ya.
2: Kami punya SK sebagai kelompok swadaya masyarakat, ya, yang disahkan oleh Bapak Camat, sehingga kita lebih punya senjata,
1: gitu ya. Ada punya nodin, senjata
2: untuk ke warga. Kami menjalankan program. Ini dasarnya SK-nya, ya. Di samping itu juga sebagai alat, Bu. Kalau ada institusi yang ingin memberikan bantuan, kan bantuan itu nggak bisa jatuh ke perorangan, Bu,
1: ya,
2: ke institusi yang ada dasar hukumnya.
1: Nah, bisa itu dipertanggungjawabkan, ya.
2: Alhamdulillah kami banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya itu kami sudah punya kelembagaannya. Apapun organisasi yang kami bentuk, kami selalu lengkapi dengan struktur organisasinya, ya, dengan kepengurusannya, sehingga secara yuridis kita punya kekuatan, Bu.
1: Ya.
2: Kedua, kami menghimbau kepada para warga khususnya Kota Bandung ini, ayo sama-sama kita pilah sampah sejak dari dapur. Caranya gampang kok. Tidak akan menambah beban kerja atau menambah waktu kerja. Ya, kalau caranya tahu gitu kan.
1: Tadi tempatnya
2: ya, betul. Kemudian kepada para ketua RT atau RW atau KSM yang mengelola sampah, jangan segan-segan, jangan patah semangat gitu kan. Karena mengelola sampah ini enggak bisa jadi semacam sampingan, ya. Harus fokus, karena sampah itu sendiri enggak bisa di stop. Tiap hari ada, tiap hari ngalir. Jadi gak bisa hanya sekedar sampingan. Apalagi mengelola makhluk hidup semacam maggot, ya. Gak bisa sekedar hanya sampingan. Maggot itu sendiri perlu makan sehari
1: harus
2: tiga
1: serius,
2: kali
1: ya.
2: Makanannya juga harus diperhatikan. Kalau terlalu banyak makanan, mati. Kurang makanan juga mati. Ya, sama seperti kita. Jadi gak bisa sekedar iseng gitu kan. Ah, iseng lah dan maggot. Gak bisa, harus serius. Tapi semuanya itu harus didasari dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengedepankan kepentingan bisnis. Harus mengedepankan kepentingan
1: masyarakat.
2: Masyarakat harus punya rasa peduli terhadap lingkungan. Tidak memikirkan bisnis. Makanya kami itu awalnya itu kan namanya budidaya maggot, Bu. Ya. Konotasinya kan namanya budidaya. Bisnis ya, Bu, ya. Kami rubah namanya bukan budidaya maggot, tapi rumah maggot. Mereka makhluk hidup yang layak untuk dikasih rumah kok, gitu kan. Rumah maggot, Bu. Jadi itu yang perlu dikoreksi, mungkin kami bukan rumah, bukan budidaya maggot, tapi rumah maggot, dan sebesar-besarnya kami tidak tidak mengambil keuntungan apa-apa. Mirlaba. Kalaupun ada selisih dana dari penjualan turunan maggot itu sendiri, sebesar-besarnya kami gunakan untuk kesejahteraan pegawai-pegawai kami. Kami punya 8 orang pegawai, Bu. Lalu ini semuanya dibiayai dari warga, ya. Bantuan dari pemerintah ada yang
0: padat karya,
2: padat karya, ladies
0: Kak, dan dari
2: sama
0: Kota Bandung,
2: apa yang baru terakhir itu gaslah.
0: Petugas pemilah
2: itu yang berbayar, yang lainnya dari warga. Alhamdulillah, mudah-mudahan
1: semua berjalan dengan lancar,
2: memberi inspirasi kepada warga lain. Ayo kita sama-sama kita mulai hari ini dari hal yang kecil mungkin. Kami kecil, Bu, ya. Mungkin gak ada artinya dibanding sampah sekota Bandung, ya. Kami cuma 250 kilo sampah organik dari RW kami, ya. Sampah residunya per minggu itu rata-rata 4 ton. Gak ada nilainya, Bu, sebetulnya. Tapi kami ingin terus berbuat demi lingkungan.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Risanto, Ketua KSM Pengelola Sampah RW 13 Kelurahan Cijaura, Kota Bandung, dan juga Pak Budianto, Sekretaris Pengelola Sampah RW 13 Kelurahan Cijaura, Kota Bandung, yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan dialog Bandung sore ini bisa menjadi pencerahan untuk yang lainnya dan menjadi contoh dalam mengelola sampah. Amin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda bisa menyimak Warta Berita.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, ya, yang paling utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran, karena haji ini kan ibadah fisik. Jadi nanti agar ketika sudah sampai di baik yang ke Madinah ataupun yang ke Mekah untuk menghemat energi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah.
3: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
1: Pendengar Warta Jabar Sore, edisi Sabtu 9 Mei 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina. Inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Kementerian Haji Kota Bandung imbau jemaah haji menjaga kesehatan menjelang puncak ibadah. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Kota Bandung menghimbau para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dinilai penting mengingat ibadah haji merupakan aktivitas yang membutuhkan kesiapan fisik yang optimal. Kepala Kantor Kemenhaji Kota Bandung, Andi M. Arif, menegaskan bahwa jemaah diharapkan mampu mengatur energi dengan baik sejak awal kedatangan, baik di Madinah maupun Mekah. Ia mengutarakan pengelolaan stamina sejak awal sangat penting agar jemaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah, khususnya saat puncak haji dalam kondisi prima. Selain itu, Andi juga memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah haji asal Kota Bandung sejauh ini berjalan lancar, sehingga saat ini dua kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, satu kloter telah tiba di Mekah dan satu kloter lainnya baru sampai di Madinah. Seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesehatan.
2: Ya, ya, yang paling utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran, karena haji ini kan ibadah fisik, jadi nanti agar ketika sudah sampai di baik yang ke Madinah ataupun yang ke Mekah untuk menghemat energi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah saja, jadi supaya nanti pada saat pas puncak hajinya nanti betul-betul siap secara fisik dan lainnya begitu.
4: Kemenhaj Kota Bandung pun terus mengingatkan jemaah untuk menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta mengikuti arahan petugas haji guna memastikan kelancaran ibadah hingga selesai.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menjelang laga El Clasico Persija dan juga Persib yang akan digelar di Samarinda besok, Ketua Umum Viking Club sekaligus anggota Komisi 3 DPR Jawa Barat, Tobias Ginanjar, meminta Boboto untuk tidak hadir ke Samarinda dan juga tetap memberikan dukungan melalui nonton bareng yang ada di wilayah Jawa Barat. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Jelang laga El Clasico Persija versus Persib Bandung yang akan digelar di Samarinda besok, Ketua Umum Viking Club sekaligus anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tobias Ginanjar, meminta Boboto untuk tidak hadir ke Samarinda dan tetap memberikan dukungan melalui nobar-nobar yang ada di wilayahnya. Hal tersebut diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Tobias mengatakan permintaan tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, pihak penyelenggara tidak akan menjual satu tiket pun untuk penonton, mengingat laga El Clasico memiliki tensi yang sangat tinggi dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, Tobias pun meminta kepada seluruh bobotoh di Jawa Barat untuk terus memberikan dukungan kepada Persib Bandung agar meraih poin maksimal, mengingat tiga laga terakhir menjadi laga krusial untuk memastikan gelar juara kembali ke Kota Bandung.
6: Boda kan tentunya ini menjadi atensi nasional ya, karena mungkin teman-teman media sudah tahu bahwa pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan di Jakarta tidak diizinkan, akhirnya dipindah ke Samarinda. Tentunya dipindah ke Samarinda mungkin ada kekhawatiran karena mainnya di tempat netral, bobotoh memaksakan diri hadir ke sana dan takutnya membuat situasi menjadi tidak kondusif. Jadi mungkin tadi Pak Kapolda memastikan agar bobotoh itu tidak ada yang berangkat. dan kita untuk banyak melaksanakan titik-titik nobar yang tersebar di Jawa Barat.
7: Kang Tobi, ada himbauan sendiri nggak untuk teman-teman Bobotoh?
6: Himbauannya teman-teman untuk tidak memaksakan pergi, karena informasi yang saya dapat tiketnya tidak akan dijual, hanya akan lewat undangan ke beberapa orang yang akan dilakukan oleh panpel dari Persija. Jadi jangan memaksakan untuk berangkat. Kita tadi udah melakukan support latihan, jadi kita support lagi di nobar-nobar dan doakan 3 pertandingan terakhir ini Persib bisa menang dan kita Jawa Barat bisa hajat lagi.
5: Dengan adanya dukungan dari masyarakat Jawa Barat untuk Persib yang akan melakoni laga penting melawan Persija Jakarta di Samarinda nanti, Tobias meyakini poin penuh akan bisa diraih Persib Bandung untuk mengamankan tiket juara di Liga 1 musim ini. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 90 CPNS menerima SK PNS Bupati Cianjur menekankan agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat karena penilaian bukan oleh bupati saja. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur yang sebelumnya calon pegawai negeri sipil CPNS saat ini sudah dilantik oleh bupati menjadi pegawai negeri sipil dan menerima SK pegawai negeri sipil. Dengan telah dilantiknya PNS baru yang berjumlah 90 PNS dari CPNS, Bupati Cianjur Wahyu Perdian menekankan agar utamakan pelayanan pada masyarakat.
9: Yang ditekankan tentunya saat ini pelayanan terhadap masyarakat harus profesional, disertai dengan komitmen yang tinggi, dan tentunya penilaian bukan hanya dari bupati. Penilaian kinerja saat ini ditentukan oleh masyarakat.
8: Ia menambahkan, karena yang menilai kinerja bukan bupati saja, termasuk masyarakat. Pegawai negeri sipil seluruhnya harus bisa mengabdikan diri kepada masyarakat secara maksimal.
9: Berkali-kali menekankan bahwa pegawai negeri sipil seluruhnya dari bupati. Penilaian kinerja bukan hanya dari bupati. Penilaian kinerja saat ini ditentukan oleh masyarakat. Untuk itu, saya berkali-kali menekankan bahwa pegawai negeri sipil seluruhnya harus bisa mengabdi terhadap masyarakat secara maksimal.
8: Dari jumlah 90 CPNS menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, ungkap Wahyu, harus betul-betul mengabdikannya pada masyarakat, karena masyarakat pun menilai kinerja para PNS khususnya di pemerintahan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan pengaturan arus lalu lintas selama Kirabemah Kota Binokasi berlangsung. Seluruh bus peserta dari kota dan juga kabupaten di Jawa Barat hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
10: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas saat melaksanakan kirab budaya mahkota Binokasi di kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Jumat 7 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hingga sekitar 22 waktu Indonesia bagian Barat yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta perwakilan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kirab budaya itu diperkirakan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah. Arak-arakan akan melintasi Jalan Batu Tulis, Jalan Siliwangi, Jalan Pahlawan hingga berakhir di kawasan Surya Kencana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pengaturan arus kendaraan guna mengantisipasi kepadatan selama acara berlangsung. Saat ini sudah ada sejumlah rangkaian agenda yang melibatkan berbagai wilayah di Jawa Barat sehingga pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara maksimal. Menurut Sujat Miko, sedikitnya 40 bus dari berbagai daerah dan ukuran akan masuk ke Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan itu. Ia menegaskan pengaturan dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tidak terjadi kemacetan panjang di jalur utama.
11: Kita sudah tahu semuanya, rutenya adalah TAR di Museum Pajajaran, sinisnya di Lawang Surya Kencana. Ya, waktunya antara jam 19.30 sampai jam 20 itu start. Yang menjadi tugas kita pengaturan lalu lintas adalah yang pertama di posisi start. Posisi start ini yang paling ada kurang lebih 40 bus yang akan mengantar ke lokasi STAR untuk ngedrop peserta kirap dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Pengaturannya untuk bus yang mengantar ini, jangan sampai bis-bis itu mengganggu kapasitas jalan, berhenti, memacetkan, dan sebagainya. Jadi, termasuk parkirnya. Oleh karena itu, di titik STAR, bis-bis yang mengantar hanya boleh drop off.
10: Seluruh bus peserta nantinya hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Setelah proses dropping selesai, kendaraan diarahkan menuju kantong parkir yang telah disiapkan di Terminal Barnang Siang. Sujatmiko menambahkan, bus tidak diperkenankan parkir di sekitar Batu Tulis demi menjaga kelancaran arus kendaraan. Bus hanya diberikan waktu beberapa menit untuk dropping penumpang. Setelah itu langsung bergerak menuju Terminal Barnang Siang.
11: 19 sampai kurang lebih jam 21.30 baru selesai, nanti bis baru bergerak dari Terminal Barang Siang, ini akan parkir di lokasi Jalan Juanda, sebelah paling kiri setelah Simpang Juanda Palembang. Jadi mulai dari Struken menuju Simpang Palembang, ini dilarang ada akses parkir di kiri, karena di situ adalah akses pedestrian area. Jadi seperti itu. Parkirnya di sisi kiri, paling kiri, dan di lokasi lagi off-street parking seperti lahan parkir off-street di Bank Danamon, sebelahnya kan, Museum Zoologi, dan sebagainya. Itu akan ada di sana. Kalau malam ini, pada saat mau pulang, ini sudah tidak ada lalu lintas yang padat. Yang ada hanya lalu lintas khusus pengunjung yang akan nonton dan sebagainya antara untuk kegiatan-kegiatan kira.
10: Untuk penjemputan peserta, bus nantinya dapat kembali melalui sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor dan menunggu di sekitar pertigaan Paledang pada sisi kiri jalan. Sementara itu, untuk kawasan Jalan Surya Kencana akan diberlakukan penutupan sementara dan arus kendaraan dialihkan melalui jalan roda agar tetap dapat terhubung ke jalur sistem satu arah SSA.
1: Berikutnya, pendengar, program makan bergizi gratis ini dinilai dapat juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Berikut laporan Sekar Namayanti.
3: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu di UMKM-UMKM.
12: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
3: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak-banyak. Baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
12: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Maja Kuning ini menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
13: Kalau untuk Ciayu Maja Kuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau nya, Mbak.
14: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Maja Kuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
13: Kalau untuk Ciayu Maja Kuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon, dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemaraunya.
14: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah sempat ditutup sementara akibat longsoran yang terjadi di ruas jalan tol Bocimi, akses tol Parung Kuda, Sukabumi, Seksi 2 ini kembali dibuka sejak dini hari tadi. Selengkapnya Jeffrey Harodi melaporkan.
15: Hujan deras di wilayah Sukabumi dan sekitarnya mengakibatkan longsor pada tebingan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi di kilometer 72B, tepatnya di Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa terjadi pada Rabu 6 Mei sore dan segera dilakukan pembersihan material longsoran di tebingan longsor di ruas jalan tol tersebut. Material longsoran berupa tanah dan pohon yang tumbang setinggi 15 meter sempat menutup badan jalan, terutama jalur arah Sukabumi menuju Jakarta. Arus lalu lintas pun sempat lumpuh total dan dialihkan melalui gerbang tol Cigombong. Kanit Kamselmas Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Sandi Praja mengatakan proses evakuasi dilakukan memakan waktu 2 hingga 3 jam.
16: Exit tol Parung Kuda Bocimi tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dikarenakan terjadi material longsor yang menimbun ke jalan tol. Estimasi pengerjaan kurang lebih 2 sampai 3 jam.
15: Sementara itu, akses tol Parung Kuda Sukabumi Seksi 2 kembali dibuka pada Kamis 7 Mei dini hari. Tadi, kendaraan dapat melintas normal dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Dari informasi warga Parung Kuda Sukabumi, Yandi mengatakan antrian kendaraan sudah bebas melintas di akses jalan tol Bocimi.
17: Hari ini Kamis 7 Mei 2026, akses tol Bocimi di gerbang tol Parung Kuda sudah tidak disekat seperti sebelumnya. Kendaraan yang dari arah Sukabumi dapat kembali melintas ke arah eksit tol Parung Kuda atau gerbang tol Parung Kuda setelah sebelumnya ditutup akibat longsor di kilometer 72 wilayah Ciambar.
15: Jalur utama sudah dinyatakan aman oleh PT Trans Jabar Tol, TJT, dan kepolisian. Namun perbaikan permanen pada lereng jalan masih terus berlangsung di bawah evaluasi para ahli untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Pengguna jalan dihimbau waspada dan siaga dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi, khususnya pengguna jalan tol Bocimi.
1: Berikutnya, pendengar. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor, mendapat tanggapan dari masyarakat. Masyarakat mengaku masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait konsep dan juga proses pengolahan sampah dalam proyek tersebut. Adi Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
18: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sareal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan, masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
19: Dan mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rencana awalnya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSEL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya harus langsung turun ke lapis yang paling bawah sehingga yang menjadi keluh kesah masyarakat semua ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
18: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan proyek PSEL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan Keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
20: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
18: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
1: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan Reporter Rena Safira.
21: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
22: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
21: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
22: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
23: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Mendengar demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
23: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: RRI Bandung 97,6 FM mendengar, masih bersama Subina ditemani rekan Johnson di sini di siaran sore hari ini. Alhamdulillah ternyata hujan sudah reda ya di Bandung ini, dan kami juga sempat menghadirkan informasi terkait dengan laga El Clasico ya di Warta Jabar sore tadi, itu terkait dengan laga Persib bersama Persija. Nah, kami informasikan nih bagi tim Bobotoh dan juga Viking ya yang akan nonton bareng, rencananya kami hadirkan informasinya lokasi nonton bareng Persija dan juga Persib ya. Ini Persija melawan Persib di Bandung, nonton barengnya ada di Stadion GBLA pendengar ya, untuk pertama kalinya ini nonton bareng biru hadir langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Atmosfer pertandingan, momen berkumpul bersama sesama Bobotoh hingga berbagai aktivitas menarik telah disiapkan ya untuk menghadirkan pengalaman yang berkesan selama pertandingan berlangsung, dengan harga tiketnya itu mulai Rp100.000. Lalu ada pun ini juga Anda bisa selain ke GBLA ya untuk nonton barengnya, bisa ke bioskop CGV juga nih. Jadi di sini harga tiketnya Rp85.000 per orang ya. CGV Paris Van Java, PVJ Pascal, dan juga di Miko Mall pendengar. Berikutnya ada Geraha Persib. Siapa yang tidak tahu Geraha Persib pendengar ya? Geraha Persib yaitu di Jalan Sulanjana menggelar nonton bareng Persija dan juga Persib ya, lawan Persib nih, Persija. Di lokasi itu juga Bobotoh bisa mampir langsung ke official store Persib, ada di sana. Harga tiketnya nonton bareng di sana kisaran Rp95.000 saja per orang. Berikutnya ada pula The Park Jabar. Viking Persib Club ataupun VPC ini juga menggelar nonton bareng, lokasinya di Pasar Kreatif Jawa Barat PKJB. Yaitu atau di The Park Jabar, Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Harga tiketnya ini lebih murah pendengar. Hanya Rp54.000 saja pre-sale, dan juga kalau on the spot ya itu Rp64.000. Jadi bisa lebih hemat Rp10.000. Silakan langsung di order ya, pre-order langsung gas gitu. Berikutnya ada pun di kafe-kafe, Anda bisa cek saja informasinya nih, kafe mana ya yang di Bandung yang menggelar nonton bareng. Beberapa kafe di Bandung juga menggelar nonton bareng Persija versus Persib. Di antaranya ada Jabrik's Cafe. Ayo. Lalu ada juga Join Us Cafe. Berikutnya ada Teras Kopi, ada Garis Pandang Kopi juga, lalu ada Bincang Kopi ya. Syarat dan ketentuan bisa dilihat di masing-masing akun media sosial kafe. Langsung digas aja pendengar ya, kira-kira akan nonton di mana nih? Laga pekan ke-32 Super League 2026 maksud kami 2526 ya, antara Persib Bandung ini melawan Persija Jakarta dipastikan itu berlangsung beberapa waktu lagi pendengar ya. Jadi siap-siap, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ini bagi masyarakat terutama orang Bandung ya, dan juga pecinta bola. Dan nantikan informasinya untuk di RRI Bandung akan berbincang mengenai nobar Persib sesaat lagi nanti pukul 17.05 waktu Indonesia Barat.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari faktanya, klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya. Kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin main-mainan. Ini sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: RRI Bandung 97,6 FM pendengar, masih bersama Subina di siaran sore ini ya, pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkait dengan ada cuaca, ya ada lalu lintas, harga kebutuhan pokok masyarakat, lalu ada juga agenda pimpinan dan informasi layanan kejadian pendengar di sini. Kami sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center, ada Kang Fahri pendengarnya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kang.
0: Ya, bagaimana kabarnya nih Kang?
1: Alhamdulillah Kang, baik Kang.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik Kang, mungkin untuk informasi yang pertama ini di pantauan CCTV dulu ya Kang ya. Kini kita berada di arah Kicon Kang, tepatnya di Soekarno-Hatta Kicon. Di sini terpantau cukup adanya padat kendaraan ya Kang, terutama ini yang dari arah Gede Bage Kang, ini terpantau cukup padat didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Lalu juga terpantau juga di sini di daerah Buah Batu Kang, tepatnya ini di dekat Gria Buah Batu, di sini terpantau cukup ramai, cenderung padat ya Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Nah ini untuk di daerah Dago nih, tempatnya ini di Terminal Dago, di sini terpantau cukup padat ya Kang, di weekend ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Juga kita berpindah ini ada di daerah Setiabudi, tempatnya di depan UPI juga sama, ini terpantau cukup padat kan, yang akan mengarah ke Kota Bandung, namun yang akan mengarah ke Lembang di sini terpantau cukup lengang kan. Dan untuk informasi CCTV yang terakhir ini ada di daerah Gasibu, di daerah Gasibu juga sama, ini terpantau cukup ramai lancar cenderung padat didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 begitu kan. Untuk informasi pantauan cuaca pada hari ini Kang, tadi sih sore di daerah Balai Kota juga cukup diguyur hujan deras. Namun untuk pantauan nanti dari pukul 18.00 sampai nanti pukul 12 malam di sini terpantau cukup berawan Kang, yang rata-rata suhunya ini di 24 derajat Celcius kan. Lalu juga kita berpindah ini ke layanan Bandung Siaga 112. Jadi untuk pendengar RRI ini dan bagi Bandung yang sedang mendengarkan RRI, apabila melihat kejadian atau melihat kejadian tegaut daruratan atau misalkan merasakan kejadian tegaut daruratan, langsung bisa menghubungi ke 112 karena layanan 112 ini layanan yang gratis tersedia selama 24 jam. Nah Kang, untuk laporan pada hari ini, terutama ini kita di shift siang, tadi kita menerima satu laporan ini Kang, adanya kecelakaan kendaraan roda 2, untuk korban luka di bagian kepala satu orang untuk korbannya. Tim Bandung Siaga 112 berkoordinasi dengan tim PMI, lalu juga berkoordinasi dengan tim kepolisian dan tim ATCS di Subkota Bandung. Untuk tim PMI ini tiba pada pukul 14.06 dan untuk korban pada pukul 14.16 diboyong ke RS Immanuel. Untuk alamat kejadian kecelakaannya ini ada di daerah Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Honda Autobase Kang. Lalu untuk informasi yang kedua ini adanya terjadi keributan ya Kang ya. Ini terpantau di daerah Dewati, jadi untuk kesangkanya sudah diamankan di Polsek Kejaksaan tadi pada pukul 10.35. Kami menerima laporan tadi pada pukul 9.57 Kang, seperti itu Kang. Lalu ada juga ini kami informasikan yang terakhir ini ada kepokmas ya Kang, kebutuhan pokok masyarakat. Jadi untuk pantauan pada hari ini terpantau untuk harga daging ayam boiler ini turun. Jadi di harga Rp41.000 turun sekitar Rp200. Lalu juga ada daging sapi, itu juga sama terpantau harganya turun. Jadi per kilo itu sekitar Rp120.000. Lalu juga di sini ada terpantau cabai-cabaian sekarang seperti cabai merah atau cabai merah keriting atau cabai hijau ini rata-rata pada turun Kang di 2%-an, contohnya misalnya cabai keriting ini jadi Rp43.000 per kilo, lalu juga ada cabai merah jadi Rp45.000 per kilo, dan yang harga sebelumnya ini selisihnya beda Rp1.000 Kang. selalu untuk giat pimpinan, pada hari ini kita belum dapat giat pimpinan, seperti itu, Kang.

0: Terima kasih informasinya pendengar, baru saja disampaikan tadi dari tim Bandung Command Center yang menyampaikan informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga ada informasi lain kejadian. Nanti akan kembali informasinya bersama kami, Radio Republik Indonesia Bandung, juga bersama tim dari Bandung Command Center.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, atmosfer panas ya, penuh dengan juga gengsi kembali ini terasa di dunia sepak bola ya, nasional ya. Laga klasik antara Persib Bandung melawan Persib Jakarta selalu berhasil ini menyedot perhatian pecinta bola dari berbagai daerah. Termasuk warga Bandung ya, yang bersiap untuk menyatukan semangat lewat acara nonton bareng ataupun nobar. Pertandingan itu pendengar bukan sekedar perebutan poin ya di klasemen, tetapi juga menjadi ajang pembuktian harga diri, loyalitas, dan juga semangat sportivitas antar dua tim besar dengan sejarah panjang rivalitas di sepak bola Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di sorotan sore ya, kami sudah terhubung bersama Kang Yus, ini selaku Bobotoh Persib Bandung ya, ini dari komunitas Bandung Soul Crew yang bertempat di Edik Coffee, Jalan Buah Batu nomor 239, pendengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kang Yus Damang.
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita berbincang ini mengenai agenda nobar Persib ya, nonton bareng Persib. Nah, ya, ya. Kira-kira ini kalau yang akan digelar nih oleh Kang Yus dan kawan-kawan nih, kira-kira animonya atau targetnya ini berapa banyak nih orang?
2: 100 orang lebih, Kang.
0: Wah, 100 orang lebih ya. Nah, bertempat di mana nih, Kang? Bisa dikasih tahu nih?
2: Di Kopi Adik Kopi, Jalan Buah Batu, Kang.
0: Iya, Jalan Buah Batu nomor 239 itu ya?
2: Ya, nomor 239 di pinggir CK.
0: Oke, baik. Di Buah Batu, pendengar ya, nih teman-teman. Nah, kira-kira syarat ketentuannya gimana nih, Kang, untuk bisa nobar di sana?
2: Pembelian tiket langsung di lokasi, Kang.
0: Berapa?
2: Pembelian tiket, 35.000.
0: 35
2: sudah ya? Gratis satu menu, ya.
0: Oh, murah berarti, Kang, ya? 35 dapat gratis satu menu gitu?
2: Ya, Kang.
0: Murah ya, yang lain kadang-kadang lebih mahal itu, Kang. Ada yang sampai 60, 50 gitu, macam-macam, Kang.
2: Iya, ya kan. Posisinya ini kan lebaran lawan Persija, Kang.
0: Oke. Memang rutin biasa ada di situ juga, Kang, atau gimana?
2: Ya, tapi kadang pindah-pindah, Kang, untuk lokasinya.
0: Oke. Berarti yang untuk di Edik Coffee sendiri ini yang keberapa agenda nobar di situ, Kang?
2: Ini baru yang pertama, Kang.
0: Oh, yang pertama. Baik. Ya. Bisa dikasih tahu kepada pendengar nih, kira-kira Kang Yus ya, kenapa tempatnya dipilih di situ gitu?
2: Soalnya tempatnya nyaman, strategis juga, Kang, dekat dengan kota Bandung.
0: Oh, baik. Kalau diposisikan ini patokannya berarti di mana nih Buah Batunya nih, Kang?
2: Di pinggir CK Buah Batu, Kang.
0: Oh, di pinggir CK Buah Batu. Nah, itu pendengar ya, bisa di Google Map,
2: di Google Map juga ada.
0: Berarti untuk agendanya ini nanti persiapan dari kapan sampai kapan, dimulai jam berapa, kapan nih, Kang, untuk nobar itu?
2: Untuk open gate itu mulai jam 2 siang, Kang.
0: Dari jam 2 siang?
2: Ya.
0: Ada syarat ketentuannya juga mungkin, dress code misalnya atau larangan juga gimana, diberitahukan kepada pendengar nih yang pengen gabung mungkin nanti?
2: Oh, tidak, Kang. Selagi Bobot Persib, ayo kita nonton bareng.
0: Oke, baik. Kira-kira di agenda apa, di rundown-nya ada bubarnya jam berapa nih kira-kira?
2: Kalau bubar setelah match kita adain event musik kecil-kecilan.
0: Oh, ada musik dulu.
2: Iya.
0: Berarti itu misalnya di rundown-nya beres nih pertandingan jam berapa, beres pertandingan terus lanjut live music sampai jam berapa tuh, Kang?
2: Live musik jam 10 malam, Kang.
0: Sampai 10 malam. Berarti dari jam 2 siang sampai 10 malam ya?
2: Ya, jam 2 siang sampai jam 10 malam.
0: Baik, lanjut nih, itu kan waktunya lama nih, Kang. Kita harus tahu juga nih, kira-kira range menunya nih harganya dari berapa sampai berapa aja. Bisa dari ada makanan berat, ada makanan ringan, minuman gitu misalnya, silakan.
2: Kalau makanan sih relatif, seperti kafe-kafe biasa, Kang, 25, 19 ribu juga ada.
0: Oke, gitu ya. Ya itu pendengar, jadi biar bisa mempersiapkan kira-kira bawa bekal berapa nih Terus persiapannya apa lagi, mau makan apa nanti, mau minum apa nanti gitu, ngobrol mau ngebahas apa gitu misalnya. Nah, nanti juga apakah akan ada kuis kan?
2: Kalau kuis tidak kan, paling kalau yang untuk 50 orang pertama itu mendapatkan supaya apa itu deh ya, yang menarik gitu lah.
0: Oh, dapat apa tuh?
2: Ya, 50 orang kayak hadiah gitu, hadiah yang menarik untuk 50 orang pertama yang datang.
0: Oh, oke. Baik. Ada yang bisa dikepoin kah ini untuk media sosialnya misalnya dari Bandung Soul Crew ya?
2: Ya. Untuk IG ada, IG-nya namanya Bandung Soul Crew aja kan.
0: Oh, baik. Nah, bisa diceritakan juga kepada pendengar nih untuk komunitas Bandung Soul Crew ini sejarahnya gimana nih, Kang? Terbentuknya.
2: Kalau sejarah udah lumayan panjang kan, kita dari 2015 kan. Semenjak versi juara. Lah presiden 2015.
0: Oh, dari situ ya awal berdirinya 2015. Ya, awal berdirinya dari situ. Terus pertama dibentuk anggota berapa?
2: Kalau pertama sih hanya anak-anak kumpulan yang teman-teman rumah gitu, paling enggak sampai 10 awal-awalnya.
0: Awalnya enggak sampai 10 ya. Terus berkembang, terus bisa menjadi bisa menjadi perhatian masyarakat ataupun netizen, ini gimana caranya tuh dari tim Bandung Soul Crew ini?
2: Ya, kalau kita tetap konsisten dalam mendukung Persib kan.
0: Oh, gitu.
2: Terus ngadain event-event ini, perkumpulan gitu.
0: Iya, ngadain nonton bareng. Terus selain nonton bareng yang digadain oleh komunitas Bandung Soul Crew apa aja sih biasanya?
2: Mini soccer kan kadang,
0: mini soccer. Oh, mini soccer. Iya, iya, keren-keren. Itu bertempat di mana?
2: Boxing juga. Itu kalau mini soccer kadang beda-beda kan, kadang di Ciwastra, kadang di yang di Manggar, di Buah Batu Nunggal.
0: Iya, jadi perbedaannya kalau boleh tahu Kang, berarti kalau saya salah benerin ya, mini soccer itu lebih besar lapangnya dibandingkan dengan futsal ya?
2: Iya ya Kang, untuk 9 orang.
0: Oh, oke, 9 orang. Kalau futsal kan 5 orang timnya ya?
2: Iya, kalau futsal 5 orang gitu
0: timnya. Oke, baik. Kang, silahkan disampaikan ini untuk prediksi.
2: Untuk prediksi 4-0 Persib menang.
0: Wes mantap, 4-0 hebat.
2: Iya, soalnya kan ini Persija, Persib udah harus ganti rival.
0: Oh, gitu. Ini yang menyebabkan sangat optimis ini Kang. Kenapa nih untuk kemenangan ini sampai 4-0 begitu, itu kan luar biasa ya pencapaiannya misalnya kalau terjadi gitu.
2: Iya, soalnya kan kalau menang ini mainnya kan jauh juga, gak di Jakarta kan. Tambah pemain-pemain Persib gak ada yang absen juga, jadi optimal menang 4-0.
0: Ya baik, terus ada pemain kuncinya siapa aja yang dijagokan di Persib Kang?
2: Paling kalau kunci itu Sadio Ramdhani Kang sama Beckham Putra.
0: Dua itu aja?
2: Dua itu aja.
0: Baik. Terus juga ini yang harus diwaspadai misalnya dari tim Persija ada siapa nih kira-kira?
2: Kayaknya gak ada, pemain Persija sekarang lagi pada butut-bututnya Kang.
0: Lagi pada butut-bututnya Cina. Oke, luar biasa ya. Pendengar silakan, ada yang ingin bergabung ya untuk misalnya untuk tebak skor ataupun prediksi ya bersama kami di line WhatsApp 0811-220-9760, 0811-220-9760. Ini kalau Kang Yus ya prediksinya tadi katanya 4-0. Nah kalau pendengar mungkin atau fans Persib Bandung lainnya, kira-kira prediksinya gimana? Nah kalau yang menjadi krusial juga ini Kang, perhatiannya ya untuk wasit gimana nih kira-kira?
2: Ya untuk wasit lumayan agak ini sekarang Persib lumayan agak dicurang-curangin.
0: Gitu ya. Ya, ya sempat viral juga kan yang di medsos
2: ya? Oh. Ya lawan Dewa.
0: Itu. Udah ada VAR katanya tapi tetap ternyata tidak ya, di kurang lebih begitulah yang pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Semoga aja sekarang lebih baik.
0: Amin ya rabbal alamin, semoga lebih baik betul. Nah harapannya nanti misal nih kalau misalnya ternyata menang, syukuran apa kira-kira yang akan dibentuk ataupun digelar oleh tim dari komunitas Bandung Soul Crew?
2: Ya paling merayakan selayaknya supporter Kang.
0: Apa
2: yang
0: tuh
2: penting berarti? Jangan ngegerung-gerung motor di jalan.
0: Bukannya itu dari dulu ya ngegerung-gerung motor di jalan ya?
2: Iya kan, cuman sekarang udah lebih parah gitu.
0: Oke, baik, bagus tuh.
2: Jangan sampai merusak fasilitas kota Bandung kita tercinta.
0: Betul-betul, baik, keren. Terakhir Kang, pesan juga harapan kepada Bobotoh, Vicky gitu, dan juga masyarakat Bandung terutama pecinta bola lah, silakan.
2: Ya, untuk Bobotoh tetap damai ya untuk kedepannya, biar bisa uai kemana-mana. Dan jangan pernah menolak lupa kejadian Arema.
0: Iya, baik. Terima kasih Kang sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Ya Kang, semua.
0: Pendengar, demikian informasinya, perbincangan kami ya, Radio Republik Indonesia Bandung, Pro 1 RRI, ini bersama Kang Ius ya, selaku Bobotoh Persib dari komunitas Bandung Soul Crew. Jadi silakan daftar, kepoin Instagramnya, informasinya dan lain-lainnya. Tempatnya nanti untuk nonton bareng di Eddie Coffee ya, open gate itu jam 2 ya, di Buah Batu, silakan nomor 239 Eddie Coffee di sana. Gratis satu menu, keren ini. Terus juga di sana bisa ada pilihan menu lainnya ya, sampai mau sampai jam 10, mau sampai sore, mau sampai pas Persib udahan pulang nggak apa-apa, silakan bebas ya. Yang penting tetap jaga kondusivitas dan juga ketertiban bersama sosial masyarakat pendengar.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dimuliakan Allah SWT, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani, sehat walafiat, kesehatan rohani, dan hidayah dari Allah SWT, sehingga semakin mendapatkan jalan yang lebih terang benderang keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita diberikan keteguhan dan Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis kitab Sahih, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan tentang bagaimana etika orang yang melaksanakan sholat, tepatnya pada bab wujubis sholah fisyab wa qali ta'ala hudu zinatakum inda kuli masjid wa man sholah multahifan fisawbin wahid. Dari perintah Allah, firman Allah, hudu zinatakum, pakailah perhiasan-perhiasan kalian inda kuli masjid, pada setiap masjid, artinya pada setiap melaksanakan sholat. Surah Al-A'raf ini menjelaskan tentang ketika melaksanakan sholat, hendaklah menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Pakaian yang baik memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah layak. Layak di sini menutupin aurat, tidak sekedar menutup aurat, tetapi juga menjaga dari kerusakan sholat. Misalkan ketika menggunakan pakaian-pakaian dalam sholat yang mengganggu pemandangan bagi kanan kiri atau yang berada di baris atau soft belakang, maka ini akan menyebabkan sholat orang lain akan rusak. Oleh sebab itu perintahnya adalah hudu zinatakum, gunakanlah pakaian-pakaian yang terindah, yang terbaik, yang pantas, yang layak untuk digunakan di dalam sholat. Selain layak, juga digunakan pula pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, bukan pakaian-pakaian yang jelek atau pakaian-pakaian yang sudah usang atau pakaian-pakaian yang memang tidak layak untuk digunakan ketika memiliki pakaian yang lain, kecuali memang dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan memang tidak memiliki pakaian lagi kecuali apa yang dia miliki itu, hanya itu saja. Juga dari segi pakaian juga termasuk dari sisi kesucian. Ketika pakaian bagus, pakaian ideal, pakaian yang sesuai untuk digunakan sholat, tetapi pakaian itu mengandung najis, tercipat najis atau terkena zat yang bersifat najis, maka sholatnya pun akan rusak, tidak akan menyempurnakan sholat, bahkan sholatnya bisa dikategorikan batal karena pakaiannya digunakan adalah berlumuran najis, kecuali kembali lagi dalam keadaannya sangat terpaksa sekali, tidak ada pakaian lagi, kondisi yang sangat darurat, misalkan dalam peperangan, kemudian di tengah peperangan itu pakaian terciprat darah dan tidak mungkin untuk ganti dengan pakaian yang lain, kemudian situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pergantian pakaian, dia terpaksa harus menggunakannya, maka itu kondisinya adalah muttor, yaitu terpaksa. Selain harus terbebas dari najis, maka pakaian yang di

gunakan pun harus halal, thayyib. Betul-betul didapatkan dari cara yang halal, dari zat yang halal. Maka tidak boleh ketika sholat menggunakan pakaian-pakaian dari kulit-kulit yang najis atau dari bahan-bahan yang memang dinajis, tidak layak untuk digunakan. Barang-barang ini haramkan. Demikian juga tidak diperkenankan sholat menggunakan pakaian-pakaian hasil curian. Meski bagus, meski pakaian itu layak, meski pakaian itu sesuai, namun karena cara menggunakannya tidak tepat, cara meraihnya juga tidak baik, cara meraihnya juga tidak halal, maka sholatnya pun akan rusak. Maka perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang terbaik di setiap sholat, di setiap masjid. Nah, ayat ini menunjukkan kita untuk memperhatikan selain dari gerakan, bacaan, kehusuan dalam sholat, juga memperhatikan pakaian yang kita gunakan di dalam sholat. Harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah kesucian pakaian itu. Yang kedua adalah kelayakan pakaian itu. Dan yang ketiga adalah kehalalan pakaian itu. Jadi kesucian pakaian, kemudian kelayakan, dan kehalalan. Tiga inilah yang harus diperhatikan di dalam pakaian untuk digunakannya sholat. Sebab bagaimanapun jika satu pakaian tidak halal, akan tidak menyempurnakan sholat, membatalkan sholat. Demikian juga ketika najis, demikian pula ketika tidak sesuai. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sholat sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan yang amat penting. Maka harus diperhatikan dari setiap sisi-sisinya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah SWT. Setiap hari, setiap saat semakin membaik, semakin baik, dan semakin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika di hari akhir kita akan meraih, memetik apa yang telah kita tanam dalam kehidupan di dunia ini. Dan insyaallah sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatinya kelak di hari akhir. Meskipun misqala dzarrah, sekecil biji zarrah pun Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tahukah Anda? Indonesia saat ini memasuki periode musim hujan dengan intensitas yang meningkat. Kondisi ini menjadikan banjir dan tanah longsor sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kebencanaan, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan luapan sungai, genangan cepat, serta pergerakan tanah di wilayah rawan. Sekilas terlihat biasa, namun hujan yang turun terus-menerus menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, dan daerah perbukitan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas saat hujan lebat, membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing, serta segera menjauh dari lokasi rawan banjir dan longsor. Tetap waspada, antisipatif, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena keselamatan Anda dimulai dari kesadaran dan informasi yang benar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

terkini. Bandung sore ini.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai saya hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung www.app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dari baru 97,6 Mbak masih ada waktu kurang lebih 7 menitan ya menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Subina mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya di siaran sore ini. Pendengar ya, edisi akhir pekan hari Sabtu 9 Mei 2025. Dan berikutnya nanti pukul 19 Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Dan berikutnya Anda akan ditemani oleh presenter lainnya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
2: Situasi global yang terjadi non jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, mah investasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden. Makanya saya berani ambil sama aja. Pemuda juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
8: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji Fatima yang merupakan akademisi mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika lihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan dengan saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada ya. Gimana hujan di sekitar Anda? Tiris? Kalau Alan mah haridang gitu ya. Apalagi kalau situasi momennya itu hujan henteu gitu ya, ngaheabnya. Tapi syukur kalau di sekitar Anda hujan mungkin. Jadi setelah malamnya adem. Ada yang mungkin kena air cileuncang kakinya atau kena air hujan, kadang suka bawaannya teh lalinu tah. Entah apa, apakah itu yang disebut dengan rematik gitu ya. Dikit-dikit kan suka gitu ya. Aduh, kena cai kati isan rematik gitu. Tapi sebetulnya apa sih rematik itu? Mendengar di malam hari ini di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik, yuk kita ketahui apa sih sebetulnya penyakit rematik. Nah, di studio ini Alan gak sendirian pendengar, karena sudah hadir dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani. Selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam. Duh, Kang Alan.
0: Tadi kehujanan.
1: Basah.
0: Basah. Bu Dokter juga basah. Cibruk. Kaki berarti udah pasti gitu ya.
1: Pasti basah. Pasti. Tidak kedap.
0: Nah, kalau orang mah bilang tuh cenah ya, kalau misalnya kena air cileuncang, kena air hujan, apalagi menjelang maghrib, soknya nyari atau rematik cenah Bu Dokter.
1: Iya, betul. Suka aduh aku rematik.
0: Nah, itu. Tapi perlu, sebetulnya apa rematik itu?
1: Iya, itu yang perlu kita ketahui ya tentang rematik. Sebetulnya apa sih rematik itu? Jadi rematik itu sebetulnya adalah suatu penyakit autoimun. Nah, jadi penyakit autoimun yang khusus menyerang sendi-sendi. Gitu. Memang sih gejalanya itu dia ada rasa nyeri. Nyeri bengkak kaku gitu. Nah, kita harus tahu juga nih autoimun itu apa. Ya, sebelum ke yang lain. Jadi autoimun itu adalah suatu penyakit di mana sistem pertahanan tubuh kita tuh menyerang tubuh kita sendiri. Jadi bukannya menyerang makhluk asing bakteri, kayak bakteri, virus gitu ya? Itu bukan, tapi dia menyerang ke tubuh kita sendiri. Tubuh kita dianggap musuh, diserang kayak gitu. Nah, menimbulkan rasa sakit, peradangan. Dan untuk rematik ini dia khusus menyerang sendi. Awalnya itu sendi-sendi yang kecil-kecil, kayak sendi jari-jari kaki, jari-jari tangan, kayak gitu. Nah, lama-lama sesuai dengan berjalannya waktu, terutama apabila tidak diobati, ya akan menyerang, menyebar ke yang lain. Gitu.
0: Oke. Nah, biasanya gejala awal penyakit rematik yang kadang sering diabaikan masyarakat selain tadi, duh lalinu kenapa ya gitu ya. Kadang mikirnya teh ini teh asam urat gitu ya atau apa.
1: Nah. Betul. Nah, ya. Nah, ini mau yang mana, gejalanya dulu atau beda-bedanya dulu nih? Karena memang mirip-mirip tapi sebetulnya berbeda. Berbeda dari penyebab nih. Okay. Ya, jadi kadang jadi di masyarakat itu asam urat kadang-kadang disebut rematik. Kadang-kadang osteoartritis tuh ada beda lagi ya. Osteoartritis itu terutama menyerang orang tua. Itu juga disebutnya rematik. Jadi, nah, jadi rancu ya, sakit-sakit, linu-linu, wah rematik deh, gitu. Jadi sama semuanya sakit, tapi yang membedakan adalah yang diserang. Ada rematik itu sendiri, rematik artritis itu karena autoimun. Dan dia sendi-sendi kecil awalnya. Terus udah gitu osteoartritis. Nah, itu juga dia menyerang sendi, tapi menyerangnya ke orang-orang yang sudah sepuh, udah tua, di atas 50 lah biasanya. Terus nyeri-nyeri karena asam urat. Nah, kalau itu beda lagi, karena kristal asam urat yang menyebabkan rasa sakit gitu. Jadi intinya semua memang sakit. Nah, untuk rematik sendiri sakitnya yaitu awalnya tuh selain sakit-sakit di jari-jari kecil nih, tangan kaki, dia ada kaku otot, kaku pada pagi hari sih terutama. Terus dia biasanya lokasinya sama, simetris kanan kan kiri. Kanan sakit, kiri pasti sakit.
0: Gitu. Oh, dua gitu, enggak salah satu gitu ya.
1: Jadi dia simetris. Jadi kanan kiri dia mengalami. Terus ya kalau asam urat di mana ada pengendapan disitulah yang terasa sakit ya. Kalau osteo yang menyerang orang tua nih yang linu-linu itu biasanya satu sendi dan sendi-sendi besar yang menopang berat badan. Begitu sama sih sakitnya ya.
0: Sama sarung paling nyeri tapi
1: iya,
0: ternyata
1: beda gitu ya. Iya dan sendi. Okay. Jadi sendi yang kecil-kecil, sendi yang besar dan penyebabnya sih.
0: Oke, jadi ceritanya kalau asam urat mah salah satunya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan yang reumatik ini simetris.
1: Simetris dan beda itu ya. Beda sekali karena nanti penanganannya juga akan berbeda sekali.
0: Nah, ini dia. Untuk kalian juga peringkat di rumah mau tanya boleh sekali boleh gitu ya. Bisa langsung di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 barangkali mau konsultasi langsung gitu ya apa yang dirasakan. Amrita nyeri wae.
1: Iya, betul.
0: Tapi kadang penyakit reumatik tuh sering dikatakan identik dengan usia lanjut. Apakah anak muda juga bisa terkena reumatik?
1: Oh bisa, kan dia penyakit autoimun. Jadi dia penyakit autoimun itu memang kebanyakan genetik. Oh. Diturunkan. Terus udah gitu masih tetap biasanya kebanyakan perempuan ya. Terus ya karena autoimun dia biasanya sih sedikit nanti lama-lama dia makin sakit semakin bertambahnya umur apalagi tidak ditangani dengan benar. Itu dia akan semakin berat, semakin menyebabkan kerusakan biasanya. Terus udah gitu yaitu untuk penyakit reumatik ini karena dia itu penyakit autoimun. Dia bukan kalau diobatin ya, bukan cuman minum obat penghilang sakit atau diangkat-angkat enggak, tapi ada obat lain yang memang khusus untuk mengurangi respon tubuh itu. Untuk mengobati autoimunnya. Memang dia tidak akan sembuh total tapi bisa mengurangi gejala.
0: Mengontrol seperti itu ya.
1: Tidak untuk menghambat keparahan gitu.
0: Okay, ya. Kemudian juga ada yang tanya, ada Dani di Dago. Katanya banyak mitos Kang Alan dan juga Ibu narasumber, Ibu Dokter Sri ya. Banyak mitos mengatakan mandi malam hari atau sering kena AC bisa menyebabkan reumatik. Secara medis benar gak sih itu?
1: Secara medis sebetulnya bukan itu ya, bukan karena reumatiknya sih. Memang udara dingin itu bisa merangsang ya. Merangsang rasa linu, rasa nyeri. Jadi bukan reumatik. Jadi kalau reumatik itu ya kita harus melalui serangkaian pemeriksaan terutama laboratorium. Dan mandi malam itu kalau misalnya dia tidak ada tidak ada sensitivitas enggak terlalu tinggi, ambang-ambang nyerinya enggak terlalu tinggi, enggak masalah sih sebetulnya. Ya, tapi dingin juga enggak kayak dinginnya air Lembang atau air Pangalengan ya. Dinginnya dingin normal lah gitu. Tapi kalau misalnya dingin banget itu walaupun dia enggak ada apa kelainan apa-apa ya pasti sakit, pasti linu aja.
0: Pasti linu ya. Iya. Aku dulu pernah ngojay ya, Bu ya, berenang. Si airnya itu memang air langsung dari pegunungan. Dan itu dingin.
1: Nyecep.
0: Akhirnya karena resep ya gitu ya. Macet gitu karena si kolam renangnya itu berdampingan dengan pegunungan pinggir-pinggir itu. Ngojay. Nah, pas naik beres pulang ke rumah itu semuanya linu. Tulang.
1: Iya, itu lebih ke arah respon tubuh ya. Kan dingin itu jadi aliran darah dia melambat. Ya, terus udah gitu kelenjar-kelenjar endokrin yang lain juga kan dia jadi kayak seolah-olah dibekukan. Jadi otomatis respon akan melambat yang harusnya kecepatan 10 km kalau mobil tuh jadinya melambat 5 km ya. Target aliran darah dan lain sebagainya itu yang seharusnya
0: tersalurkan
1: ya? Dalam waktu sekian ini jadi terhambat ya otomatis lah gitu.
0: Ada respon tubuh
1: ada,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, beda kan kalau kita ngojay di air hangat, bukan ngojay apa ya? Berendam. Di air hangat. Kayak di Garut gitu Bu ya. Tapi kan efeknya teh tunduh gitu ya, seger gitu ya. Termasuk itu pun juga gitu ya.
1: Itu lebih kalah relaksasi, relaksasi ya itu ya, relaksasi otot juga apa refreshing. Psikologis itu termasuk tuh di situ.
0: Termasuk ya. Hiburan kan? Ya, karena kita tahunya kalau berenang itu pasti enjoy gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini ada yang WhatsApp, ada Teh Tiawati di Sumedang ya. Assalamualaikum Kang Alan, Ibu Dokter. Ini Teh Tia tuh punya kebiasaan kalau mandi sore itu selalu menjelang maghrib. Apakah itu bisa menyebabkan rematik? Terima kasih Bu Dokter.
1: Iya. Ya, selama tidak ada rematik itu kan penyakit autoimun ya. Mm-hmm. Jadi memang kebanyakan dia bawaan. Jadi seandainya tidak ada kecenderungan untuk menjadi untuk menderita autoimun, dia tidak akan jadi rematik. Linu iya tapi tidak rematik.
0: Itu ya.
1: Iya, mungkin nanti efeknya setelah sepuh mungkin ke osteo nanti, osteoartritis.
0: Oh, iya. Itu ngaruh juga ya.
1: Iya, sendi juga hanya memang setelah sepuh biasanya, apalagi untuk kaum perempuan di mana hormon itu sangat berperan ya untuk penyerapan kalsium dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab Teh Tiawati ya. Kemudian juga Bu Dokter, kalau misalnya kita melihat ya, bagian tubuh mana saja yang paling sering katakanlah terdampak penyakit rematik, dan apa sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Sebahaya itukah gitu atau bagaimana?
1: Ya, jadi rematik itu yaitu kalau gejala awal itu di sendi-sendi yang kecil-kecil nih, ya. Di jari tangan, jari kaki. Dia lama-lama apabila tidak ditangani dia akan ke sendi yang lebih besar. Bisa ke sendi pergelangan tangan, sendi lutut, panggul kayak gitu ya. Itu. Terus udah gitu, nah kita juga perlu ketahui rematik itu ada beberapa macam nih. Ada rematik artritis, itu yang pure murni memang dia autoimun. Ada juga rematik fever, jadi demam rematik itu tuh penyakit rematik yang pada awalnya dia itu menderita sakit infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri, dan penyembuhannya nggak tuntas.

0: autoimun.
1: Oke. Jadi mulai
0: jadi makanya ya, kenapa ya berbahaya gitu. Mm, iya. Makanya kenapa ditangani sedini mungkin kalau bisa. Begitu.
1: Oke, ya. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Sueb di Marga Cinta. Salam malam Pro. Satu mau bertanya dong sama Ibu Dokter. Satu punya orang tua kalau sudah malam dan udaranya dirasa kayak dingin banget, suka kayak kambuh gitu rematiknya. Apakah benar karena udara dingin juga itu bisa berpengaruh terhadap yang mempunyai rematik?
0: Iya, betul, berpengaruh sekali. Jadi kalau misalnya udara dingin, terutama udah sepuh, ya kita juga perhatikan ya nanti sama Akang. Nanti perhatikan orang tuanya nih, sakitnya tuh di mana? Sendi besar, sendi kecil, sebelah atau dua-duanya. Nah kan itu nanti kita bisa lihat ya. Kalau misalnya oh iya sebelah, oh ini orang tua aku tuh sakitnya osteoartritis, gitu kan. Ya udah beda ya. Nah itu bisa dengan penghilang sakit, terus badannya dihangat-hangat. Kalau misalnya badannya dingin, ya kompreslah air hangat gitu. Kalau nggak pakai balsam atau gel atau apa, pokoknya dibikin hangat aja badannya, insya Allah itu akan mengurangi rasa sakit.
1: Ah, gitu ya. Jadi dihanetan gitu ya.
0: Betul, penghangat.
1: Oke, kita akan retelus sejenak Bu Dokter. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar boleh ya, mau tanya langsung gitu ya, konsul langsung boleh di 0811-220-9760 di ruang konsul kesehatan. Kita sedang membahas terkait, kita kenali apa sih sebetulnya penyakit rematik itu bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani. Tetap bersama kami.

0: Ada satu segmen lagi. Aduh, terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Ingin ngobrolnya lebih panjang ya, tapi memang ruang konsultasi kesehatan mah sedikit tapi patentah gitu. Ada Kang Supriyadi nih Bu, dokter di Dago. Bu dokter, makanan apa sih yang paling dilarang bagi orang-orang yang rematik? Ada pantangan enggak?
1: Ada dong.
0: Apa ini Bu?
1: Yang pasti pantangannya ya. Mm-hmm. Makanan olahan.
0: Contoh apa makanan olahan?
1: Sarden, sosis. Makanan-makanan olahan, makanan-makanan
0: kaleng.
1: Iya. Kaleng. Betul. Fast food gitu. Terus udah gitu makanan berlemak gitu dikurangin. Makanan tinggi garam yang gurih-gurih tuh, gorengan ya itu kurangin. Gitu. Perbanyaklah makanan berserat. Jadi sayuran, buah-buahan, minyak juga kan kita minyak kelapa, kembali ke kelentik kali ya. Minyak kelapa itu juga cukup bagus tuh buat yang aromatik.
0: Nah itu ya. Ini ada Kang Wawan Sumedang. Kalau Kang Wawan Sumedang pertanyaannya suka ngarembet Bu.
1: Oh, gitu.
0: Sistematis. Wah, gitu ya. Kita bacakan. Ikutan Kang Alan ya, Kang Wawan Sebastian di Sumedang. Gimana sistem kekebalan tubuhnya itu bisa keliru Bu? Terjadi salah perintah atau salah info nih gitu ya. Terus sistem kekebalan tubuh ini sel darah putih kah? Kemudian rematik itu tuh sebetulnya penyakit pembuluh darah atau penyakit tulang? Terus Bu dokternya luar biasa nih, pengetahuannya luas banget, detail dan santai teratur penyampaiannya. Mungkin bukan dokter biasa itu teh Kang Alan, terima kasih. Kalau kenal mah memang
1: terima
0: bukan,
1: kasih.
0: Memang bukan dokter biasa, ini segala bisa. Bisnis jago. Oh, kasih kita, belum kenal aja nih Kang Wan. Kang Wan kalau main ke RRI nanti bisa ketemu sama Bu dokter ini Wan.
1: Siap. Jadi iya, jadi ya itulah. Autoimun itu salah. Jadi di mana tubuh itu menyerang, sistem kekebalan tubuh itu menyerang tubuh itu sendiri. Berarti ada salah info yang sampai ke sistem pertahanan tubuh kita. Nah itu akibat penyebab pastinya apa ya, sampai sekarang juga kita tidak tahu ya. Itu hanya memang sistem kekebalan kita dia salah mengartikan. Jadi menganggap si sendi di sendi itu adalah musuh kita, dan itu ada sel darah putih di sana. Betul. Jadi sendi, si selaput sendi itu, wah itu dianggap musuh, langsung deh dia menyerang, meradang, timbullah rasa sakit. Ya itu penyebab pastinya apa kita sendiri belum tahu.
0: Itu begitu ya. Begitu ya. Jadi rematik itu penyakit pembuluh darah atau penyakit tulang?
1: Nah, penyakit sistem kekebalan tubuh yang menyerang sendi. Sendi, awalnya sendi nih, selaputnya dulu ya, membrannya. Selaput atau membran, oke. Yang dia yang menyelubungi sendi-sendi itu. Nah, pertama awalnya tuh menyerang itu dulu. Terus sudah gitu diserang, asap perangnya. Diserang terus sudah gitu dia tuh menggerogoti tulang rawan, menyerang tulang rawan, lama-lama ke tulangnya sendiri, tulang keras itu. Itu lama-lama, dan suatu saat apabila tidak ditangani dengan benar, itu akan menimbulkan kerusakan, deformitas, jadi kerusakan. Jadi ada suatu, jadi ya bukan pembuluh darah atau sendi gitu, atau tulang gitu kan. Jadi suatu penyakit autoimun, suatu penyakit sistem kekebalan tubuh yang menyerang sendi.
0: Oke, itu ya. Kapan saatnya berobat dan berobat seperti apa? Kemudian pola hidup seperti apa supaya terhindar dari penyakit rematik ini?
1: Kapan? Apabila sudah mulai terasa nyeri ya, terasa nyeri dan kaku, yaitu tadi kita kenalin, makanya kita bedakan sakitnya itu di daerah mana dan seperti apa. Yang pasti itu dia menyerang sendi, sendi-sendi kecil awalnya, dan simetris kanan kiri, nggak pernah satu, nggak pernah sebelah kanan aja gitu, nggak. Itu dan kaku pada pagi hari, kaku pada pagi hari, terus digerakin dia. Berkurang sakitnya. Begitu. Nah, itu boleh kita langsung periksakan. Nanti di sana akan ada pemeriksaan laboratorium sih, selain ditanya-tanya oleh dokternya. Pemeriksaan laboratorium nanti bla bla bla bla bla bla gitu. Nah, nanti tindakannya seperti apa? Nah, nanti dokternya lah yang ini yang
0: akan menyarankan, menyarankan gitu ya.
1: Iya. Dan biasanya ini memang karena dia penyakit autoimun, dia akan ke dokter khusus sih biasanya. Hmm. Yang khusus untuk rheumatic arthritis. Dia memang megang khusus untuk autoimun sendi.
0: Oke, jadi itu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang harus ini. Terakhir mungkin Bu, pola hidup dan juga pesan untuk masyarakat agar tidak mudah terkena.
1: Ya, untuk menghindari ya, kalaupun
0: untuk menghindari.
1: Jadi yang pasti karena ini kebanyakan bawaan genetik gitu. Pola hidup sih yang pasti kita pola hidup sehat. Pola hidup sehat dengan makan lebih banyak, makan berserat, sayuran, buah-buahan, mengurangi lemak-lemak, gorengan, makanan dengan kadar garam tinggi, terus udah gitu olahraga ringan. Olahraga ringan jalan kaki atau berenang.
0: Nah,
1: gitu. Iya. Terus udah gitu berat badan dibuat ideal.
0: Buat ideal.
1: Begitu,
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, wah luar biasa sekali. Haturun tentunya Ibu Dokter sudah hadir.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih juga untuk tadi Teh Tiawati, Kang Wawan, Kang Sueb, Kang Supriyadi, mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda ya terkait mengenal apa itu penyakit rematik ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi. Itu tadi pendengar perbincangan kami di Ruang Konsultasi Kesehatan bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dr. Sri Mulyani. Terima kasih Bu Dokter, selamat malam.
1: Sama-sama Kang Alan, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, setelah ini kita akan simak juga langsung ya Sandiwara Radio, Amanah yang Tak Sempurna. Tetap bersama kami.

0: Semoga keluarga kami diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat ini.
1: Pak,
0: ya.
1: Gimana nih? Beras persediaan kita hanya tinggal sehari lagi.
0: Ya, Bu. Kita bersyukur masih diberikan buat makan untuk besok.
1: Duh, kalau bisa usaha yang lebih keras lagi dong, Pak. Biar keluarga kita tidak kekurangan.
0: Ya, kita berdoa saja, Bu. Besok kita pikirkan lagi. Sekarang kita tidur dulu. Sudah malam.

0: Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak musibah nasional. Coba didata seakurat mungkin keberadaan masyarakat di daerah kita ini.
1: Mohon maaf Pak Kadi, kalau boleh saya mau bertanya.
0: Ya, ada apa Bu Selvi?
1: Begini Pak, apakah bantuan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang terdampak musibah?
0: Iya, untuk seluruh masyarakat Bu Selvi.
1: Oh, baik Pak.
0: Bu Selvi?
1: Ada apa Pak?
0: Coba susun panitia pelaksanaannya ya.
1: Berapa orang Pak?
0: Ya, kira-kira 5 orang lah. Jangan banyak-banyak. Tapi orangnya yang bisa diajak bekerja sama begitu.
1: Maksudnya Pak?
0: Ya, pasti mengerti dong Bu Selvi juga.

0: Permisi, selamat siang Pak Yayat.
1: Oh, iya. Selamat siang Pak RT. Silakan masuk.
0: Iya, terima kasih Pak.
1: Silakan duduk Pak. Maaf, saya tinggal dulu.
0: Iya, silakan Pak.
1: Bu, lagi di mana?
2: Ya Pak, ini di belakang lagi masak menanak nasi.
1: Bu, tolong buatkan minum. Itu di depan ada tamu.
2: Siapa Pak?
1: Itu tuh Pak RT.
2: Baik Pak.
1: Pak RT, maaf menunggu.
0: Oh, iya nggak apa-apa Pak Yayat.
1: Maaf Pak RT. Sebenarnya ada perlu apa berkunjung ke sini?
0: Ini Pak Yayat. Saya ditugaskan oleh Pak RW untuk mendata warga. Sehubungan akan diberikannya bantuan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat warga desa kita, Pak.
1: Bantuan dalam rangka apa ya, Pak RT?
0: Kan saat ini kita sedang mengalami musibah nasional, Pak Yayat.
1: Betul.
0: Otomatis berdampak pada perekonomian atau penghasilan warga. Nah, untuk itu pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan diantaranya sembako dan uang tunai, Pak. Begitu, Pak.
1: Oh, begitu. Aduh, terima kasih sebelumnya, Pak RT.
2: Maaf mengganggu. Ini silakan diminum tehnya, Pak RT. Mohon maaf, cuman airnya saja.
0: Terima kasih, Bu.
2: Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak ya.
0: Oh iya, silakan, Bu.
1: Pak RT, silakan diminum dulu tehnya.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak Yayat.
1: Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak RT?
0: Begini, Pak Yayat. Saya butuh fotokopi kartu keluarga dan KTP, Pak. Apakah ada, Pak?
1: Oh, kalau kartu keluarga dan KTP asli, ada, Pak. Tapi, ya itu, belum difotokopi. Bagaimana ya, Pak?
0: Tidak apa-apa, Pak Yayat. Difotokopi aja dahulu. Nanti, kalau sudah selesai, anterin ke rumah saya.
1: Oh, begitu. Baik, Pak RT.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak Yayat. Mau mendata warga yang lain.
1: Iya, Pak RT. Terima kasih, Pak RT.

0: Bu Selvi?
1: Iya, Pak.
0: Bagaimana pendataan warga penerima bantuan itu? Apa sudah selesai?
1: Oh, sudah, Pak.
0: Coba lihat datanya.
1: Ini, Pak.
0: Bu Selvi, sudah mengecek keakuratan datanya?
1: Ini hasil laporan dari tiap-tiap RW berdasarkan hasil pendataan dari para RT-nya, Pak.
0: Oh, iya. Oh ya, Bu Selvi, paket sumbangan sembakonya sudah ada. Tapi sebelum didistribusikan ke warga, dikurangi dulu ya setengahnya. Dipisahkan dan disimpan di gudang, itu jangan lupa ya.
1: Buat apa, Pak, jatah sumbangannya dikurangi setengahnya?
0: Sudah, jangan bertanya. Laksanakan saja bersama tim ya.
1: Tapi, baik, Pak.
0: Dan satu lagi, Bu Selvi. Soal jatah sumbangan uang yang jumlahnya 300 ribu rupiah per keluarga, juga dikurangi setengahnya ya, jangan lupa itu.
1: Tapi, Pak.
0: Selvi, sudahlah.
1: Baik, Pak.
0: Pokoknya saya nggak mau tahu. Mulai besok sumbangan sudah mulai disalurkan ke warga. Dan harus diingat, Bu Selvi, mengenai potongan jatah sumbangan jangan sampai bocor. Ingat itu, Bu Selvi ya.

0: Pak, persediaan untuk makan besok sudah habis. Gimana dong, Pak?
1: Yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan besok ada rezekinya.
0: Jangan sabar-sabar, Pak. Cepat cari uang. Kita sudah nggak punya apa-apa lagi.
1: Iya, Bapak juga ngerti. Tapi pekerjaan yang sudah Bapak usahain nggak ada hasilnya.
0: Ibu nggak mau tahu. Pokoknya persediaan buat besok harus ada.
1: Ya, coba dulu pinjam ke tetangga atau ke yang punya warung, Bu.
0: Siapa yang mau kasih pinjam? Utang kita sudah di mana-mana, Pak.
1: Aduh, kemana lagi saya harus mencari pekerjaan?
0: Jangan banyak berpikir, Pak. Cepat pergi, Pak, mencari pekerjaan.
1: Iya, Bapak pergi dulu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT, silakan masuk, Pak.
2: Nggak usah, di sini aja, Pak Yayat.
1: Ada apa, Pak RT?
2: Ini, saya mau memberikan titipan bantuan dari pemerintah, Pak. Iya. Yang disalurkan melalui desa.
1: Sudah cair, Pak RT?
2: Sudah, Pak Yayat. Baru tadi saya terima dari Pak RW. Untuk langsung diserahkan kepada masyarakat.
1: Oh, begitu?
2: Ini uangnya dan sembakonya. Tolong tanda tangani bukti penerimaannya, Pak Yayat.
1: Baik, Pak RT. Terima kasih sudah membantu.
2: Sama-sama, Pak Yayat. Saya permisi dulu ya.
1: Iya, Pak RT. Bu, ke sini, Bu.
0: Ya, ada apa lagi, Pak? Bukannya pergi?
1: Sabar, Bu. Jangan marah dulu. Ini, lihat.
0: Apa itu?
1: Ini, kita dapat sumbangan sembako sama uang, Bu.
0: Wah, alhamdulillah. Pak, uangnya. Coba dilihat berapa jumlahnya.
1: Ya, sebentar, Bu. Ini, Bu. 150 ribu.
0: Berapa? 150 ribu rupiah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat malam Anda pendengar, masih bersama Alan Albana. Kalau tadi kita sudah ada ruang konsultasi kesehatan, dan di malam hari ini kita sudah masuk di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita akan membahas terkait Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia atau P3DI. Nah, sebenarnya apa sih P3DI itu? Nah, kita akan berbincang juga di studio. Ini sudah hadir ya. Narasumber-narasumber kami ada Ibu Lisa Purnamasari, yang mana suaranya?
3: Selamat malam.
2: Nah, ini dia ada Ibu Lisa. Aku panggilnya apa? Ibu Lisa aja. Oke ya. Terus juga ada Ibu Uis Siti Fatimah, yang mana Ibu Uis teh?
4: Selamat malam, saya Ibu Uis.
2: Oh, ini dia Ibu Uis. Kemudian ada Ibu Santi, yang mana suaranya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sampingnya ada Ibu siapa ini teh?
6: Ibu Iva.
2: Ibu Iva gitu ya. Terus tadi juga mendampingi siaran malam hari ini, dan kita pun juga live ya di TikTok Pro 1 RRI Bandung. Boleh dadah-dadah dulu ini kameranya. Nah, gitu ya. Berarti Anda juga mendengar bisa menyimak juga, nonton langsung gitu ya. Anda mau tanya boleh di WhatsApp kita di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga pendengar untuk juga nonton ya TikTok kami. Bisa pengen tahu juga yang mana sih ibu-ibunya teh. Nah, ini sudah ada, sudah hadir di studio kita ya. Ini Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia atau P3DI ini. Ya, ada yang mau menjelaskan dulu, siapa dulu, dari siapa? Ibu Lisa dulu. Boleh, Ibu Lisa, apa sih sebenarnya P3DI ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam para pendengar RRI Pro Bandung semuanya. Perkenalkan, saya Lise Purnamasari. Di sini saya menjabat sebagai Ketua DPD P3DI Jawa Barat, dan kali ini saya didampingi oleh bendahara saya yaitu Ibu Uyis dan Sekretaris P3DI Jawa Barat Ibu Santi, dan juga Ibu Ifas bidang UMKM. Untuk kesempatan kali ini mungkin sebelum nanti saya ke apa itu kegiatannya P3DI, saya di sini terima kasih ya Kang ya, saya ada waktu untuk memberikan sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat semuanya di Jawa Barat bahwa P3DI telah hadir pada lahirnya itu 20 Februari 2017. Jadi P3DI ini, Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia ini, skalanya itu bukan hanya Jawa Barat saja, tapi memang sudah ada di nasionalnya.
2: Ya,
3: kebetulan di Jawa Barat baru berdiri SK-nya itu tahun kemarin, baru setahun. Jadi kami mungkin masih belum banyak kegiatan, tapi alhamdulillah kami sudah beraudensi atau bersilaturahmi ke beberapa dinas yang nantinya mungkin akan menjadi mitra atau kami berkolaborasi dalam kegiatan. P3DI ini adalah sesuai dengan misi visinya, artinya bahwa bagaimana kita sebagai perempuan untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri, yang produktif, dan juga unggul, berkualitas, sehingga kita tidak hanya sosok gender yang bergantung kepada suami atau laki-laki, tetapi kita sendiri memang mampu memberdayakan secara potensi masing-masing, mulai dari secara internal di domestiknya, efeknya itu atau dampaknya, dan juga untuk masyarakat umumnya. Jadi memang P3DI ini khususnya makanya namanya perempuan peduli pembangunan daerah itu bukan hanya untuk internal kami saja, tapi dampaknya juga untuk masyarakat luas, yang artinya mudah-mudahan bisa ikut mendorong pembangunan di Jawa Barat istimewa ini. Nah, adapun P3DI ini mainnya atau kegiatan utamanya adalah di bidang UMKM dan di bidang sosial. Jadi kegiatan kami ini tidak terlepas dari dua bidang itu. Kalau bidang UMKM mungkin banyak sekali yang ruang lingkupnya, mulai dari pelatihan, seminar, workshop, kemudian juga expo atau bazar gitu. Itu memang menjadi kegiatan utama kami, dan sosialnya adalah bentuk pengabdian kita sebagai masyarakat, mulai dari katarak operasi mata, kemudian juga donor darah untuk dengan PMI, kemudian juga bentuk sosial lain seperti misalkan bukan hanya langsung seperti sembako saja, tetapi memberikan pelatihan secara gratis kepada perempuan yang memang punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga meskipun dia secara KTP-nya punya suami gitu. Ya, sebagai tulang punggung gitu ya. Ya itu, jadi memang itu adalah kegiatan utama kami di P3DI gitu. Dan dinas-dinas yang memang sudah kami sambangi atau audensi, mulai dari dinas KUK, koperasi dan UMKM, kemudian dinas ketenagakerjaan, kemudian juga dinas industri perdagangan, kemudian dinas perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian juga banyak sih ya, kemudian dinas kesehatan yang memang sudah BPOM-nya juga, dan terakhir dan juga dinas sosial. Malah kalau dengan dinas sosial, dengan industri perdagangan dan dinas KUK, kita sudah melakukan kegiatan bareng. Kalau dengan dinas industri perdagangan, kita sudah melakukan kegiatan bazar atau expo, di samping juga kegiatan pernah ikut partisipasi di pelatihan. Dan kalau di dinas sosial, kita diajak untuk keliling Jawa Barat untuk melakukan ini pelatihan secara secara bebas, maksudnya free gitu. Kita mereka berlatih tanpa ada biaya apapun, kita memberikan pelatihan secara suma-suma. Sebab kalau kita di luar mungkin pelatihan itu berbayar ya untuk per orangnya, tapi kita secara cuma-cuma melakukan pelatihan supaya mereka mandiri secara ekonomi, terutama untuk kalau dengan di dinas sosial itu perempuan-perempuan yang memang baik secara status maupun secara finansial, memang termasuknya tuh harus kita bantu biar punya keahlian lah.
2: Wah, menarik sekali ya. Jadi perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia. Makanya tadi penasaran ini sebenarnya apa yang dibangun ya? Ternyata para soft skill, para perempuan, pemberdayaan perempuan gitu ya. SDM. Baik ya. Yang dirasa Bu Is sendiri ketika katakanlah berkecimpung gitu ya di P3D ini seperti apa?
4: Banyak sih ya. Cuma di sanalah saya bisa mengembangkan kemampuan saya untuk melakukan pelatihan kepada orang lain seperti itu.
3: Ini kan farmasi.
2: Ibu melatih apa Bu? Kalau latar belakang background Ibu sebagai seorang farmasi?
3: Memberikan ininya.
4: Ya, selain background farmasi juga saya kan penyelia halal sama pendamping sertifikat halal. Jadi saya bisa mendampingi para UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal, bisa diberikan sertifikat halal gratis. Karena kan sekarang untuk sertifikat halal itu harus wajib ya, itu salah satu kontribusi mungkin yang bisa saya lakukan gitu. Selain pelatihan-pelatihan yang kita berikan.
2: Oke. Jadi itu juga memberikan sebuah edukasi terkait hal itu gitu ya. Bagaimana mempersiapkan prosedur, sertifikasi, prosedur
4: gitu. Termasuk ini nih yang kan kemarin kita audiensi ke BPOM karena kita ingin membantu para UMKM itu mempunyai perizinan BPOM. Jadi biar mempermudah aksesnya, kita mempelajari dulu dan kita akan share kepada anggota.
2: Jadi anggota tahu persiapannya gitu ya. Harus seperti dan bagaimana ya. Oke, kalau Ibu Santi sendiri bagaimana gabung di P3D ini?
5: Sebelumnya boleh saya nambahkan tentang awal P3D ya. Jadi P3D ini tadi Ibu Lisa ini belum menyebutkan, didirikan oleh Ibu Dr. Sri Sundari. Beliau ini adalah Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran di Sekjen DPD. Makanya karena beliau aktif di pembangunan di DPD yang berurusan dengan daerah, makanya beliau kemudian membentuk wadah ini P3DI. Jadi sejarahnya awalnya itu. Yang menjadi motivasi Ibu Sri Sundari membentuk P3DI ini
3: sebagai founder ya.
5: Iya.
2: Sebagai founder. Ibu Sundari masuk di sini gimana perasaannya, Bu?
5: Awalnya kan saya diajak sama Bu Lise. pengalaman baru berorganisasi di perempuan, ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan kalau ada dalam wadah. Lebih mempermudah akses, bisa saling berbagi informasi, dan kemudian juga memperkuat kemampuan jejaring para UMKM perempuan ya. Kalau ada bazar kan mereka saling berinformasi, jadi satu dapat informasi di mana yang ada mengadakan pameran atau bazar, bisa sharing, jadi yang ikut bisa banyak gitu. Jadi banyak yang bisa mendapatkan manfaat kalau tergabung dalam wadah organisasi seperti P3DI ini.
3: Jadi memang kita tuh di sini bukan hanya saling, bukan kita satu arah, kita sendiri sama pengurus akhirnya memberikan saling memberikan informasi, memberikan edukasi. Saya seperti saya ke Teh Eis kalau soal tentang legalitas ke dia gitu, persyaratannya. Kalau soal penulis kan dia nulis nih, aslinya tuh penulis.
2: Penulis.
3: Makanya ke Teh Santi kita tuh sesama pengurus sendiri saling memberikan kontribusi pengetahuan masing-masing. Kemudian selain itu juga kita memberikan ke yang lain juga sama. Jadi ini adalah wadah untuk informasi, kemudian juga untuk kolaborasi, kemudian juga solusi dan mediasi, dan mudah-mudahan sih sebagai ajang silaturahmi yang memberikan dampak atau efek bukan hanya secara internal tapi juga eksternal gitu.
2: Jadi Ibu orang legal, ini orang untuk halalnya gitu ya, persiapan PRT dan sebagainya, Ibu copywritingnya gitu ya.
3: Begitu.
2: Wah, komplit banget ini Ibu.
3: Belum lagi pengurus-pengurus yang lain, ada yang dari kesehatannya gitu. Jadi memang saya sengaja meminta teman-teman yang memang dirasa untuk berkontribusi di P3D ini bukan hanya satu dari satu segmen gitu, tapi semua untuk menyempurnakan organisasi ini.
2: Wah, menarik sekali ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya untuk Anda juga pendengar di rumah yang juga sekarang sedang menonton atau sedang mendengarkan melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Anda mau tanya? Boleh ya. Barangkali abi teh jenuh di bumi gitu ya. Nah, barangkali gabung apakah hanya untuk daerah Jawa Barat saja atau Kota Bandung saja gitu ya. Anda boleh nanti tanyain ya di WhatsApp juga boleh di 0811 220 9760. Ya, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kita sedang berbincang bersama P3DI, Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia. Kalau tadi sudah disampaikan latar belakangnya hingga kemudian mungkin di-spill dikit gitu ya, hingga akhirnya kemudian hadir P3DI ini terkait dengan program-programnya nih, Bu. Seperti apa saja dan bagaimana?
1: Tadi sudah di-spill mungkin sedikit ya tentang bahwa program kegiatan kita itu yang utama adalah memang UMKM dan ruang lingkupnya. Dan juga sekarang dengan sosial. Nah, sebelum ke sana, kita dalam waktu yang dekat ini insya Allah di bulan Juni kita akan melakukan seminar berikut pelantikan, karena kita belum pelantikan untuk Jawa Barat dan Kabupaten Kota. Jadi makanya di sini sekalian juga kami mungkin mengundang kabupaten kota yang mau bergabung, karena belum semua terwakilin kabupaten kotanya. Kita baru ada di 12 kabupaten kota P3DI itu. Jadi kalau misalkan yang memang merasa mau bergabung, mangga nanti di apa kontak mungkin dengan kami, nanti ada nomor kontaknya. Nah, kegiatan untuk pelantikannya sendiri rencananya adalah seminar, di mana di sana nanti yang sebagai narasumbernya adalah dari Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga tokoh perempuan Jawa Barat gitu. Nah, itu rencananya. Kemudian memang ada pelantikan gitu. Ya, kalau memang kemarin sebenarnya udah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yang tadi sudah ya gitu. Meskipun memang belum pelantikan karena udah ada SK, jadi memang kita sama Dinas Sosial sudah diajak beberapa keliling ke beberapa kabupaten gitu ya. Menjadi agenda rutinnya mereka untuk melakukan pelatihan gratis kepada perempuan-perempuan yang memang perlu penguatan kapasitas supaya dianya bisa mandiri secara ekonomi gitu. Nah, itu. Nah, untuk pelantikannya sendiri mudah-mudahan nanti di tanggal 29 sampai 30 Juni nanti berjalan lancar, dan tempatnya insya Allah di gedung DPRD Provinsi, mungkin insya Allah ya. Dan kepada rekan-rekan semua yang memang mau bergabung, mangga silahkan untuk nanti menghubungi nomor yang nanti akan disebutkan di akhir acara nanti.
0: Gitu ya. Ya,
1: dan mungkin apa ya, kegiatan karena baru setahun ya, jadi mungkin kegiatannya yang tadi itu bazar, baru bazar, kemudian juga pelatihan setiap kabupaten kota yang sudah.
0: Apa aja Bu biasanya pelatihannya bentuknya?
1: Oh, pelatihan KRAP yang sudah tuh, pelatihan KRAP. KRAP itu seperti yang saya pakai begini.
0: Bikin bros, kemarin bikin pin,
1: kemudian bikin gelang kemarin itu. Terus rajutan.
0: Oh, rajutan.
1: Iya, rajutan gitu. Jadi memang antusias, sangat antusias sih ibu-ibu tuh. Antusias antara memang akhirnya semakin kita kalau kita melakukan ke daerah itu kepikir banyak PR sebenarnya. Banyak sekali PR, karena mereka itu kalau dilatih itu tidak cukup hanya sekali. Memang ada harus, dan pelatihan juga kan ada yang tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir gitu ya, gitu. Jadi banyak sekali PR yang memang kepikir harus dilakukan gitu, terutama di daerah-daerah. Kalau di Bandung saya yakin, karena memang saya juga orang Kota Bandung, saya melihat sendiri banyak sekali pelatihan yang sudah dinas lakukan ya. Jadi sudah sangat terbantu, meskipun mungkin secara kapasitasnya baru belum semua UMKM yang terwadahi gitu, tapi sudah banyak terwakili gitu.
0: Itu berapa banyak Bu, apakah khusus anggota atau di luar anggota untuk ikut kayak tadi berbagai pelatihan yang diadakan oleh P3DI ini?
1: Oh, sebenarnya sih kalau tergantung domisili. Kalau saya, kalau melakukan pelatihan itu kan lihat domisili. Kalau misalkan domisilinya di Bandung, berarti pelatihannya di Bandung, KTP. Kalau memang misalkan orang kabupaten, berarti pelatihannya orang kabupaten. Kita kan kebetulan sudah ada di 12 kabupaten kota.
0: Oh, udah ada ya.
1: Iya, jadi yang melatihnya juga yang domisili yang di sana,
0: disesuaikan.
1: Disesuaikan supaya tidak, artinya efisiensi waktu, efisiensi tenaga gitu. Kalau kejauhan juga nanti para UMKM mikirnya tuh aduh jauh,
0: berat
1: gitu.
0: Di ongkos.
1: Iya, nah, kan
0: udah tahu. Berat di ongkos. Tapi biasanya satu kali pelatihan berapa banyak Bu anggotanya?
1: Memang memang kita batasin sih, karena untuk pelatihan itu harus tidak bisa banyak.
0: Betul, betul.
1: Beda dengan seminar, workshop. Pelatihan itu maksimum di 20 orang. Memang sedikit, tapi kita kageroh istilah Sundanya. Jadi kita by one gitu, akhirnya tahu ini bisa, ini belum bisa, ini udah pinter.
0: Terkontrol.
1: Iya, gitu, terkontrol. Ya. Kalau lebih dari 20, pelatihnya harus banyak. Kita pelatihnya sekitar 2 atau 3 orang dalam satu kali pelatihan.
0: Ada fasilitatornya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, gitu. Jadi di samping kita kasih bahan, kita kasih ininya apa? Kayak semacam materinya, kemudian juga kita juga kasih videonya di Infocus, jadi mereka tuh bisa begini gitu. Karena kalau kita praktek tuh kan terbatas.
0: Iya, capek,
1: kalau
0: ya,
1: secara Infocus mereka akan lebih ngerti harus bagaimana.
0: Ada video tutorialnya.
1: Nah, video tutorialnya.
0: Oke, wah ini menarik sekali ya. Ini ada, kita akan bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di TikTok. Ada Kakak Little Bira ya. Menurut Ibu bagaimana sih cara perempuan itu tuh bisa mengelola keuangan keluarga sekaligus mengembangkan usaha dan skillnya?
1: Oh iya. Wah. Langsung?
0: Boleh, mau sama siapa dijawab?
1: Oh iya, nanti ditambahin.
0: Oh, ya. Mangga, silakan.
1: Kalau saya pengalaman memang nih kekurangan. Ini pengalaman, enggak jauh-jauh. Kenapa UMKM rata-rata dulu termasuk saya tidak

0: dasarnya memang asih karuniaan.
1: Mm-hmm. Bertahan hidup lah gitu ya.
0: Terus enggak gini. Kalau di bisnis itu harus tega. Artinya tega begini. Kalau misalkan kalau cash harus cash. Kalau misalkan diskon kalau 10% ya 10%, meskipun ya kenal atau mm-hmm dengan saudara misalkan. Mm-hmm. Kalau untuk urusannya ngasih beda lagi gitu. Mm-hmm. Jadi kalau biar rapi. Mm-hmm. Karena kalau tidak begitu nanti bukannya kita bisnis tapi sosial kitanya. Mm-hmm. Jadi memang kalau dalam bisnis itu agak berbeda karakternya dengan ibu rumah tangga meskipun sedikit. Mm-hmm. Jadi tanamkan kedisiplinan, satu disiplin. Mm-hmm. Kemudian memang harus beda pocket, beda loket istilahnya. Mm-hmm. Mah beda amplop, itu mau nggak mau dan itu keinginan yang kuat. Kalau tidak begitu ya susah, artinya nanti kecampur-campur uang ini kesini, uang ini kesini. Jadi akhirnya pas ini kenapa untungnya nggak ada, barang juga nggak ada, itu sering kali begitu.
1: Padahal kacoceng atau minjem duit sendiri kan gitu ya.
0: Iya, karena merasa gitu. Jadi yeah, memang tetap harus dipisahin yeah, antara yeah, uang perusahaan dengan uang pribadi, dapur
1: ya.
0: Iya.
1: Ada yang menambahkan mungkin?
0: Ada tambahan teh yang tersanti atau teh?
2: Mungkin yang menambahkan dari Bu Lise, tadi yang dompetnya harus beda, pencatatannya juga harus rapi. Modalnya berapa, keuntungannya berapa, nanti supaya nanti ketika dihitung ketahuan untungnya berapa, ruginya berapa. Dan tadi Bu Lise sudah memberitahu harus disiplin. Jadi jangan diambil yang dari untuk bisnis, untuk jajan anak-anak.
1: Karena suka nyoceng duit sendiri, nganyuk dulu ke uang perusahaan.
2: Jadi gak ketahuan mana kapan untungnya gitu kan.
1: Oke, jadi itu ya Bu, bagaimana kan?
3: Saya paling nambahin ini ya, sebagai seorang wanita itu kita itu jangan terlalu tergantung pada suami ya. Kita itu harus bisa be survive. Gimana pun caranya, misalnya kan kita tuh sebagai wanita itu kadang-kadang aduh kurang ya, misalnya kok dari gaji apa suami itu kurang. Nah itu tuh kita tuh jangan hanya terfokus pada suami. Hanya gaji dan sebagainya. Kita pun harus bisa. Harus bisa ya. Caranya ya banyak memperbanyak ilmu, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Jadi jangan diem gitu loh. Ya. Karena banyak peluang di sana, di luar sana itu untuk wanita-wanita itu. Jadi biar bisa maju dan apa sih
2: mandiri.
1: Gitu ya. Jadi kalau becandaan anak sekarang begini, kenapa usia laki-laki itu gitu ya cepat meninggal gitu dibanding perempuan gitu.
3: Karena stres mungkin ya. Karena diminta terus istrinya
1: banyak melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar gitu.
0: Maksudnya
3: banyak menuntut mungkin ya istrinya.
1: Karena kalau laki-laki dengan laki-laki mainnya Bu suka agak jarambah gitu ya. Gitu. Ya. Artinya bahwa wanita selain mengurus anak, memanage keuangan, memanage segalanya gitu. Adapun juga kalau memang takdirnya berkata lain, masih tetap bisa survive di kakinya sendiri gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, ada dari Intan. Bu, saya Intan dari Cimahi. Apakah P3D itu punya pendampingan khusus agar UMKM perempuan tuh bisa naik kelas kayak menembus pasar digital seperti itu, Bu?
0: Iya. Tadi lupa itu disebut. Memang salah satu, malah itu program dari pusat. Program dari pusat itu salah visinya. Satunya adalah visinya itu mendampingi pengembangan usaha UMKM. Jadi kita itu pendampingan mulai dari untuk naik kelas. Jadi memang itu menjadi salah satu program pusat yang memang diturunkan ke kita ke Jawa Barat supaya bagaimana UMKM itu tumbuh. Nah, saya sendiri di sini sebelum keluar saya tuh minimum anggota lah, pengurus dan anggota dulu. Kalau memang misalkan ada yang lain boleh memang itu adalah salah satu apa program kegiatan kita untuk menaikkelaskan UMKM dengan dampingan, pendampingan atau coaching namanya ya. Kalau dulu mah di saya masa lalu, maksudnya sebelumnya kan saya juga memang di komunitas yang lain saya memang sudah ada coaching dengan ITB dengan SBM gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar juga P3DI akan melakukan hal yang sama untuk melakukan kerjasama dengan SBM ITB juga.
1: Ah gitu ya, sudah langsung bareng sama SBM ITB ya.

0: Digital marketing.
1: Oke, digital marketingnya. Ada Teh Febi. Selamat malam Bu. Saya Febi di Bandung. Ini banyak UMKM perempuan kesulitan soal modal. Apa solusi yang dilakukan ataupun juga edukasi yang dilakukan kepada komunitas seperti P3DI ini?
0: Sok siapa nanti saya juga nambahin.
2: Sok. Sebetulnya kan kalau permodalan itu dari pihak bank juga ada ya, kayak KUR kayak gitu. Nah, tapi kalau saya sih terus terang tidak menyarankan ya, tidak menyarankan kita sampai terikat dengan bank. Sebisa mungkin kita mandiri, dalam artian mandiri tuh gini, kita tuh menabung lah, maksudnya cobalah untuk menabung meskipun sedikit dari sisa hasil belanja kita tabung
0: awalnya gitu ya.
2: Awalnya untuk awalnya seperti itu. Nah, nanti dari tabungan yang itu kita putar kembali gitu. Usahanya nggak usah besar-besar, kita usah kecil aja dulu. Karena kan nanti juga seiring waktu setelah kita putar itu akan menjadi besar juga gitu. Jadi jangan berpikir patah semangat. Aduh, saya kan nggak ada modal gitu, nggak bisa kayak gitu.
0: Ya apalagi nih sekarang tuh sebenarnya zaman digital tuh modal tuh nomor dua kalau nomor satu atau nomor tiga. Kita sebenarnya keahlian digital afiliator itu kan nggak tanpa modal afiliator itu. Tapi memang untuk menjadi afiliator itu tetap ada infrastruktur yang harus dipunyai, tetap mau nggak mau itu kayak handphone, kemudian juga apa mikrofon
1: lighting,
0: gitu, lighting gitu ya. Mau nggak mau itu mah. Jadi nah untuk punya itu mungkin tadi salah satunya adalah menabung dari sisa-sisa hasil belanja nyicil aja gitu. Nyicil aja. Ini memang bank itu adalah langkah terakhir paling enak tuh tanpa bank sebenarnya ya, modal tanpa bank. Yang alhamdulillah saya Teh Uis kebetulan memang tidak ada unsur bank lah untuk kita bisa berbisnis tuh. Jadi dari masing-masing. Tapi kalau dulu kan tidak musim digital ya. Jadi memang betul-betul konvensional. Kalau sekarang malah kalau menurut saya tuh kayak iri dah sebenarnya untuk zaman sekarang. Kalau saya di zaman ini lebih akses untuk maju tanpa modal itu sangat terbuka lebar. Tinggal kemauan kita untuk belajar apakah memang mau punya atau tidak gitu. Ya afiliator, kemudian reseller. Resellernya juga kan udah sekarang mah enak pemasarannya di Indonesia, sedunia. Ai kita dulu dari satu daerah ke daerah meni
1: berat gitu.
0: Berat kalau sekarang sebenarnya asal ini aja kemauannya aja. Cuma kan kadang-kadang orang tuh memang beda sih ya zamannya. Kalau Gen Z sekarang itu untuk daya
1: juangnya
0: itu tidak setebal kita mungkin. Mereka nggak tahu sadar atau enggak. Jadi memang pengennya mungkin lebih cepat gitu. Nggak apa-apa mungkin dunianya sekarang begitu. Cuma memang kalau untuk begitu berarti kita harus mengikutinya juga zamannya. Karena zamannya digital, mau nggak mau afiliator atau misalkan reseller online itu harus kita lakukan kalau kita tanpa modal. Beda lagi ya kalau punya modal mah bikin pabrik, bikin
1: apa? Gampang.
0: Nggak gitu. Usah ngomong ya. Gitu.
1: Maksudnya mungkin ayo temain.
3: Kalau karena saya bukan UMKM ya, jadi agak mungkin
0: biasa ya tetap
3: apa ya, kalau untuk awal mungkin agak susah kalau kita harus ke bank meminjam modal ya, karena di bank itu harus ada
2: jaminan
3: terus harus ada apa ya,
2: bankable,
3: rekam jejak awalnya apa gitu. Jadi untuk pertama mungkin seperti usul dari Bu Eis dan Bu Lise, sedikit dulu. Nanti setelah itu mungkin untuk pengembangan usaha,
1: responnya lihat bagus.
3: Iya, gitu baru ya. Kita bisa ke bank untuk modal
1: pengembangan.
0: Untuk running ya, udah running ya.
1: Ada istilah sekarang mah dropshipper gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi beli dari orang lain ngemaklun, brandingin sama kita, jualin lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Itu terjadi ada yang orang ini Bu apa? Aduh, daerah Sumedang tuh Ubi Cilembu. Jadi dia tuh ngejualin, jadi dia tuh beli ke orang lain, kemudian disuruh kirim ke sini. Nanti kalau udah sampai dikirim dia jadi dropshipper. Sekarang dia jadi pengepul terbesar.
0: Wow.
1: Penghasilannya sebulan 2M.
0: Wow.
1: Dari jualan awalnya enggak pakai modal.
0: Tuhan.
1: Gitu. Ngejualin barang orang lain.
0: Iya.
1: Dia brandingin.
0: Iya.
1: Dia bikin toko gitu ya, difoto-fotoin, modalnya itu cuma handphone, ngefoto-fotoin gitu ya, udah gitu. Iya. Jadi kalau ada yang beli, Nah, orang kan taunya ke dia.
0: Iya.
1: Dia ke si Mang, ya Mang, iya iya kirim sakia kami bayar gitu.
0: Hebat banget.
1: Sekarang dia punya sendiri.
0: Tuhan,
1: benar. 2 miliar buat jualan ubi Cilembu. Gitu sampai ke beberapa seluruh wilayah Indonesia.
0: Iya. Ya harus berani promosi
1: berarti. Harus berani promosi.
0: Iya, iya betul.
1: Aduh, luar biasa sekali. Kemudian juga Bu, kalau misalkan dari berbagai kegiatan ini, kalau ada yang ingin ikutan, itu ada syarat-syaratnya nggak sih, harus kemana dan bagaimana?
0: Oh, kalau ini mah karena belum launching ya, maksudnya launching secara pelantikan. Sebenarnya setiap ini di daerah mana dianya? Kita itu kepengurusan ada di provinsi, kemudian di Bandung Raya. Bandung Raya itu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, KBB. Kemudian ada juga di Sumedang, ada di Sukabumi, kemudian ada di Cianjur, kemudian ada di Tasik, ada di Majalengka, ada di Garut, dan terakhir itu di Cirebon, di Cirebon, Kuningan Cirebon.
1: Kuningan Cirebon ya.
0: Nah, jadi untuk sementara mungkin ke provinsi dulu karena mereka juga masih
1: proses gitu ya.
0: Proses. Nanti nomornya terakhir aja mungkin ya.
1: Ah, boleh sekarang aja.
0: Boleh sekarang aja.
2: Nomor kontak.
0: Iya, nomor kontak.
1: Nah, harus menghubungi siapa atau ada sosial medianya gitu?
0: Ada, nomor kontaknya dulu. Sosial medianya masih di otak atik.
1: Oh, masih on.
0: Sama Teh Santi.
1: Masih on the way, boleh.
0: Ya, sama Teh Santi tadi teh 0,8 sebentar. Sebentar kan.
1: Gitu. Jadi untuk Anda juga boleh pendengar ya. Jadi tanya-tanya dari sekarang gitu ya.
0: 0813-881-7208.
1: Boleh sekali lagi, Bu?
0: 0813-881-7208.
1: Nah, itu harus mungkin Ibu siapa?
0: Apa?
1: Ibu siapa?
2: Ibu
0: Lisa. Kalau ini nanti ada admin.
1: Ada
0: admin
1: ya?
0: P3DI nanti. Iya. Di situnya kan di P3DI Jawa Barat. Jadi mungkin untuk semua sekarang ditampung dulu semua di Jawa Barat. Nanti kita pisahkan dia secara KTP-nya di domisili di mana, nanti diarahkan.
1: Okay.
0: Untuk menghubungi siapa, ya.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi terakhir mungkin gue ada yang sampaikan untuk para pendengar Pro 1 RRI Bandung dan turut hadirnya Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia ini, agar tentunya juga apa yang disampaikan akhirnya masyarakat lebih aware bahwa ada loh gitu sebuah organisasi gitu ya, atau komunitas yang memang peduli terhadap pengembangan perempuan. Mangga.
0: Kita sebagai perempuan harus kalau secara globalnya itu suara perempuan itu sebenarnya suara yang sangat strategis untuk pembangunan daerah. Karena apa? Karena pertama secara banyak atau kuantiti perempuan itu secara jumlah lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian juga secara kualitas perempuan itu faktanya lebih tahan banting, lebih survive. Oleh sebab itu kita sebagai perempuan harus mandiri, baik secara finansial ataupun secara emosional, intelektual juga. Jadi kita apapun kondisinya, mau itu usia remaja, usia dewasa, usia ibu-ibu, usia lansia, kita sebagai perempuan tetap harus mandiri tadi secara finansial, secara emosional, secara intelektual. Karena kita secara agama aja artinya bahwa Allah tuh tidak melihat bahwa kita perempuan di nomor dua kan dengan laki-laki. Karena Allah hanya melihat bentuk ketakwaan kita dan kebermanfaatan kita di dunia ini gitu. Jadi kita sebagai perempuan yang ada di Jawa Barat, mari kita bareng-bareng bererat berpegangan tangan untuk menjadikan kita sebagai perempuan unggul, mandiri, produktif, kemudian juga bebas finansial, emosional, dan intelektual.
1: Bu Santi mungkin ada yang disampaikan?
3: Mungkin untuk para perempuan dan ibu-ibu yang sebenarnya yang bukan UMKM juga bisa bergabung di P3DI. Jadi untuk pengembangan diri dan untuk mengembangkan usaha, bergabung dalam wadah seperti P3DI ini insya Allah akan bermanfaat untuk pengembangan diri dan pengembangan usaha.
1: Baik ya, boys.
2: Sudah cukup.
1: Baik. Ya, sudah terwakili tentunya. Terima kasih atur nuhun saya selalu untuk ibu-ibu sekalian terus menginspirasi tentu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah referensi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada bahwa sebagai perempuan begitu sangat luas apa yang bisa dilakukan gitu ya. Salah satu tadi disampaikan mandiri secara finansial. Yeah. Ini dia yang ini. Maka proses semuanya itu di fasilitas gitu ya untuk terus mengembangkan kemampuan diri di P3DI ini ya. Tadi nomornya sudah di share, silakan kalau misalkan Anda ada waktu luang ya, banyak hulang-huleng gitu ya. Ngabuburit mending
3: sharing,
1: belajar ya. Mending sharing gitu ya. Mudah-mudahan ada sumber cuan-cuan gitu.
3: Iya. Insyaallah.
1: Oke, okay. Baik Ibu, terima kasih tuh sudah hadir.
3: Sama-sama.
1: Dan sehat selalu ya. Baik, pendengar, setelah ini kita akan masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Alan Abana masih akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.
4: Bandung malam ini.

0: merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung malam ini.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby. Ya, yeah, Vanilla Ice malam hari menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Alan Abana menemani Anda pendengar di Ruang Rindu. Hari ini adalah dari tahun 80-an hingga 2000-an ya. Lagu Indonesia dan juga mancanegara. Iboleh pisan, Anda boleh WhatsAppin di 0811-220-9760. Ada siapakah malam hari yang sudah masuk di line telepon kita? Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Ona Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Yang saya sehat, samulihna kumaha kakak.
1: Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Malam minggu kumaha ya cuaca?
1: Cuaca tadi mah sempat hujan ngagebret aya nama caang menjang. Wow, satu
2: aya hujan kene paridinya mah terus dua dinten teh dieu mah.
1: Ih, hujan wae di dieu mah.
2: Terus dua dinten teh ya
1: tuh. Oh gitu. Jadi dia mah hujan kan udah tarik deh hujan teh. Mohon ongkos cenah.
2: Ayo kirim nemak. Ayahnya tapi mohon. Tapi tejantan deh.
1: Dah terus kedah nama memang musik masuk ke musim kemarau.
2: Mohon.
1: Ayah
2: nate. Kemarau basah.
1: Tah, ongkos kemarau tapi basahnya.
2: Hujan
1: kene, Bang. Hujan kene gitu ya. Oke. Dan
2: gitu. Campuran.
1: Ya campuran anu Indonesia anu mancanegara ima kana pokona spesial di malam Minggu mah ieu mah di bebaskeun kitu tah.
2: Oh iya tuh sip bersama yang penyiaran juga spesial lagi.
1: Tah gitu di endogan 2.
2: Ada sugan tetes kalangkung enggak kaboboan memang gara-gara malam ngadangu eta
1: tah. Anu naon?
2: Lagu Jiwa Sekuntum.
1: Oh, jiwaku sekuntum bunga kamboja.
2: Ini ya terakhir setel kira.
1: Nya apal wae. Pan ngahaja memarin deh Kang Ona emang.
2: Itu tidur kakak kulinggah sana.
1: Alah, nah jadi resah.
2: Nah itulah. Terus ya iya, terus kena rowecok ngacacang.
1: Nggak cacang nak kunaon atau
2: terlalu dalam
1: tarik sih gak nama emutan
2: tarik sampai jam berapa jam tabu sampai tabu kilo
1: puluh sama bagadang
2: nyari rawe di kasur jadi
1: eta teh faktor nate
2: ayo nama kebobuan sekedap
1: eta geranya ngelenyap ayo bagadang deh
2: nah rawe ayo upami ngupingnya tuh terasa gitu.
1: Ah orang putar kanu sana setelah bisi karunya.
2: Entah kenapa non. Saya aslina. Oh, asal kumal tuh. Ah tidak bisa kebas nguping lagu itu. Ah mantep kenalan ya tuh.
1: Langsung mengena gitunya.
2: Langsung kena. Langsung mendalam.
1: Sok atuh wangi ayeuna teu palay lagu naon atuh tos gugah
2: ieu mah. Ayeuna mah hayang di tiasa Niki Astria.
1: Mangga palay Niki Astria mah sok.
2: Hayang bias binar bias.
1: Nah, binar bias gitu ya. Niki Astria cikannya
2: bias sinar.
1: Biasan
2: kagungan
1: kelaknya ternyata anu bias sinar ayak sok
2: nah itu
1: mangga spesial kang usaha ya teh
2: kang ikan alam dunia kekang lagi macam tugas saya selalu kekang sarang keluarga anak sarang perlu dirinya sadayana
1: amin
2: keras ke Tetiawati oke di Lingga Jaya Sumedang keras ke Apino sarang Boreni di Ganea Sumedangnya keras ke Bungkus Nauge di Ganea Sami Sumedang keras ke Ibu Mujianti di Tasik, Basa Fitri Dago, terus ke Kang Mansur di Soreang, terus ke Neng Bunga di Garut, terus ke Ngumoge di Garut, terus ke Sadika Sadayana, lah.
1: Mangga.
2: Mohon dano sanes nama nama ieu kelas kelas siang tenois na tenada mah kelas siang itu.
1: Kelas siang apal wae.
2: Siap, buat semuanya aja yang lagi pada stay tune di Ruang Rindu bersama Kang Alan ya.
1: Mangga.
2: Spesialnya buat Kang Alan aja namanya tugas. Sarang sarang Alan.
1: Ayanan sarang Bang Johnson gitu ya.
2: Oh mana itu sarang Gina. Boro pedale di Ranca Purut kamari ieu nguping sarang di Gang Ojon mireuas. Ini ada kebetulan kan menuju di Ranca Purut di RG ABG.
1: Oh gitu. Nah Neng Gina ya. Teh duka kemana teh libur Neng Gina teh Bang Johnson? Gina kemana cina Gina? Lah libur.
2: Apalagi libur. Di Gang Ojon itu mah tempat main gitu.
1: Eta teh, aduh gusti.
2: Begitu aja salahnya, teman kakak. Waktu penampilan di kantun ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang One di Sumedang. Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ada Bunda Maharani di Bekasi yang sudah standby dari tadi ini tuh ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Kang Alan Albana. Malam. Putarkan dong lagunya Karena Cinta by Joy Tobing. Kirim salamnya untuk Bu Mujianti, Bunda Helen, Mbak Safitri, Opung Tina, Kang Mansur, dan untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Kang Alan yang baik hati. Semoga sehat selalu dan sukses dalam segala hal. Amin. Lagunya ditunggu sami-sami Bunda ya. Sudah Alan siapkan juga ini mah lagu di awal untuk Bunda. Ada Tenopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat malam. Pengen request lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso. Waalaikumsalam, malam juga ya. Salamnya untuk pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Spesial buat kakak Alan dan keluarga. Semoga sehat selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Terima kasih atas dibacakannya. Terima kasih Tenopa di Karang Nunggal. Ya, selain itu ada satu telepon lagi Alan angkat sebelum nanti putarkan lagu-lagu yang sudah masuk. Ada Teh Tiawati di Sumedang, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Sehat, Teh Tia? Alhamdulillah. Nah, suantana sih nu pilek.
3: Mohon saketin
1: ngomong juga rada pilek. Kieu geuningnya kadanguna suara nu pilek teh rasaan teh alama suara nomor 2 padahal nuju serak mah serak we nuju pilek mah sales mah we.
3: Kemarin kan panas ya kan panggilan panas hujan gitu agak sedikit gitu. Apa-apa lah maklum
1: jamak aja cuman
3: pilek doang
1: tenan. Berarti sedang diampuni. Mudah-mudahan sebagai penggugur dosa-dosa ya. Teh Tiawati mau lagu apa malam hari ini?
3: Ingin dari Novia Kolopaking aja deh.
1: Novia Kolopaking yang mana Novia Kolopakingnya?
3: Yang Asmara.
1: Asmara. Nu kumasi ya teteh hilap di?
3: Ya.
1: Nu kumasi nu asmara teh? Alan teh lupa-lupa ingat.
3: Gimana?
1: Anu nyanyiin aku maha. Tapi kalau pikir nu asmara teh. Tete ya. Halo. Tete.
3: Kirim ke kangen lagi. Tugasnya sama siapa sekarang?
1: Sama Abang Johnson ini teh. Nya.
3: Oh iya deh kirim salam ya buat
1: Bang Alan.
3: Oh juga buat Bunda Mangani, Kang Wanan dan Bu Ino, Bu Kusna, seperti Bu Putri, buat semuanya aja.
1: Mangga. Siap. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yaudah, kita putarin dulu ya lagu-lagunya. Satu-satu yang sudah masuk ada Joy Tobing yang tadi diminta sama Bunda Maharani ya. Nih, Alan juga ikut nyanyi kalau lagu ini mah ya. Enak banget lagu Joy Tobing. Semua karena cinta. Ada. Kalau urusan cinta mah emang taluk lah. Kalau udah katinggang lope mah aduh. Pikiran pun asa kelepek-kelepek. Spesial untuk anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung malam ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita akan bacakan dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Ada siapa lagi di Bang Johnson? Gitu ya, Teh Tiawati tadi udah ada. Ada Mama Afika di Garut. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Mama Afika di Jaya Raga Garut, mau Bon Jovi ya, yang Always, boleh disiapkan ini mah ya. Soalnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung, buat Momi Sosialiwet. Itu lucu. Keren nama grupnya, kan ada Sosialita. Ini Sosialiwet gitu ya. Dan Momi X Cokro Aminoto, selamat beristirahat aja buat Kang Alan, selamat bertugas saat malam mingguan, hatur nuhun sami-sami. Alan mah malam mingguannya sudah jelas and then pasti gitu ya. Nya di RRI menemani Anda. Ada Talita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Alan. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu gitu ya. Kayaknya namanya. Apa cana pengen lagu boleh. Apa kabar Kak Alan? Semoga kabar Kak Alan selalu dalam keadaan baik, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita pengen rek selunya Celine Dion yang judulnya Power of Love. Terus Lita kirimkan lagu ini untuk Kak Alan, penyiar idola Lita yang selalu terfavorit, terbaik hati. Tak lupa salamannya selalu dari Lita di Cianjur. Thank you Kak Alan, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin, hatur nuhun. Terima kasih ya untuk Telita di Cianjur. Bunda Maharani tadi sudah diputerin lagunya juga. Tenopa di Karang Nunggal, penjaga hati juga sudah lamputarkan juga ya. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa kabarnya Bang Albert di Bau-Bau? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, untuk Anda mau telepon boleh teleponnya di 022-727-8978. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Tadi diintip di Instagramnya pakai itu ya, kemeja hitam.
1: Betul.
2: Tambah berwibawa.
1: Aduh, wibawa apa nih? Wibawa mobil, wibawa rumah, wibawa.
2: Mintip aja. Hujan tadi besar
1: pisan. Iya, besar hujan banget ya.
2: Iya, sampai sama. Angin ngegelebu.
1: Waduh.
2: Gitu. Untuk petirnya enggak ada.
1: Betul ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiat ya, meskipun cuaca bergonta ganti gitu. Mbak Fitri mau logo apa malam hari ini?
2: Yang dari Roberta Flack dan Pebble Bryson ya, yang Tonight I Celebrate My Love For You.
1: Tonight I Celebrate.
2: Ya. Gak pakai for you.
1: Tonight celebrate my love.
2: Iya, kalau pakai for you nanti tetap perawat cantik ih pakai for you.
1: Pakai for you. Roberta Flack and Pebble Bryson, okay? Yeah. Tonight I celebrate my love. Disiapin ini.
2: Makasih sebelumnya.
1: Sama-sama.
2: Salamnya buat Kang Alan karena duluan yang baik hati, yang ramah, yang tambah berwibawa. Saya Kak Rana juga itu.
1: Masya Allah. Sama
2: teteh cantik perawat ya, sehat selalu dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bang Johnson juga ya, mau lihat di gudang udah nemenin Kang Alan.
1: Bagiin
2: malam mingguan. Di studio malam mingguannya. Terus buat Mak Sekar, ini untuk yang kelas malam ya, ketang mulai juga.
1: Kelas malam, cenin kelas malam. Siapa aja kelas malam?
2: Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Punani Antapani, buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bu Reni, Api Eno, Kutiawati, Mas Herdi. Terus buat, ini kita besaran tak kecilin dulu. Feedback ya. Terus buat Kang Onay udah, Mas Tamela, Kang Umar, Kang Uung, Kang Ajat, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang. Anu kaset saya emang gak kelas malam itu mah, jarang masuk, Kanada juga jarang. Buat semuanya aja deh, buat Telin juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, semoga semuanya pada sehat.
1: Amin.
2: Terima kasih Kang Halan dan juga Bang Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak Savitri di Dago. Gitu ya, nu di anti-anti tita tadi, nu di dago-dago tiba reto, alhamdulillah akhirnya nyamprak juga ya. Lalu siapa lagi boleh telepon di 0227278978 gitu ya. Mana Julius, di mana? Oke ya, ruang rindu.
0: Halo. Halo.
3: Halo kan.
1: Nah, geningan. Kemana heula?
3: Eh, katanya diangkat ya ku Kang Alan ini dan yang pesannya diangkat gitu.
1: kumaha di ditu kumaha?
3: Kumaha cerah di dieu mah?
1: Oh, cerah.
3: Nuhun teh hujan.
1: Eh, teh geuning ya, cerah di
3: dieu mah. Terindek banget.
1: Tadi mah sore mah iya pisan hujan badag.
3: Oh gitu.
1: Nuhun.
3: Ayo sesaminya sebenernya.
1: Nyanya padahal mah ngegeser sakit.
3: Langit gitu.
1: Leres. Kuma tuh sakat ah palai lagu naon. Oke ina.
3: Aduh tiada bena ya. Intim berdua.
1: Oh intim berdua. Ada tuh ya. Ada Ben, intim berdua. Boleh sakat spesialin buat siapa nih lagunya?
3: Tadi itu Kang Onay ya.
1: Muhun.
3: Sehingga Tegang Sepistri. Terus Pak Penny. Baceka, Selin, Dalita, Penova, Neng Bunga. Karena Baceka, Bumi Tianti, Bunda Warani, Bunan. Tadi yang Bu Reni, terus buat Kang Ajat, Kang Asek, Kang Onay, Bung Kusna, Api Eno, tadi Mas Tamela, Mas Ferdi, Bu Aymin, Pak Ramadan, Pak Ahmad, Pak Sutaria, tadi ya?
1: Tadi Yusof.
3: Aduh,
1: Kang Amuan Sahea.
3: Belum tari yang tumben kata ngebet biasanya sok ayak. Ya, tangis kedaya noel gitu.
1: Emang gak siap.
3: Siapa?
1: Muhun.
3: Tangis Kang Anbu. Bukan Kang Johnson.
1: Muhun. Abang Johnson, Muhun.
3: Emang Johnson nih.
1: Muhun.
3: Tumbennya ke ayah istri nak. Ini dia sama ayak.
1: Iya, biasanya emang gitu ya. Malam minggu tapi duka malam mingguan kemana Neng Gina teh nanti?
3: Oh, iya kan Neng Gina
1: tuh. Iya biasanya mana Neng Gina?
3: Oh, kamu jadi siapa sih kenalan?
1: Amin.
3: Kamu diantarkan gitu, Gina gitu bro. Sekarang di hotel sepinya pulang nak gitu ya. Ayo nak suami gitu. Ketanya kenalan?
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ya. Kang Mansyur di sore hari. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Lagu-lagunya sudah lan siap-siapan untuk Anda. Malam juga untuk Ibu Hajah Elias di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, mau minta lagunya Tenda Biru bisa enggak? Ya, kalau bisa dikirim-kirimnya buat semuanya aja deh, spesial buat Kang Alan aja seorang. Terima kasih. Aduh, ya ampun. Muhun tuh cenacek Neng Gina hadiroh cenah ya di rumah. Aku teh nanyain kemana cenah Gina malam mingguan menghilang hadiroh, pokoknya aku di rumah kan, yang salam aja dari Gina katanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI di Bandung. Besok kayak pangcalembengna itu teh ih di malam minggu tuh sekarang gandeng si Gina teh. Tapi kalau tidak ada, aduh Alan teh asa kesepian gitu ya. Jadi ada Neng Gina cenah ada di rumah malam mingguannya memantau. Ada Bang Johnson dulu yang menemani membersamai gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Alan Albana masih menemani Anda. Ada Opung Tina juga malam, Bung Rana yang bersuara merdu. Waduh. Opung Tina kejebak. Tapi enggak apa-apa lah ya. Opung Tina Esa hadir. Salam-salam buat Bapak Rahman dan Neng Evi, Kakak Maharani di Bekasi, Jeng Sri Purwakarta, Jeng Ratu Malam, Jeng Safitri di Dago, Jeng Sakari Katamso, Abah Glenn, Kang Mansur, Kang Ubay. Terima kasih Bung Rana kembali ya ke studio Persatu RRI Bandung katanya 97,6 FM ya. Iya, Alan tuh nama samarannya kalau malam minggu Rana. Emang suaranya sama ya. Masa udah lama-lama beda. Kayaknya kenal deh gitu. Ada Asmara dulu dari Novia Kolopaking untuk Anda pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga, bah

Tah kicu, cina pendengar ya intim berdua. Malam minggu Anda gimana pendengar intim bersama siapa? Ada intim berdua kalau ada band ya. Atau mungkin Anda intim sendiri? Gak apa-apa karena Alan Albano masih menemani Anda dengan Bang Johnson gitu ya. Hingga nanti pukul 12 malam nanti. Dan ada juga Teh Nopadi Karangnunggal ya. Saat malam bermalam minggu ke Alan dan berisi rasa turnuhun Ibu Haji Elis di Sumedang. Makasih ke Alan lagunya sama-sama. Ada Kang Wawan Geningen di Sumedang ikutan ah ke Alan boleh lagunya Lea dari Toto atau Have You Seen Her dari Big Hammer. Ya untuk seluruh pendengar CRRI, spesial untuk Kang Alan dan Bang Joson. Salam Malming ya, sehat selalu semua, merdeka. Terima kasih ya Tetiwati, Mbak Safitri juga untuk Anda. Bang Joson mana lagi nih yang belum nih Bang Joson? Ya udah. Ah, Salandion Power of Love ya. Ini belum kayaknya. Ingetin Alan kalau Alan lupa. Eh ini pendengarnya kadang manusia pada sok itu. Aduh. Power of Love. Mau telepon? Boleh. Sok atau di 022-727-8978. Menemani Anda bersantai di malam minggu ini. Pendengar ya. Power of Love dari Celine Dion-nya juga udah Alan siapin. Ya mau... telepon via WhatsApp boleh. Tumben Neneng Bunga kemana ya? Neneng Bunga biasanya malam minggu standby aja. Neneng Bunga biasa sih, biasa nama ya. Itu teh ketiduran teh gening. Ya tenanawan sih nggak apa-apa. Karena memang hadirnya Alan tuh adalah peneman tidur. Menemani Anda menjelang tidur sambil lebahan, sambil bersantai gitu ya. It's okay, nggak apa-apa ya, enjoyin aja, nggak apa aja riak-riak suara yang menemani Anda. Terima kasih tadi untuk Bunda Maharani, Teh Nopal di Karangnunggal, Teh Lita, Mama Afika di Garut, Bon Jovi-nya juga udah alam poterin, ada Ibu Aja Elis di Sumedang, Opung Tina, Kang Wawan Sebastian di Cimalaka Sumedang ya, kemudian Bang Albert di Bau-Bau. Ini juga lagunya udah lansiap-siapin juga. Ada Kang Asep, Teh Tiawati, ada Kang Onai juga tadi yang sudah bergabung juga ya. Langsung ini Alan puterin Salendian The Power of Love.

0: Power of Love, Celine Dion. Ya, untuk Anda masih ada waktu yuk. Mau telepon boleh di 0811220970 atau kalian telepon kita di 0227287978. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu. Siapa nih?
0: Dengan siapa coba tebak?
1: Mas Rana. Mas Alam.
0: Iya, betul.
1: Betul, ya.
0: Betul. Gimana di sana kabarnya?
1: Baik-baik.
0: Masih sakit. Cepat pulih ya.
1: Amin, doanya. Rida ya. Doain sendiri kelas ya.
0: Iya ya, insyaallah.
1: Iya, berkah.
0: Amin. Gitu ya.
1: Iya.
0: Atau mau lagu apa?
1: Tolong puterin. Itu ya.
0: Apa?
1: Gong 2000.
0: Gong 2000 boleh.
1: Ini buat Mas Alan dan keluarga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, amin.
1: Buat TNI Polri Jawa Barat. Mbak Sapitri, Ibu Siati, dan terima kasih Kapus Janjur, Mbak Flek. Terus siapa ya, Mas Sursor yang mengupain jago, Mas RGC Langsap. Terus Mas Pak Budi di Makita Masjid Jawa Timur. Nah, semuanya dipanggirin waktu malam ya. Terima kasih kebaikannya. Mudah-mudahan saya jadi kesehatan semua ya. Terus buat ini aja Pak mantan Kapolsek Ude Kapten Haji Nurul Hadi dan keluarganya. Bapak itu yang di Pesin Nurseha, anggota Dinas Pembinaan Mental Internasional di Jakarta Timur, di Jakarta Timur, lupa ya, maksudnya di Jakarta Timur. Jalan Kayu Mas, ini nomor 5. Spesialnya seperti Mas Alan dan
0: Mas. Terima kasih.
1: Ya, selalu ya. Tolong kalau masuk ke jalan HQ ya. Mereka sepertinya buat pasirian orang yang hati dan baik ketnya lahir itu masalah
0: baik sih ya, terima kasih
1: ketinggalan
0: nggak apa-apa

Online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Itu dia Gong 2000 menanti kejujuran ya, yang diminta sama Ratu Malam. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp ya, yang sudah telpon juga. Hatur nuhun. Main kalan ke Karang Nunggal, mohon insya Allah nanti ya, kalau ada kesempatan ke sana. Itu calling. Terima kasih juga untuk Ibu Ajalis, Kang Wawan Basen, tuh diputarin juga Teh Tiawati, Mbak Safitri, Opung Tina. Terima kasih untuk Mama Afika di Garut, Bunda Maharani di Bekasi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang malam hari ini mendengarkan. Ada lagu-lagu enak yang tentunya sudah disiapkan di pukul 11 ini hingga menjelang Anda beristirahat gitu ya. Dan tentunya juga jangan lupa dari aplikasi RRI Digital agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah. Dan tentunya juga Anda juga bisa mengakses juga laman kami di rri.co.id. Berbagai informasi yang kami hadirkan, yang kami sajikan juga pendengar untuk Anda, Anda bisa baca kembali ya di laman rri.co.id. Berbagai informasi mancanegara, informasi nasional kami hadirkan juga di sana, apalagi juga seputar juga Jawa Barat pendengar ya. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami. Alan kasih lagu, nah ini dia. Ini salah satu lagu yang ini tuh enak banget, dari Sam Smith with Writings on the Wall.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus sudah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Gaming menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

Tahukah Anda? Bencana tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius. Banyak korban bencana mengalami depresi, kegelisahan, stres, hingga PTSD atau post-traumatic stress disorder. Jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Salah satu upaya pemulihan setelah bencana adalah melalui layanan konseling pasca bencana. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma, memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing individu, dan mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat pulih bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Tanggap bencana, pulihkan jiwa, bangkitkan harapan.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya.

0: sebatang pohon kurma yang rindang.
1: Ada keperluan apa, Tuan? Datang jauh-jauh kemari dari Mesir,
0: tanya Khalifah Umar.
1: Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk.
0: Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya.
1: Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya.
0: Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya.
1: Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut.
0: Apakah ia salah dengar?
1: Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah,
0: lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang.
1: Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan,
0: "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash."
1: Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk.
0: Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat.
1: Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru.
0: Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan.
1: Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata,
2: "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya."
0: "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
2: "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?"
0: Gubernur Amr bin Ash berkata pelan,
3: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu."
0: Yahudi itu menunduk terharu.
1: Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang.
0: Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman.
1: Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf.
0: Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam.
1: Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026, dan kami akan kembali menguji ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97.

6,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 10 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini, diantaranya layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi hari ini dengan topik pendamping Rasul di Surga bersama saya Andre Ardian, dan juga kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 10 Mei 2026. Kemudian pada pukul 6 lebih 34 menit informasi Bandung Command Center bersama informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Dan beberapa rangkaian acara lainnya akan kami sajikan di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

dua persoalan penting. Bagaimana alam semesta ini diciptakan dan mengapa alam semesta diciptakan akan membuat kita sadar tentang eksistensi sang pencipta langit dan bumi. Sebuah perjalanan indah untuk menyingkap rahasia terpenting kehidupan. Mari kita hayati bersama. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta ini bukan hanya berdasarkan kepada akal semata-mata. Alam semesta ini difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Dalam arti yang lain, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Sungguh, alam semesta ini tidak diciptakan dengan sia-sia. Maha benar Allah di atas firman-Nya yang agung. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191.

Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berkar masih di Bandung pagi ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi ya pendengar ya. Di hari ini Minggu 10 Mei 2026 dengan topik pendamping Rasul di Surga bersama narasumber Ustadz Asep Anom SAGM SOS yang sudah terhubung di melalui Zoom. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan Mutiara Pagi hari ini melalui Zoom. Langsung saja kita sapa Pak Ustadz Asep Anom SAGM SOS yang ada di ujung Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ini tadi ada kabar dari Pak Ustadz, kadarullah ada halangan ya Pak Ustadz ya untuk melakukan siaran pagi di pukul 5 pagi tadi. Tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan di pukul 5 lebih 23 menit dengan topik pendamping Rasul di Surga. Kalau gitu Pak Ustadz dipersilahkan pemaparannya.
1: Baik, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, seluruh masjid umroh, nihaya kaya wisata, angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh jamaah nihaya dimanapun, maaf, tidak bisa langsung live di Radio Republik Indonesia langsung. Terhubungan sedikit kendala. Jadi tadi berangkat dari rumah itu biasa jam 4. Pas nyetir, intek mobil teh yang ke kiri wae. Pas ditinggal bocor. Mapai-mapai milarian eta milarian tambal ban ke ayah nomu ya kasih kiwe kan dia ke aku bensin nantosan nutrigen nitrogen sarang tambal ban buka jam genap tolong. Alhamdulillah bantuan teknologi kita pun tidak langsung di tempat di RRI kita bisa siaran posisi di kompetin. Mudah-mudahan semuanya sehat bahagia hari ini. Yes, jag-jag boleh jag.
0: Goreja,
1: goreja.
0: Insyaallah.
1: Ini ya terdengar jelas ya, Andre.
0: Ya. Alhamdulillah terdengar jelas Pak Ustad, mangga di lajeng.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ini posisi di musala nih. Mungkin nggak ganggu juga yang sedang sholat ya, tapi ini mohon maaf aja demi siar. Baik, siapa pendamping Rasulullah itu juga? Mudah-mudahan termasuk kita ya. Senang sekali ketika kita bisa berdampingan dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah Subhanallah. Tapi siapa mereka itu? Nah, dijelaskan dalam hadis Bukhari, anak wafa kata saya dan orang yang menyayangi anak yatim itu di surga itu seperti ini. Nabi itu memberikan isyarat kepada telunjuk dan jari tengah. Jadi orang-orang yang menyayangi yatim, mencintai yatim, apalagi memelihara anak yatim, Masya Allah, itulah orang-orang yang mendampingi Rasul nanti di surga. Rasul itu mencintai sama anaknya. sangat cinta sama anak yatim, sama kasih sama anak yatim. Ya, ada kisah bahwa saat itu Rasulullah SAW mau pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedang berjalan begitu, tiba-tiba beliau menjumpai seorang anak yang sedang, sementara lain pada sedang bermain, yang gembira, senang, bahagia. Tapi anak ini, anak yatim, dia sedang bermain sendirian. Lalu didekati oleh Rasulullah, diusapnya, dipeluk, lalu ditanya, nah, kenapa kamu bermain sama teman-teman? Kenapa kamu tidak berbahagia seperti mereka? Kenapa bajumu tidak baru, tidak bagus? Anak itu bercerita. Didengarkan oleh Rasulullah. Dan anak itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah Rasulullah. Pak, saya ini tanggapi, saya tidak punya ayah. Ayah saya tinggal ketika itu kurang bersama Rasulullah. Ibu saya lagi, harta saya dimakan oleh ibu saya, dan ayah saya mengusir saya. Karena itu sama bapak saya, coba kalau bapak saya masih ada, tentu saya tidak begini. Wassalamualaikum. Sambil terus kepala itu, sambil tersebut, lalu Rasulnya, maukah punya ayah, punya ibu yang Aisyah, punya saudara yang Ali, punya saudara Tan Husain. Anak itu sadar bahwa yang dihadapannya itu adalah Rasulullah. Anak itu tidak gembira menjawab, yang itu mau ya Rasul, maukan hamba ini ya Rasul. Kata Rasul, ayo ke rumah saya, dibahagiakan anak itu, diberikan kesenangan anak itu, diberikan baju yang baru, makanan yang, uang yang, sehingga anak tersebut menjadi gembira dan bahagia.
0: Masya Allah.
1: Itulah salah satu cinta. Bagaimana sayangnya baginda Rasul kepada seorang anak yatim. Kalau kita sayang sama anak kita, itu dia. Kalau orang tua sayang sama anak, itu biasa. Jika kita cinta sama anak kita, itu biasa. Wajar, memang baik. Tapi kalau kita sayang sama anak yatim, kita cinta sama anak yatim, kita mengasihi anak yatim, itulah orang yang istimewa. Yang baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan amal yang fakir yatim hajat saya, dan yang mencintai anak yatim, yang menyayangi anak yatim, yang mengasihi anak yatim adalah bertetangga, bersama-sama, bersahabat nanti dengan saya. Masya Allah. Alhamdulillah, saya berbahagia, bersyukur kepada Allah bahwa para RRI Wargi NHK Jemaah Aniaya sudah tiap bulan belajar rutin untuk menciptakan kebahagiaan rezeki untuk diberikan kepada anak yatim dengan ikhlas, dengan doa, dengan sukarela. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, ini sebagai salah satu bentuk cinta kita, sayang kita, kasih kita kepada anak yatim, yaitu anaknya Rasulullah ya. Dan insya Allah untuk bulan ini kita akan bagi tangan titipan dari seluruh jemaah itu pada minggu ketiga, minggu depan berarti, karena insya Allah saya sampai 20 akan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan tugas. Mudah-mudahan
0: belajar
1: ini
0: gereja Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz, hatur nuhun pemaparannya. Luar biasa Pak Ustadz perjuangan ya. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Saya Pak Nama S.A.G. Amsos. Ini pemaparan dengan topik pendamping Rasul di surga. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang menyimak melalui YouTube kanal RRI Bandung Live. Kita sapa-sapa dulu, ada siapa di sini di YouTube? Ada Ed Syahid Ibrahim, kemudian juga ada Ed Cucu Rohayati, ada Ed Eni Rohayati, ada Ed Aki Gazi katanya. Terus juga ada Ed Nani Mulyani, ada Ed Ibu Retno ini katanya, alhamdulillah luar biasa perjuangan Pak Ustadz hingga bisa siaran. Terima kasih Pak Ustadz, Kang Andre dan semua kru RRI, sehat selalu katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Atur nuhun Ibu Retno ya. Kemudian juga Ed NN Kurnia, assalamualaikum menyimak katanya. Kemudian juga ada Ed Eis, Ed Nur Sodik, terima kasih bagi Anda pendengar dan juga masih banyak penonton lainnya yang senantiasa menyimak di RRI Bandung Live. Kemudian juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ini sudah ada Aki Gazi juga Pak Ustadz yang bertanya. Izin menyampaikan pertanyaannya Pak Ustadz, katanya assalamualaikum. Di Aki Gazi, waalaikumsalam. Izin bertanya katanya, jika telah memenuhi kriteria dan lulus dalam seleksi menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, bagaimana menghadapi tahap awal yaitu menghadapi syakaratul maut? Karena konon para ulama telah wanti-wanti bahwa sakitnya syakaratul maut itu lebih sakit daripada dikuliti katanya. Seperti halnya kambing dikuliti selepas disembelih katanya, karena bagi para lansia merasa dihantui oleh perasaan takut. Mohon pencerahan dari Pak Kiai, salam buat Abi Gunung Sembung katanya. Hatur nuhun buat Kang Andre beserta orang dapurnya. Hatur nuhun juga Aki Gaji pertanyaannya. Mungkin Pak Ustadz boleh silakan dipaparkan.
1: Jadi, bolehlah di atas pertanyaannya ya.
0: Ya.
1: Kalau kita dinobatkan oleh Allah sebagai Rasul di surga, tentu di awal-awal sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Begitu sakaratul maut, kita akan mengalami kesulitan di alam kubur, tidak akan mengalami kesulitan di mahsyar, tidak akan mengalami kesulitan di tempat-tempat yang diperkirakan ada kesulitan, tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Asal itu kita tertanam di hati kita ini perasaan cinta, perasaan sayang, kebersamaan kepada kita. Makanya terbuka untuk para pendengar kita ini ada jalan bagi kita untuk menyelinyati, yaitu menyisihkan kebahagiaan diri kita tiap bulan untuk menyayangi, menyantuni, menyayangi. Memang target kita nggak muluk-muluk tiap bulan itu 45 gitu kan, sekarang 36 alhamdulillah, minimal tinggal di yatim yang kita tampil. Memang akhirnya insya Allah ketika kita dinobatkan oleh Allah sebagai pendamping Rasul, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di tempat-tempat dunia. Insyaallah.
0: Baik, Pak Ustadz, hatur nuhun pemaparannya. Jika ini para pendengar juga yang senantiasa masuk di 0811-220-9760. Ini terima kasih, ada tadi siapa? Hajjah Elis di Sumedang. Pak Ustadz hadir juga katanya mendengarkan dari Sumedang. Kemudian juga ada Kang Nik di Garut. Kemudian juga ada Ibu Nani ya di Soreang sudah turut berkomentar juga di YouTube-nya RRI Bandung Live. Kemudian juga ada Kang Ahmad Irwan. Kang Ahmad Irwan, silakan kalau ingin bertanya boleh langsung saja telepon ya. Jika ini ada pertanyaan yang masuk di SMS-nya Pro 1 RRI Bandung, katanya Pak Ustadz, apakah setiap muslim punya kesempatan untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga? Apa syarat utamanya, Pak Ustadz? Katanya

0: samping surga, surganya Allah. Tentu syaratnya menjadi pendamping Rasul itu syaratnya adalah mencintai anak-anak dengan ikhlas, mencintai anak-anak dengan tulus, mencintai anak-anak pintar Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya. Kemudian juga ini di WhatsAppnya Pak Ustadz yang dari Bandung, ada Rina di Majalaya. Pak Ustadz katanya sekarang banyak anak muda yang lebih mengenal idolanya dibanding mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya pertanyaannya, bagaimana cara sederhana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul di tengah kehidupan modern saat ini Pak Ustadz katanya.
0: Ya, silakan. Harus mengenali siapa Rasul. Karena ada kata kenal maka ta'aruf.
1: Tak kenal maka ta'aruf. Betul.
0: Iya.
1: Betul pasti.
0: Tak kenal maka ta'aruf. Supaya kita kenal dengan Rasul, cinta dengan Rasul, kita harus kenal dulu siapa Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah itu, bagaimana keladanan Rasulullah itu harus. Harus terus kita gaungkan, kita bahas, kita bicarakan. Insya Allah nanti kita akan kenal baik Rasul dan nanti kita akan cinta kepada Rasulullah Alaihissalam. Bagaimana tabdarku ya, bahwa adilu Allah bakum ala talaf ya kekalim. Didik anakmu tiga hal. Hukmi nabi-hukum wa ahli baikuhi kiraatil Qur'an. Didik anak-anakmu sebelum anak-anak kita mengenal didikan-didikan yang lain. Dulu anak kita tanamkan kepada anak kita kita cinta kepada Nabi, yaitu yang pertama. Yang kedua, rasa cinta kepada keluarga besar yang generasi akhir yang generasi. Dan yang ketiga ini adalah kepada Al-Qur'an. Nah, bagaimana bisa tumbuh perasaan cinta kepada baginda Nabi, bagaimana bisa tumbuh perasaan sayang kepada Rasulullah kalau kita yang tidak mengenal siapa itu Rasulullah, maka mengenal Rasul adalah salah mutlak kita yakin cinta kepada Rasulullah. Kemudian
1: luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Langsung saja kita sambut lagi di WhatsApp. Nih ada pertanyaan lagi dari Ibu Nunung Farliana. Katanya izin bertanya Pak Ustadz, bolehkah menyantuni anak yatim yang berbeda agama? Katanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz paparannya.
0: Menyantuni anak yatim yang boleh. Hanya tentu kita perlukan anak kita, anak lain, kita kenal dulu, ya. Makanya anak-anak yang dihimpun, di sini, gitu, di area ini, bahwa pendengar RTI ini adalah anak-anak yatim dari kalangan pendengar. Jadi pendengar RTI ini kan banyak juga yang yatim. Hanya itu dihitung, dikata oleh bukan itu, ya, dikata. Kemudian itu tidak sembarangan. Itunya dilihat, benar gak dia yatim gitu. Maka dilihat kakaknya, surat kematiannya. Diverifikasi dulu datanya.
1: Yeah.
0: Kalau benar itu adalah yatim, itu adalah pendengar RRI, maka kita masukkan ke dalam kelompok kita untuk kita sampaikan. Jadi kalau pertanyaan, bolehkah kita menyentuh putra yatim yang berbeda agama? Boleh. Tapi kenapa kita mendahulukan ya yang bersama kita dulu? Karena terbatas itu, karena ya, dulu ya.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya juga. Semoga ini selaras dengan pertanyaan yang diajukan sama Ibu Kartini tadi ya. Ini barusan juga bertanya, katanya izin bertanya, seupami sanes yatim tapi bapaknya tidak.

0: usaha tidak mampu, bolehkah disantuni, katanya gitu. Tadi juga kata Pak Ustadz ya, harus di cross check dulu statusnya ya Pak Ustadz ya.
1: Ya,
0: ya begitu.
1: Kalau nikahin pun di sini dikelola oleh kita ya, itu adalah yatim yang benar-benar siap. Dalam sebab kalau dia statusnya punya ayah, itu bukan yatim. Duafa.
0: Duafa ya.
1: Kita tidak menyantuni duafa. Kita menyantuni yatim duafa. Yatim dari benar manis ke yatim, tapi jadi perusahaan ke misalnya.
0: Wah, Masya Allah.
1: Yatim, tapi jadi pabrik. Ke, ya tak masih disantuni. Kita menyantuni yatim yang duafa.
0: Ya.
1: Tapi bukan kita hanya kita santuni lahiriahnya saja, kita juga menyantuni batinnya. Makanya tiap bulan kita undang untuk hadir bersama-sama di RRI Bandung untuk berkumpul ngariung kekurangan kekurangan kekurangan. Kenapa? Sebab kalau hanya misalnya uangnya saja, ditransfer uangnya saja, itu kita hanya menyayangi segi lahiriahnya saja. Kita tidak hanya menyayangi lahiriahnya saja, batinnya juga kita sayangi. Makanya kita kumpul kita dengan ibu mereka, lalu kita kasih pencerahan supaya mereka saat ini menjadi yatim yang disantuni, nanti setelah bapak nanti jadi orang sukses, mereka juga menyantuni anak-anak yatim yang lainnya. Begitu.
0: Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya, semoga juga menjawab ya tadi dua jawaban dari Pak Ustadz tuh dibonusin Ibu sama buat Ibu Kartini. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Selena nih yang siap bertanya. Ada katanya Pak Ustadz, apakah akhlak kepada sesama manusia juga menjadi penentu kedekatan dengan Rasul di surga, katanya. Soalnya sejujurnya saya lagi kesal sama orang Pak Ustadz.
1: Itu saya pernah membaca satu hadis ya, akmalul iman dan ahkamul kulubah. Sebaik-baik orang mukmin, kesempurnaan orang mukmin itu diukur oleh akhlaknya. Yeah. Jadi kalau akhlaknya baik, akhlaknya bagus, maka dia orang mukmin yang sempurna. Kalau akhlaknya rusak, akhlaknya jelek, akhlaknya tidak baik, berarti dia bukan mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Jadi kesempurnaan keimanan itu tergantung akhlak. Dan akhlak ini berlaku bukan hanya untuk sesama muslim, untuk non-muslim juga. Demikian.
0: Luar biasa, hatur nuhun Pak Ustadz. Juga ini sebelum kita membacakan pertanyaan di WhatsApp lagi, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Langsung saja kita sapa, ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa Kang Ahmad Irwan, silakan Kang Ahmad pertanyaannya.
2: Saya masalah setia di sana.
0: Luar biasa.
2: Waalaikumsalam Ustadz. Jadi kadang-kadang sedikit kurang jelas, kadang timur tenggelam, sekarang sudah normal nih.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, ini Pak, tentang masalah ini kan yatim jatuh di sini Pak. Di sini ada kisah nyata di sini Pak. Di mana soal ibu bapaknya meninggal, anaknya ketika usia 5 tahun lah. Yang dirawat oleh salah seorang uaknya, kakak ibumu. Nah, kemudian si orang tuanya itu dua-duanya meninggal, tinggalkanlah harta yang lumayan tuh kan. Nah, selama dia diurus sampai sudah dewasa, hartanya habis oleh yang merawat itu. Nah, setelah itu dituntut oleh anak udah dewasa, dikemanakan harta ketinggal orang tua saya sampai habis. Kan katanya selama sekian tahun dibekai biaya untuk ngurusin kamu, hasilnya kemana? Nah, dituntut. Nah, sampai timbul kemarin, akhirnya si orang tua angkatnya seorang itu Pak, sampai dituntut sama sini itu, akhirnya itu meninggal. Nah, menurut apa yang menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk apa itu adab atau bagaimana? Karena sampai sekarang juga kalau kita cek harta juga habis, sampai kehidupan juga adalah tidak begitu sempurna. Bukan meninggal yang ia rawatnya bapak angkatnya sudah meninggal, tapi ibunya masih ada hidup dalam keadaan tetap saja dituntut oleh anak kakaknya. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan, terima kasih pertanyaannya ya. Pak Ustaz, silakan dipaparkan.
1: Ya, ini mah kalau selalu seperti pertama di setiap murid juga harus hati-hati karena ada harta duit yang harus dijaga, dipelihara dan disampaikan kepada yatim tersebut. Kemudian juga yang buruk, selaku anak yatim juga harus tahu terima kasih bahwa kita ini telah diurus oleh seseorang. Orang yang telah mengurus itu adalah sama dengan orang tua kita juga. Maka sebagai ungkapan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah, ya ungkapkan terima kasih kepada orang yang telah hidup kita. Sebab Allah mengatakan lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ini mah kedua-duanya. Yang lurusnya harus hati-hati, ya. Karena di sana ada hati yang kuning juga. Kemudian yang hidup juga harus tahu diri dan tahu rasa terima kasih. Sebab sekali lagi bersyukur kepada Allah itu ditentukan oleh rasa terima kasih kita kepada orang yang telah ngurus kita. Demikian.
0: Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz, sekaligus mengulas lagi apa yang tadi sudah dipaparkan ya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir dari Winnie ini. Pak Ustadz katanya, apakah bersalawat setiap hari benar bisa mendekatkan umat kepada Rasulullah di surga katanya? Boleh Pak Ustadz sekali lagi diulas.
1: Betul, ini ma'awlamu. Sesungguhnya manusia yang dekat dengan aku nanti di surga itu adalah orang yang banyak bersalawatnya kepada aku nanti di hari kiamat. Nah itu. Jadi betul, ya. Salawat itu, salawat yang kita panjatkan, salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita lantunkan hari ini, itu juga menentukan posisi kita nanti di akhirat. Tapi tentu harus dibenarkan dengan akhlak yang lain, yaitu meneladani akhlak Rasulullah, mencontoh akhlak Rasulullah. Hari salawat Nabi dibaca, lalu Rasulullah tidak diteladani, itu kan kejahilan. Artinya harus berbanding lurus antara memperbanyak kita baca salawat dengan meneladani akhlak Rasulullah. Salawat dibaca sebanyak-banyaknya dan Rasulullah yang kita teladani dalam kehidupan, terutama
0: terima kasih. Luar biasa, terima kasih juga Pak Ustadz pemaparannya. Ini juga pendengar tidak terasa sudah di pukul 5:53. Terima kasih Pak Ustadz di hari ini. Layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi dengan topik pendamping Rasul di surga. Mungkin Pak Ustadz terakhir ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar perasaan ya. Di Bandung, silakan.
1: Terima kasih, Andre. Terima kasih kepada seluruh RRI Bandung yang telah menjadi fasilitator sehingga kita, sinar kita pada pagi hari tidak terhambat walaupun ada sedikit kendala. Tetap kita bersinar, tetap kita bisa berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah. Insya Allah berjumpa lagi besok pagi hari ini. Yes, lagi aja.
0: Gereja.
1: Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Ini perjalanan sekali juga hari ini ya Pak Ustadz. Hati-hati di perjalanan pulangnya Pak Ustadz. Sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Dan itu dia pendengar layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi di hari ini dengan topik pendamping Rasul di Surga bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ustadz Asep Anom SAG MSOS di Pro 1 RRI Bandung. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jawa Barat sepekan selengkapnya. Bank Indonesia, BI Tasikmalaya menyebut transaksi keuangan digital melalui QRIS di Priangan Timur meningkat hingga 579%. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Transaksi digital di Priangan Timur di tahun 2025 meningkat tajam. Data Bank Indonesia Tasikmalaya mencatat transaksi digital menggunakan QRIS bahkan meningkat hingga 579%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida, mengatakan peningkatan transaksi digital ini menunjukkan kesiapan masyarakat Priangan Timur yang sudah sangat siap dengan digitalisasi. Sehingga hal ini juga menjadi peluang untuk terus menggerakkan perekonomian Priangan Timur, khususnya di kota Tasikmalaya. Selain itu, dengan ini, Bank Indonesia juga terus mengupayakan penambahan merchant QRIS hingga ke desa-desa, termasuk sosialisasi penggunaan QRIS dengan masif.
2: Transaksi digital di Priangan Timur ini tumbuh dengan cukup baik, cukup positif ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu volume transaksi QRIS aja itu naik 579%. Jadi kita ngelihatnya ini suatu hal yang sangat baik, berarti masyarakat di Priangan Timur khususnya juga di Kota Tasikmalaya juga cukup siap untuk digitalisasi.
1: Sementara itu Hendra, warga Cikalang Kota Tasikmalaya, mengaku dengan digitalisasi semakin memudahkan transaksi keuangan. Terlebih dikatakan Hendra, saat ini ia sudah jarang menggunakan uang fisik dalam setiap transaksi keuangan. Meski demikian, di tengah kemudahan transaksi, rasa khawatir akan adanya penipuan masih sering menghantui. Sehingga hal itu ia siasati dengan meningkatkan kewaspadaan.
3: Ya, cukup terbantu ya, soalnya saya juga sekarang udah mulai jarang memegang uang tunai ya. Kondisinya dengan adanya kayak gini bisa cepat transaksinya. Ya, cuma itu aja, ada kekhawatiran terkait penipuan-penipuan.
1: Sedangkan dengan kemudahan transaksi digital, seharusnya menjadi kewaspadaan bagi masyarakat. Sehingga jika menemukan hal mencurigakan dari transaksi digital, warga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang, baik kepada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.
0: Wali Kota Cimahi memimpin operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bersama Bapenda, Polres Cimahi, dan Samsat Cimahi. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi tersebut yang digelar di halaman kantor Samsat Cimahi. Selengkapnya disampaikan Abot Agus Gunawan.
4: Wali Kota Cimahi Ngatiana memimpin langsung apel operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar di depan Samsat Kota Cimahi. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran kepolisian, petugas Samsat, serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati area Samsat Cimahi sejak pagi hari. Dan para pemilik kendaraan datang untuk melakukan pembayaran pajak hingga pengurusan administrasi surat kendaraan bermotor. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mulai meningkat. Bahkan banyak sejumlah warga pemilik kendaraan telah melakukan pembayaran pajak lebih awal hingga tahun 2027.
5: Pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Perlu kami sampaikan bahwa memang secara opsen, Kota Cimahi ini baru lebih kurang 28% yang baru melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi gabungan ini, masyarakat semakin sadar, semakin ingat melihat surat-suratnya yang belum terbayarkan pajaknya segera melaksanakan kewajiban. Karena apa? Kesadaran membayar pajak berarti turut serta membangun Kota Cimahi ke depan.
4: Ngatiana juga menegaskan kendaraan yang kedapatan menunggak pajak langsung diberhentikan dalam operasi tersebut untuk diberikan pelayanan pembayaran di tempat. Menurutnya, operasi gabungan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, baik itu Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam meningkatkan sektor perpajakan daerah. Sementara itu, Maman, warga Cimahi, menyambut dan juga mengapresiasi kegiatan operasi pajak tersebut. Dia mengaku belum bayar pajak kendaraan 1 tahun dan langsung bayar pajak di tempat.
6: Tanggapan saya untuk razia ini, ya bagus sih. Jadi masyarakat lebih taat pajak juga gitu ya. Apalagi kalau ada yang belum bayar kayak saya ini, saya telat 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun ya. Motor saya belum bayar. Alhamdulillah sih jadi ke trigger lah, keinget gitu, jadi untuk lebih taat bayar pajak.
4: Maman pun berharap untuk kegiatan operasi pajak kendaraan ini lebih sering dilakukan biar masyarakat paham akan bayar pajak dan tentu saja meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengeluarkan program pelatihan penguasaan bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar. Dari Garut, reporter Iwan Rudiawan melaporkan.
7: Di sela workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam di Sabda Alam Garut, Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidik Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Iwan Juniti mengatakan workshop tersebut merupakan desiminasi program kementerian yang lebih menekankan kepada pembelajaran mendalam. Ia menyampaikan banyak program kementerian yang belum diketahui dan direalisasikan, seperti program revitalisasi sekolah. Selain itu, menurutnya ada beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan, diantaranya terkait program pelatihan penguasaan bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar. Selain itu, dalam workshop juga ada pelajaran mendalam terkait pelatihan untuk guru, pengawas, hingga kepala sekolahnya.
8: Jadi program kementerian harus diketahui oleh masyarakat, sehingga sinkron antara kebijakan kementerian, dari darah sampai grassroot, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, termasuk pendidikan makmum. Program-program ini program-program yang banyak belum diketahui ini. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, itu betul korporat yang namanya dari korporat pendidikan dasar. Dan
7: sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Sah, mengatakan dalam workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam ini, lebih kepada memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan pengawas, serta mengevaluasi tugas dan fungsi dari tugas kepala sekolah.
9: Sebenarnya memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, kepada pengawas, tentang diantaranya pembelajaran mendalam. Selain itu, kita sambil mengevaluasi tugas dan fungsi kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga, sambil juga mendengarkan aspirasi apa keluhan daripada pengawas di lapangan. Misalnya di Antawisla soal rentang kendali.
7: Ia mengatakan selain itu juga pihaknya memberikan pemahaman materi tentang penilaian atau bobot program yang akan diimplementasikan, seperti solusi mengenai persampahan, di mana Kabupaten Garut saat ini masuk dalam darurat sampah khususnya di lingkungan sekolah, sehingga diperlukan solusi dari mulai sekolah itu sendiri. Ia juga menyikapi terkait banyaknya persoalan krusial di Kabupaten Garut ini saat ini, termasuk kasus tingginya angka perceraian juga menjadi pertimbangan bahan materi dalam workshop pelajaran mendalam yang melibatkan guru, kepala sekolah, hingga pengawas tersebut.
0: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Jainal Alim kecewa atas kinerja Dirut Perumda TRS terkait keluhan warganya tentang saluran air bersih PDAM yang slow respon. Ruslan Effendi menyampaikan informasinya.
10: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Jainal Alim masih mengaku kecewa terhadap kinerja Direktur Perumda Tirta Rangga Subang, Lukman Nur Hakim, karena menurutnya pasca kehadiran Dirut Perumda TRS tersebut ke kantor Desa Jalan Cagak untuk mengklarifikasi keluhan warga Desa Jalan Cagak yang menjadi pelanggan sambungan air bersih yang dikelola Perumda TRS tersebut yang hampir 2 bulan lamanya mengeluh karena air sering mati. Kedatangan Direktur Perumda TRS saat itu menjelaskan kepada Sekretaris Desa yang saat itu menerima kehadiran Dirut Perumda TRS bersama rombongan. Dirut menjelaskan Sering matinya air tersebut karena terkendala dengan adanya kerusakan pompa yang dipergunakan Perumda TRS untuk melayani para pelanggan di wilayah Jalan Cagak dalam kondisi mati dan sedang dalam perbaikan. Sehingga pendistribusian air PDAM tersebut dilakukan secara bergilir kepada para pelanggan. Namun hingga beberapa hari ini, pasca Dirut datang ke kantor desa dan berjanji akan memperbaikinya segera, tetapi air tersebut masih saja seperti sebelumnya alias tetap mati.
11: Instalasi can dibenerkeun gitulah instalasi anu laleutik wacorna teh. Dugi ka ayeuna abdi teu aya komunikasi nanaon jeung abdi mah teu hoyong teu da naros-naroskeun we. Da anu butuhna saha gitu. Jadi abdi belum ada komitmen apa-apa. Komitmen dia mau melaksanakan seperti apa belum.
10: Jika viral di medsos, tegas Indra, merupakan hal yang wajar karena dirinya termasuk warga desa Jalan Cagak yang juga merupakan para pelanggan air Perumda TRS tidak mendapat tanggapan ataupun respon cepat dari Dirut ataupun jajarannya. Baru setelah viral di medsos, Perumda TRS merespon tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kades. Tiba-tiba datang membawa rombongan dan janjinya kepada para pelanggan sampai hari ini belum diselesaikannya.
0: Sebanyak 38 kejadian bencana di bulan April 2026 di Cianjur sudah dilakukan asesmen. Ian Sofian melaporkan selengkapnya.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah mencatat kejadian bencana yang terjadi pada bulan April 2026 di Cianjur. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Dalop BPBD Cianjur, menurut Sekban Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, beberapa kejadian bencana diantaranya banjir.
13: Banjir bandang 4 kejadian, banjir dan tanah longsor 4 kejadian, untuk banjir drainase 1 kejadian, banjir genangan 6 kejadian, terus longsor ada 23 kejadian.
12: Ia menambahkan, hingga sampai saat ini petugas Dalop BPBD Cianjur terus melakukan pemantauan yang dibantu oleh relawan tangguh bencana Retana di masing-masing desa.
13: Dengan Retana kita yang ada di desa-desa, apabila kejadian bencana cepat melaporkan ke BPBD dan didata semua jenis-jenis apabila membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan.
12: Sedangkan untuk persediaan logistik apabila sudah habis, berkoordinasi dengan BPBD provinsi termasuk ke Dinas Sosial. Selain itu, ketersediaan logistik saat ini di BPBD Cianjur sangat kekurangan logistik, nyaris tidak ada stok logistik di BPBD Kabupaten Cianjur.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memastikan 18 insinerator aman beroperasi, emisi di bawah ambang batas. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
14: Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung memastikan sebagian besar insinerator pengolahan sampah milik pemerintah Kota Bandung nyatakan aman untuk beroperasi setelah dilakukan pengujian emisi oleh lembaga independen. Dari total 19 unit insinerator yang dimiliki, sebanyak 18 unit menyatakan memenuhi baku mutu lingkungan, sementara 1 unit lainnya masih memerlukan perbaikan teknis. Kepala DLH Kota Bandung Dato mengatakan hasil evaluasi terbaru menunjukkan insinerator yang beroperasi telah memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada larangan penggunaan insinerator selama memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, dasar operasional insinerator mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 70 Tahun 2018 tentang baku mutu emisi insinerator. Dalam aturan tersebut terdapat 8 parameter polutan yang wajib diuji sebelum alat dinyatakan layak beroperasi. Dato menjelaskan pengukuran terhadap 8 jenis polutan telah dilakukan oleh Sukopindo sebagai lembaga penguji independen. Hasilnya menunjukkan 18 unit insinerator berada di bawah ambang batas emisi yang diperbolehkan. Ia menuturkan setelah hasil pengujian keluar, DLH langsung mengajukan pengaktifkan kembali insinerator yang sebelumnya sempat dihentikan operasionalnya. Menurutnya, penghentian sementara kala itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Dato mengungkapkan evaluasi menyeluruh dilakukan bersama sejumlah perguruan tinggi yang menjadi mitra DLH Kota Bandung. Dari hasil analisis, ditemukan 3 faktor utama penyebab masalah pada insinerator, yakni kesalahan pengoperasian, kesalahan dalam proses pengukuran, dan persoalan teknis pada alat. Ia juga menepis anggapan bahwa volume sampah menjadi faktor utama tingginya emisi senator, yang paling mempengaruhi justru teknis pengoperasian alat di lapangan, termasuk cara memasukkan sampah ke dalam mesin pembakaran.
15: Permen 70 itu apa? Itu yang pengukuran 8 jenis polutan, dan kita sudah ukur. Dari 19 instrator yang kita punya, hanya satu yang gagal. Yang di rumah deret. Aman semua. Iya. Hasil terbarunya begitu, yang oleh Sukopindo loh ya.
16: Iya, iya.
15: Itu tadi diukur pakai 8 jenis polutan. Kecuali satu. 18 boleh cuma. Dan yang satu itu memang beda brand. Sejak waktu diukur itu. Dan kita sudah minta diaktifkan kembali, Bos. Permen LH nomor 70 tahun 2018 tentang baku mutu insulator. Iya, kan di situ ada ambang baku batas mutu. Apa mobil kita bukan pencemar?
14: Pihak Kota Bandung kini terus melakukan pembinaan terhadap operator insulator agar seluruh unit dapat bekerja optimal dan tetap memenuhi standar lingkungan. Pemerintah Kota Bandung juga menegaskan pengoperasian insinerator menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan sampah perkotaan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
0: TNI AD membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sukarame, Kabupaten Bandung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Marliawan Yusuf melaporkan.
17: Pembangunan konektivitas wilayah terus diperkuat pemerintah bersama TNI. Di Kabupaten Bandung, sebuah jembatan gantung kini resmi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan gantung perintis Garuda tahap 2 sepanjang 50 meter dan lebar 1,2 meter resmi dioperasikan di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung kemarin. Peresmian dilakukan Komandan Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kavaleri Samto Benta bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Jembatan ini menghubungkan Desa Sukarame dan Desa Cikitu yang sebelumnya terpisah sungai tanpa akses penyeberangan yang memadai. Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai secara langsung bahkan saat arus deras. Kondisi ini berisiko tinggi, terutama bagi pelajar dan masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Dandim Letkol Kavaleri Samto Bentah menyebut pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat sekaligus tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
18: Nah, sehingga dengan kondisi itu Bapak Presiden memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 0624 Kabupaten Bandung, untuk segera membangun jembatan di mana titik-titik yang membutuhkan, di mana masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi anak sekolah, aktivitas masyarakat yang basah-basah melewati sungai. Itu adalah visi besar, keinginan besar dari Bapak Presiden kita yang sampai dengan saat ini, hari ini, alhamdulillah dapat kita wujudkan dalam bentuk pembangunan jembatan gantung perintis.
17: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sukarame, Tatang Supriyatna, menyambut baik kehadiran jembatan gantung Garuda tersebut. Masyarakat menilai akses jembatan gantung yang sudah berdiri dinilai lebih aman dan kokoh serta sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari.
19: Doa restu dan syukur kepada kita semua atas terbangunnya jembatan yang menghubungkan antara Kampung Rumbia Desa Sukarame dengan Kampung Cibutak Desa Cikitu. Tapi kami warga masyarakat ini masih punya hancapan. Untuk itu kedepannya membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari Bapak Bupati dan dinas-dinas yang
17: berada. Bupati Bandung Barat Dadang Supriyatna juga mengapresiasi peran TNI dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menilai jembatan ini sangat bermanfaat bagi mobilitas warga, khususnya petani dan pelajar. Kehadiran jembatan gantung yang dibangun TNI bersama masyarakat diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi serta menjamin keselamatan masyarakat.
0: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
20: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sareal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
21: Dan mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis,
16: warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rumah mewahnya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya harap langsung turun ke lapis yang paling bawah sehingga yang menjadi keluh kesah masyarakat semua ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
20: Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menegaskan proyek PSL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
21: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
20: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
0: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
22: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liar.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun

0: 3 negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
1: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa pendengar, ini memasuki hari kedua nih ada Lomba Angklung di RRI Bandung. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu apa ya tujuan di akhir pekannya mau kemana gitu, boleh merapat ke RRI Bandung. Tapi luar biasa antusias, kemarin juga penuh banget ya. Satu RRI Bandung ini kayak lautan manusia, luar biasa. Dan juga di hari kemarin tuh luar biasanya siang harinya cerah, alhamdulillah gitu ya. Jadi acara terlaksana dengan baik gitu. Nah kemudian gimana nih kira-kira pantauan hari ini ya? Kita sudah terhubung pendengar di ujung telepon bersama Bandung Comment Center, ada Teh Audi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kang, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik Teh Audi?
1: Alhamdulillah baik Kang, gimana kabarnya Kang?
0: Luar biasa, alhamdulillah baik juga. Ini Teh Audi di Jalan Diponegoro sendiri, mau update dulu nih Andre nih. Kalau secara lalu lintas ini masih lenggang ya, masih terlihat baru beberapa aja motor yang melintas gitu. Ini juga didominasi oleh kendaraan beroda dua. Juga kalau secara cuaca di Jalan Diponegoro sendiri ini lagi mendung, tapi nampaknya siang hari mudah-mudahan cerah ya Teh ya. Tapi gimana nih menurut pantauan dari Teh Audi dan juga Bandung Comment Center sendiri terkait informasi lalu lintas, Teh silakan.
1: Iya, baik. Kita mulai dari yang padat dulu aja nih Kang. Ini dari Gerlong arah Lembang ini terpantau sedikit kepadatan, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Namun untuk dari arah Lembang ke Kota Bandungnya ini terpantau masih lengang. Terus kita ke Dago, Terminal Dago juga ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4 dan juga banyak pengunjung yang ke pasar juga begitu Kang. Selanjutnya kita ke Kopo Bispak, ini juga terpantau untuk arah soreangnya lengang. Lalu untuk ke arah Kota Bandungnya masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke Sutakircon, juga ini terpantau sudah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Braga Asia Afrika, juga ini terpantau sudah ramai lancar dan banyak juga pejalan kaki dan yang berwisata juga di sekitaran Asia Afrika. Lalu yang terakhir kita ke daerah Surapati Gasibu, juga ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2 begitu kan.
0: Luar biasa, di beberapa titik udah mulai terjadi kemacetan ya, karena memang ya, Bandung karena memang Bandung di hari ini juga banyak acara ya Teh ya. Wah luar biasa pokoknya. Teh Audi gak kemana-mana ya, di hari minggunya?
1: Kerja dong.
0: Kerja, semangat kerja sama, luar biasa. Kemudian juga Teh, ini mungkin juga pantauan menurut Bandung Comment Center dan juga BMKG, mungkin informasi terkait cuacanya silakan dipaparkan.
1: Ya, untuk cuaca ini alhamdulillah ya, dari pukul 7 hingga pukul 14 nanti diperkirakan akan cerah. Lalu untuk pukul 15 hingga 23 malam nanti akan diperkirakan cerah berawan begitu Kang.
0: Ah, luar biasa cerah berawan, mudah-mudahan ya yang mau malam apa ini, malam Seninan ya berarti. Yang mau malam Seninan tuh luar biasa di hari ini karena cerah berawan, mudah-mudahan juga kalaupun turun hujan, hujannya sehat ya, karena melihat kondisi Bandung ini sendiri yang sekarang sedikit-sedikit banjir ya Teh ya.
1: Iya betul Kang.
0: Kemudian juga di harga kebutuhan pokok masyarakat, Teh silakan informasinya.
1: Ya, ini untuk wargi Bandung terpantau dari harga kebutuhan pokok hari ini beras medium di 13.500, ini masih stabil. Namun ada kenaikan di cabai merah di 54.000. Lalu juga ada bawang merah juga ini stabil di 39.000. Lalu ada daging ayam broiler juga 35.000 per kilogramnya. Lalu juga telur ayam ras juga di 23.000 per kilogramnya. Lalu daging sapi ini juga masih stabil di 142.000 per kilogramnya. Ini ada kenaikan di cabai rawit merah di 60.000 per kilogramnya. Dan untuk cabai rawit hijau ini masih stabil 56.000 per kilogramnya, begitu Kang.
0: Luar biasa, cenderung stabil ya Teh ya.
1: Jadi iya betul Kang.
0: Bagi ibu-ibu nih yang mau masak gitu ya di hari ini, mau belanja di hari ini tuh mumpung harganya lagi stabil gitu.
1: Iya.
0: Boleh betul, langsung kan. Aja ke pasar terdekat. Dan bisa. Juga selanjutnya Teh Audi, mungkin ada informasi agenda pimpinan di hari ini?
1: Iya, untuk agenda pimpinan hari ini ada dua Kang yang tertulisnya. Di pukul 4 tadi ada sesapu Bandung, ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota di lokasinya Kebon Jati. Lalu untuk pukul 15.30 nanti ada nonton bareng pertandingan sepak bola antara Persib Kang lawan Persija. Ini lokasinya di Aula Mabes Polrestabes di Jalan Merdeka nomor 18 sampai 20. Ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung, begitu Kang.
0: Luar biasa ya agenda hari ini, memang Persib dulu sama Persija nih. Luar biasa
1: ya,
0: tapi tetap dijaga keamanannya, ketertibannya ya. Begitu ya wargi Bandung. Luar biasa. Kemudian mungkin yang terakhir Teh, adakah info layanan 112 di hari ini atau di hari kemarin Teh?
1: Iya, untuk info layanan 112 ini ada tadi yang masuk hari Minggu pukul 4:09. Ini terdapat pohon tumbang dan menghalangi jalan. Lokasinya di Jalan Siliwangi, Kelurahan Siliwangi, Kecamatan Coblong. Ini ditangani oleh Damkar Matan Kota Bandung. Untuk laporan selesainya pukul 4:40 tim damkar sudah meninggalkan lokasi, dan di untuk tim damkarnya dari UPT Utara, begitu Kang.
0: Wah, luar biasa tuh. Jadi juga ini wargi Bandung, mungkin itu pohon tumbang penyebabnya sudah diketahui Teh? Angin untuk, ya? Atau
1: iya betul, untuk pohon tumbang belum ada ininya Kang.
0: Informasi lanjutannya.
1: Informasinya ya,
0: ya
1: betul.
0: Baik, kalau begitu. Tapi wargi tetap harus hati-hati ya, kalau lagi hujan atau anginnya lagi kencang gitu, berteduhnya jangan di bawah pohon dan juga betul. Jangan di bawah papan reklame gitu ya Teh ya.
1: Iya betul.
0: Luar biasa kan. Teh Audi hatur nuhun penjelasannya di Bandung pagi ini. Sehat dan bahagia selalu, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya Teh. Kan.
0: Selamat
1: terima
0: pagi,
1: kasih,
0: assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa pendengar, itu dia informasi dari Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
3: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
4: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
4: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
5: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bukan kapal asing yang